0: berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukowati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan mengatakan, pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal begitu, memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji, agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang tidak penting, Bapak Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar. Sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik, baik juga. Ya, pendengar. Adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini. Sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus melaksanakan
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
3: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri turut mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
4: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
8: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
10: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
8: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
10: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
8: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sempil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

Selamat pagi pendengar. Senang sekali menemani suasana pagi Anda yang saat ini sudah dimulai dengan segala aktivitas ya. Semoga semangatnya jauh lebih baik dari hari yang kemarin, begitu seterusnya. Dan senang sekali untuk 30 menit ke depan kami ingin mendengarkan komentar-komentar Anda atau opini Anda, karena kita sudah di opini publik edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Ya, bicara mengenai kawasan Jalan Ahmad Yani merupakan salah satu wajah utama Kota Banjarmasin. Nah, kesan pertama masyarakat maupun tamu yang datang ke kota ini banyak ditentukan oleh bagaimana koridor jalan tersebut tertata. Karena itu langkah pemerintah Kota Banjarmasin memulai penataan kawasan dengan menertibkan reklame yang melanggar aturan patut dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ruang kota yang lebih rapi, aman, dan berestetika. Nah, penataan kota tentu tidak berhenti pada pembongkaran reklame. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh proses berjalan berdasarkan regulasi yang jelas, transparan, dan adil. Pemilik reklame yang memiliki izin harus mendapatkan kepastian hukum. Sementara reklame yang melanggar ketentuan memang perlu ditindak tanpa pandang bulu. Konsistensi menjadi kunci agar penertiban tidak dianggap sebagai kebijakan yang hanya berlangsung sesaat. Keberadaan reklame sebenarnya memiliki nilai ekonomi. Media promosi tersebut menjadi bagian dari aktivitas usaha dan sumber pendapatan daerah. Namun pendengar, namun apa? Mungkin Anda bisa jawab ya, atau Anda bisa memberikan komentar Anda sampai di situ dulu. Silakan di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325 1562, atau langsung ketik ke WhatsApp ya, silakan.

Ya, namun ketika jumlahnya sudah tidak terkendali, berdiri di lokasi yang tidak semestinya atau bahkan tidak berizin, nah maka fungsi ekonomi itu justru dapat mengurangi kualitas tata ruang, mengganggu estetika kota, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Nah, rencana pemerintah yang membuka peluang penggunaan videotron juga menarik untuk dikaji. Modernisasi media luar ruang ya dapat menjadi alternatif selama penempatannya tetap memperhatikan keselamatan lalu lintas, kenyamanan masyarakat, serta tidak menimbulkan polusi visual yang berlebihan. Teknologi hendaknya menjadi bagian dari solusi, bukan menghadirkan persoalan baru. Nah, penataan Jalan Ahmad Yani sebaiknya menjadi awal dari pembenahan kawasan-kawasan strategis lainnya di Banjarmasin. Jadi kota yang tertib lahir dari aturan yang ditegakkan secara konsisten, didukung kemudahan perizinan serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha, sehingga Banjarmasin bukan hanya jadi kota yang layak dihuni bagi warganya, namun bagi pengunjung yang datang ke kota Seribu Sungai. Bukan seribu reklama begitu ya. Ya, silakan yang mau gabung, apa komentar Anda sampai di sini, opini Anda di 0811 5111410 dan 0511 325 1562.

0: Iya, sudah ada Bapak Sahlil AZ atau Aba Ica dari Sungai Andai. Halo, selamat pagi Aba Ica.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Aba Ica?
1: Alhamdulillah, sehat aja Aba Ica ya.
0: Alhamdulillah, kalau di Sungai Andai banyak gak reklame-reklame yang ada di situ Aba Ica?
1: Kadang-kadang ada di Simpang Lampu Merah itu nggak, Aba Ica? Orang apa masang asal kayak gimana? Cuma mungkin tuh asal ada izin bang kemungkinan. Jadi kadang-kadang ada bukan satu PP mungkin yang melepas lo yang Islam apa merusak istilahnya pemandangan lah itu namanya kan.
0: Sebesar jadi apa reklamenya biasanya kalau di sana Aba Ica?
1: Biasa kata pegana orang baca yang mudah kayak
0: yang sedang-sedang aja, saja kan, begitu ya.
1: Yang semeter paling gitu nah. Yang bertajak ke tanah itu nah.
0: Iya.
1: Nah, di pinggir-pinggir jalan itu.
0: Yang tidak terlalu membahayakan sempat. Biasanya ya.
1: Iya. Tapi biasa yang gana-gana di atas itu kan biasa itu reklama tuh pakai izin juga oleh baca lah.
0: Kurang tahu ya bisa jadi tanpa izin ya.
1: Iya. Makanya cuma kadang-kadang yang gana-gana itu beda bagus dia di Jepang ditertibkan dan apa ya bisa juga membahayakan kan kalau nya apa anunya lapuk sudah tepatnya itu nah.
0: Apalagi kalau pas lagi cuaca ekstrim ya kan ada angin
1: iya,
0: ini
1: makanya itu angin-angin kencang kan itu pengaruh tuh jadi kalau kita ya pas lagi di bawahnya itu kan bahaya. Jadi bagus aja bang kalau memang ada penertiban dan untuk kenyamanan masyarakat gitu nah harus panduk-panduk yang gana gitu kan.
0: Iya, jadi setuju-setuju aja kalau baca ya.
1: Setuju aja ya itu. Kalau yang kecil-kecil itu kan kadang membahayakan cuma kadang-kadang merusak pemandangan juga kadang baca.
0: Merusak estetika ya.
1: Ya di jalan itu kadang-kadang bukan PP itu wajar lah mencabutnya. Istilahnya di jalan itu jalan. Aja itu aja
0: lingkungan. Baik, Aba Ica. Terima kasih Aba Ica sudah bergabung.
1: Sama-sama Aba Ica. Ya. Sama Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau menurut pandangan dari Aba Ica yang memang di daerah sana begitu ya di Sungai Andai ada aja ya, reklame-reklame tapi dalam ukuran yang kecil yang hanya di apa? Kalau ditajak kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ditanamkan gitu ya ke tanah gitu ya. Baik silakan. Halo selamat pagi.
2: Pagi Geisha, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan
2: Ojan Geisha.
0: Ojan, nah kalau di sana gimana nih Ojan? Di Sukumpul daerah sana daerah Martapura ya?
2: Ada juga Geisha, banyak ya.
0: Banyak sekali malah di sana ya. Biasanya.
2: Bagus aja bang lah ya ditertibkan kan yang sudah nang apa agak-agak kusam warna-warnanya itu kan diganti lagi yang baru ya yang sudah tiang-tiang nang agak apa jurang-jurang agak lapuk diganti. Harus. Perlu juga tuh
0: biasanya nah, tiangnya baik. Dari apa yang dibuat di sana Ojan?
2: Apanya Keca?
0: Tiang-tiangnya tuh apa dibuat dari apa besi atau apa atau kayu?
2: Biasanya besi bang Weica yang tengah-tengah jalan tuh Weica yang besar-besar kan banyak yang di tengah-tengah jalan tuh tumbah ya kan juga tuh kalonya
0: pernah nggak ada kejadian apa gitu
2: pernah juga tuh Weica yang di atasnya tuh jatuh Weica
0: pernah ya beberapa waktu yang lalu ya
2: angin deras Weica mungkin sudah lama juga tuh Weica sekitar 10 tahunan kalau sudah bisa tuh.
0: Jadi
2: perlu juga tuh diganti tuh di apa dibongkar perlu juga.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi bagus aja tuh kalau buat Satpol PP itu menertibkan boleh.
0: Ditertibkan ya. Setuju. Akhirnya putus nih. Terima kasih Ojan sudah bergabung ya di opini publik pagi hari ini dan kita memang bicara mengenai bagaimana kita bisa melihat itu kan sarana untuk iklan begitu ya. Apa untuk memberi informasi ya dan untuk menata kawasan Ahmad Yani dari reklame ini yang menjadi tema kita atau topik kita di opini publik pagi ini seputaran jalan Ahmad Yani ya. Tapi jalan-jalan yang lain juga mungkin ada mungkin dimulai dari Ahmad Yani dulu ya sebagai jalan protokol ya silahkan 0811-511-410, 0511-325-162. Oke, kita masih terus di Opini Publik sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Opini Publik sampai di sini. Setelah ini kita bersua di Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MP Dumatubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Dengan demikian pendengar, pembelian Pertalite harus tunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KKB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai.
2: Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dan dalam waktu dekat, pemerintah Kota Banjarmasin telah merencanakan penertiban reklame ataupun juga baliho yang ada di sepanjang kawasan Jalan Ahmad Yani, bagian dari penataan kawasan jalan nasional tersebut. Dan seperti apa lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, ada Bang Hendra yang sudah terhubung melalui via telepon. Selamat pagi Bang Hendra.
1: Selamat pagi Bang Juma.
0: Baik, terima kasih Bang Hendra sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.
1: Siap.
0: Baik, Bang Hendra, bisa dijelaskan seperti apa sih rencana dari pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal penataan kawasan Jalan Ahmad Yani, utamanya dalam hal penertiban reklame ya Bang?
1: Baik, terima kasih. Jadi dasarnya acuan pelaksanaan kami ini dari surat PUPR Kota Banjarmasin nomor sekian tanggal 13 Juni 2025 tentang penyampaian data reklame Jalan Ahmad Yani hasil survei monitoring bersama. Jadi di rapat koordinasi juga kita laksanakan kegiatan ini. Jadi sebenarnya ada sekitar 42 titik yang jadi PR kita untuk di Kota Banjarmasin perihal bangunan reklame billboard. Sifatnya kalau bando kan kita sudah habis, jadi billboard yang sifatnya ada di baik di median jalan yang masih ada maupun di bahu jalan, sifatnya seperti itu.
0: Ini ditertibkan karena apa Bang? Apakah mereka tidak memiliki izin atau melanggar aturan ketentuan atau seperti apa?
1: Jadi ada beberapa yang sudah memiliki, sebenarnya belum memiliki izin pada dasarnya, tapi kita sudah memberikan kesempatan kepada pemilik usaha, dalam artian ada yang mereka diberikan kesempatan mengurus izin karena mereka masih bisa atau masih memenuhi dalam kualifikasi pengurusan izin. Tapi ada juga beberapa yang lebih banyak memang tidak memenuhi kualifikasi, bahkan kalaupun mereka mengurus izin tersebut, sifatnya seperti itu.
0: Kualifikasi yang dimaksud apa saja Bang? Maksudnya yang bisa diberikan izin oleh pemerintah kota untuk pembangunan reklame ini di kawasan jalan nasional itu?
1: Baik, contohnya untuk peletakan daripada bangunan reklame mereka. Kalau ini kan kalau kita bicara Ahmad Yani kilometer 1 sampai dengan 6 memang kita bekerja sama dengan Balai Sungai, kemudian Balai Jalan karena ranahnya di nasional. Nah, ada beberapa aturan sekarang kita udah mainnya PBG ya, bukan IMB lagi. Jadi yang dalam tanda kutip di aturan PBG tersebut dinyatakan melanggar daripada peletakan bangunan atau konstruksi tersebut. Cuman Bang Juma, kami menginformasikan saat ini untuk ke depan ini sudah insya Allah hari ini kita melayangkan SP3. Jadi kita akan fokus ke 10 titik dulu. Jadi bukan hanya di Jalan Ahmad Yani kilometer 1 sampai dengan 6, tapi kita punya PR yang sebelumnya yang akan kita maksimalkan, yaitu yang rata-rata berada di masih bangunannya berada di median atau tengah jalan. Ada beberapa titik.
0: 10 titik itu di mana saja?
1: Ini sebagai contoh, di depan Wong Solo, kediaman rumah dinas Pak Kapolresta Banjarmasin. Kemudian di Jalan Simpang 4 Antasari. Kemudian di Jalan Hasan Basri. Kemudian di Jalan kebanyakan di Jalan Antasari atau di Jalan Jati ya, kalau kita bisa bilang seperti itu.
0: Artinya penertiban ini dilakukan pembongkaran oleh Satpol PP berarti Bang ya?
1: Insya Allah, dan kita berharap ada, karena sudah dalam posisi di SP2, kita berharap juga ada permohonan juga dari Pak Wali Kota sendiri agar mereka berkenan untuk membongkar sendiri bangunan tersebut, sifatnya seperti itu.
0: Kalau di kawasan Ahmad Yani sendiri Bang, mungkin kedepannya seperti apa sih rencana dari Wali Kota sendiri? Apakah penataan ini sudah memang direncanakan atau memang ada rencana yang mungkin sudah dimatangkan atau seperti apa Bang?
1: Kebetulan kalau kami Satuan Polisi Pamong Praja sifatnya eksekutor, jadi secara teknis, secara aturan dan secara planning atau perencanaan mungkin ada di SKPD teknis. lainnya, contoh dari PUPR, mungkin Barenit Bangda dan lain-lain, sifatnya seperti itu.
0: Ada 42 titik reklame berarti Bang yang menjadi sorotan di kawasan Jalan Ahmad Yani.
1: Betul, sekarang jadi 38 ya. 38 titik, kita kurangin dari 10 titik juga, ada 28 titik nantinya yang jadi PR setelah mungkin penertiban yang fase pertama di tahun anggaran 2026 ini. Dan akan ada kemungkinan di perubahan juga akan dilaksanakan untuk kegiatan lanjutannya.
0: Maksudnya mereka yang memakai median jalan ini, kalaupun mereka mengurus izin, artinya tidak akan diberikan izin oleh pemerintah kota berarti Bang ya?
1: Informasi sementara yang kita dapatkan dari PTSP, kemudian dari PUPR, kemudian dari Perkim, saat ini seperti itu.
0: Artinya yang akan ditebang ini adalah reklama yang melanggar dari ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah kota sendiri.
1: Betul sekali.
0: Bang, ini mungkin dari eksekusi yang akan dilakukan seperti apa nanti jalannya? Nanti kan yang akan dilakukan di awal di daerah Antasari tadi Bang ya, Antasari dan juga di daerah Jalan Jati gitu, seperti itu.
1: Betul.
0: Nah itu seperti apa nanti jalannya proses eksekusi? Apakah akan ada, mungkin akan terjadi chaos di jalanan selama proses berlangsung atau memilih waktu lain dalam hal proses penertiban nantinya?
1: Untuk penertiban ini yang pertama pasti kita menggandeng dari rekan-rekan di sub, bekerja sama dengan APH. Jadi APH tersebut juga salah satunya dari Lantas Polresta Banjarmasin yang pastinya, karena chaos akan kemungkinan terjadi pada saat arus lalu lintas akan terganggu. Tapi kita mengambil juga potensi waktunya di malam hari, dari jam 9 atau jam 10 malam, lanjut ke subuh hari seperti tahun sebelumnya, sifatnya seperti itu.
0: Kalau untuk yang di Ahmad Yani sendiri, sudah adakah pemberitahuan ataupun SP yang diberikan kepada pihak pengusaha Bang?
1: Untuk sementara, untuk sepanjang Jalan Ahmad Yani, memang ada dua yang masuk dalam 10 titik tersebut. Satu yang ada di depan McDonald yang pas berada di atas sungai, satu di Jalan Ahmad Yani kilometer 6. Nah itu di luar daripada jalan yang kita sebutkan tadi, Jalan Jati maupun yang ada di depan kediaman Kapolresta Banjarmasin. Dan satu titik juga sudah alhamdulillah dibongkar sendiri, yang di seberang kantor PUPR oleh pemilik yang bersangkutan, sifatnya seperti itu.
0: Artinya ada dua yang sudah mendapatkan surat peringatan berarti Bang ya, oleh pihak Satpol PP sendiri dalam hal reklame ini di kawasan Ahmad Yani.
1: Yang di kawasan Ahmad Yani betul ada dua. Selain yang 8 titik yang berada di Jalan Jati dan beberapa titik di jalan lainnya, sifatnya seperti itu.
0: Untuk sisanya seperti apa Bang di kawasan Ahmad Yani? Apakah memang masih diberikan kesempatan atau seperti apa?
1: Kita sudah memberikan juga beberapa hari yang lalu surat himbauan agar mereka berkenan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan rekan-rekan di PUPR untuk penempatan yang sesuai dengan aturan supaya mereka bisa melakukan pembongkaran sendiri dan pemasangan kemudian perizinannya lebih maksimal lagi, sifatnya seperti itu.
0: Tapi rata-rata untuk di kawasan Ahmad Yani sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengusaha adalah menggunakan median jalan berarti Bang ya?
1: Rata-rata seperti itu bahasanya.
0: Terkait perizinannya juga dipertanyakan berarti Bang ya?
1: Perizinan PBG-nya juga, makanya itu dari sebenarnya dari sekian puluh titik tadi, ada titik-titik yang memang diperkenankan, artinya memenuhi persyaratan, dengan catatan mereka diberikan kesempatan untuk mengurus izinnya, sifatnya seperti itu.
0: Artinya Satpol PP masih menunggu proses perizinan yang diajukan oleh pihak pengusaha ini.
1: Kita masih menunggu dari SKPD teknis untuk memberikan informasi ke kita. Makanya saat ini kita karena keterbatasan di anggaran juga, kita bisa maksimal untuk memaksimalkan di 10 titik yang menjadi PR sebelumnya dulu. Meskipun ada 2 titik sekali lagi yang memang ada di Jalan Ahmad Yani karena titiknya dinilai agak krusial. Salah satunya tadi di atas sungai di depan McDonald tadi, sifatnya seperti itu.
0: Baik, Bang, 10 titik yang sudah memasuki SP3 pada hari ini, itu kapan mungkin batas tenggat waktu yang akan diberikan oleh Satpol PP?
1: Hari ini kita akan proses SP3-nya, kemungkinan besok ada pengantaran, karena proses perhitungan itu setelah surat diterima. Yeah. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, hari ini surat sudah diterima, satu hari mereka sudah menerima surat itu, kita sudah ancang-ancang untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu semuanya untuk cara bertindak dan lain-lain bisa kita sesuaikan sifatnya seperti itu.
0: Ada 10 titik berarti Bang yang awal ini akan dilakukan penertiban.
1: Iya, siap.
0: Untuk satu titik sendiri Bang, memerlukan waktu berapa lama sih Satpol PP dalam hal pembongkaran ini?
1: Kalau kami rasa satu titik, bahkan dua titik dikerjakan di satu malam aja udah bisa selesai kok. Jadi perkiraan kami sesuai dengan timeline kami 10 hari
0: untuk menyelesaikan 10 titik yang sudah masuk SP3 tadi Bang ya?
1: Betul, dan seperti informasi yang kita sampaikan tadi, ada satu titik yang di depan di Jalan Hasan Basri, pas di seberang kantor PUPR, itu yang sudah dipindah sendiri, sudah di dipacul sendiri lah ibaratnya lawan pemiliknya, dan ada beberapa titik yang memang rangkanya juga sudah mulai ditertibkan oleh atau dilepas oleh pemilik atau vendornya.
0: Baik, Bang, mungkin terakhir untuk kawasan Ahmad Yani sendiri, seperti apa sih nantinya dalam hal proses penertiban reklame ini agar tidak terjadi gejolak juga di lapangan, dan juga ini bukan sekedar hal penertiban tapi yang menata kembali Bang ya untuk kawasan Ahmad Yani.
1: Betul.
0: Seperti apa Bang?
1: Yang jelas kita pasti menggunakan SOP kita. Jadi SOP kami Satpol PP sendiri kan dasarnya dari SOP yang dikeluarkan oleh bidang wasbang dari PUPR yang kerjasama dengan PTSP, BPKAD maupun Balai Jalan, sifatnya seperti itu. Nah, jadi ini rentetannya sudah panjang sebenarnya. Jadi mereka pun sudah tahu, bahkan pada saat kita penertiban di 2025 pun semua vendor itu sudah atau pengusaha sudah diundang untuk memberikan sosialisasi perihal ini. Sifatnya seperti itu.
0: Baik. Baik, terima kasih Bang Hendra sudah berkesempatan.
1: Terima kasih Bang Juma, siap.
0: Baik. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan pelaksana tugas Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, dalam hal rencana penertiban di kawasan Banjarmasin, terutama di kawasan Jalan Ahmad Yani yang memang rencananya dari pemerintah Kota Banjarmasin di bawah kepemimpinan Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR merencanakan akan adanya peralihan dari reklame konvensional menjadi videotron. Tujuannya agar lebih tertata dan menjaga estetika wilayah jalan nasional di kawasan Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad Muhammad undur diri, sampai jumpa.

0: susah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, maksud kami selamat siang pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Halo RRI. Untuk edisi ini pendengar, hari Senin di penghujung bulan Juni 2026, tepatnya tanggal 29 Juni 2026 ya. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin menyampaikan ya laporan atau keluhan Anda terkait tentang atau pertanyaan publik ya, dalam hal ini baik itu layanan publik atau fasilitas publik tingkat lokal maupun tingkat provinsi, ya nantinya akan menjadi atensi kita yang akan kita sampaikan ke Komisi Ombudsman Indonesia. Nah, jadi Anda bisa sampaikan keluhan, pertanyaan publik yang nantinya akan kami seleksi juga dan langsung akan kami tindak lanjuti oleh tim dari siaran dan pemberitaan ya, untuk mendapatkan respon dan juga konfirmasi dan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait tentunya ya. Dan tentunya hal ini juga nanti akan kita verifikasi kembali dan kita akan sampaikan ke pihak Ombudsman Indonesia. Tentunya di Halo RRI dua line telepon kami di 08 11 40 976 dan juga di 08 11 51 11 410 325 1562 juga kami terima. Melalui pesan singkat juga kami terima.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persetakan informasi dan inspirasi pendengar masih bersama Aditya menemani Anda di Halo RRI ya. Baik, ini Aditya ingin menyampaikan satu WhatsApp dulu ya dari Pak Ilham. Boleh dicatat dari Pak Ilham ya. Di Cemara Ujung. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan dan melaporkan Bang Adit terkait jembatan Cemara Ujung Sungai Andai ya, Cusa. Ini katanya dalam perbaikan dan dalam proses evaluasi, tapi saya tidak pernah, sampai saat ini tidak pernah melihat petugas. Nah, sebenarnya apakah itu kerjaan mangkrak atau seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak untuk WhatsApp-nya menanyakan hal tersebut ya, terkait tentang jembatan Cemara Ujung Sungai Andai ya. Itu kalau Aditya lihat terakhir Pak, kemarin kan di pagar ya kalau nggak salah. Aditya sering, cukup sering juga lewat di kawasan jembatan situ Cemara Ujung. Sempat kemarin itu di pagar dengan seng, sengnya kebuka kemarin ya. Nah kalau sekarang saya lihat itu Pak, sengnya udah ditutup kembali ya, udah rapi ya. Nah terkait tentang tidak ada petugas yang melihat, mengecek, mengevaluasi atau perbaikan, nanti ini akan kami sampaikan juga ke pihak PUPR Kota Banjarmasin terkait jembatan Cemara Ujung Sungai Andai tersebut ya, karena informasi terakhir yang kami dapat ini memang lagi dievaluasi dan rencananya itu nanti akan digunakan secepatnya ya. Dan kalau nggak salah terakhir di tahun 2007 bulan Juli ya, kalau nggak salah Juli deh, kalau nggak salah ya, informasinya dari tiap terakhir kemarin itu di bulan Juli atau sebentar lagi, berarti bulan Juli bentar lagi nih ya, itu akan difungsikan. Nah tapi terkait finishingnya sendiri ini kayaknya masih belum finish ya, karena informasi dari pihak PUPR kemarin disampaikan itu masih ada bermasalah, bukan di bagian Cemara Ujungnya, cuman di sisi sebelah Sungai Andainya. Nah itu ada ditambah apa lagi kemarin kalau nggak salah ya. Nah untuk finishingnya juga kan dari Cemara Ujung itu kan di pelengkongan Pak, bukan pelengkongan sih, apa ya, belokan ya, di ujung belokan ya. Itu juga kan masih belum diaspal tuh Pak di bagiannya kalau saya lihat ya. Nah ini kayaknya kalau dibilang tahun 2007 kemungkinan akan diaktifkan, tapi kalau di bulan Juli kayaknya belum deh sepertinya ya. Tapi tunggu aja Pak informasi terbarunya dari pihak PR, dan juga kami akan sampaikan ke pihak terkait. Penelpon selanjutnya, selamat siang, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam, Aditya.
0: Siap, nggih Pak Haji Anton, alhamdulillah.
1: Ya. Selamat siang, selamat. Halo.
0: Ya, siap Pak Haji Anton.
1: Ya, siap juga yang dilaporkan.
0: Ada dilaporkan, tapi apa kabar pian Pak Haji Anton?
1: Kabarnya sehat walafiat orangnya.
0: Alhamdulillah. Ulun nak mengkonfirmasi bujur kas malam tu pian ada eksiden jar.
1: Oh.
0: Yang pas sudah, pas perkawinan mau madan tu jadi kada kawat datang jar, karena imbah ada anu jar. Imbah ada kecelakaan kah jar apa?
1: Bercanda-canda dengan aspal di
0: Aditya. Wah, han, iya kalau kami tu lalu ja kayak itu makanya menakuni anu lawan si Abah Tiar, yun Abah Tiar ini jah talu junukan bawa Pak Haji julun.
1: Heeh. Sudah ada apa-apa lagi.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nggih. Jadi kita.
0: Syukuram toh.
1: Anu Aditya ini nah mengenai SPBU.
0: SPBU baik di kawasan Tanjung sebelah mananya, Pak?
1: Di kawasan Gunung Batu.
0: SPBU Gunung Batu Tanjung, oke.
1: Okay. Heeh. Kawasan Gunung Batu. Tanjung Tabalong. Di dekat perumahan tentara itu, itu bilangan 9 nih habis sudah Aditya.
0: 9 malam,
1: 9 pagi nih Bang.
0: Innalillah.
1: Iya. Itu kalau setengah 10 itu apa hampir kedede Bang. Rata-rata jam 9 gitu.
0: Oke.
1: Untuk tapinya bahan bakar per net.
0: Khusus Pertalite aja, tapi yang lain masih aman.
1: Pertamaknya ada aja.
0: Oke, Pertalite pasti habis ya. Terus lah.
1: Cuma pertalit.
0: Jam 9 pagi lah.
1: Cepat yang maulah cepat habisnya tuh Aditya. Bobohan pelangsiran enak.
0: Pelangsiran inggih.
1: Yang tangki modipan-modipan itu nah.
0: Oh, baik, tangki modipan nggih.
1: Kalau nya untuk mobil ada yang sampai 300 liter. Tangkinya penuhnya tuh nah.
0: Inggih. Oh, berarti itu motornya ada motor ganal tuh, Pak Je.
1: 50 paling halus 200. Nah, 200 liter.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: 200. Roomnya kalau kan.
0: Ii.
1: Nah, jadi kena itu tuh jam 1 malah jam 3
0: buka.
1: Jam 2 sudah standby-nya. Bandak di kawasan parkiran SPBU itu.
0: Inggih. 300 liter Pak Jilah.
1: Iya.
0: Itu buat pesawat teh lagi sudah.
1: Nah,
0: sampai
1: dan itu udah sebuah mobil aja.
0: Allah Akbar.
1: Nah, kalau kabar dihitung-hitung dari orang kampung yang memadahi,
0: enggih,
1: yang istilahnya memantau lah.
0: Iya.
1: Ada sekitar 18 buah yang untuk 300-nya itu nah.
0: 300 liternya itu 19.
1: Iya, tangkinya tangki.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nang 200, nang 2,5 setengahin lagi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi belum lagi yang mod apa?
0: Yang, yang normal pulang lah, belum lagi yang normal 4 juta. Nah,
1: nang muatnya 30 liter. Nang 10. Iya, tonder itu nah, tonder misalnya kan diganal nih kalau tangkinya kalau dimodif. Nah, ada yang 30.
0: Dua kali lipat standar tuh rata-rata paling banyak 15 liter, 30 liter.
1: 16 kah, ya 15 kah?
0: 15 yang standar dan tahu paling ganal. Nah, 15.
1: Ya. Jadi misalnya 30 berarti dua kali itulah.
0: Ganal,
1: Bang. Mohon dilihat tuh ganal.
0: Aduh.
1: Dan kita ada juga melihat dengan otor yang muat 300 tuh nah di tangki mobil tuh kebetulan pas tukang lasnya tuh nama olah akan tangki tuh kawan lah kawan kita jadi kita nih muat berapa 300 jarnya. Jadi 8 berapa upahnya jar kita terima bersih ampunnya 850.000 3 bulan tangkinya tuh nah cuma lawan bersih pelat-pelatnya.
0: Oh, langsung pasang berarti Pak Jilah.
1: Jadi 300 jadinya. Model kotak kayak di TI jadi bahan enak di mobil tuh.
0: Iya.
1: Bangku-bangku kursinya tuh dicabut.
0: Iya.
1: Di anda gitu. Jadi tinggal menimbak aja di pom tuh lagi. Bagian tongkah aja seorang kalau. Ada aja ini bahan enak aja di lantai aja. Jadi kursinya tuh dicabut.
0: Oh.
1: Mobil benar. Masuk akarnya tuh nah, mungkin di kayak bagasi belakang tuh ya kalau lah
0: dalam
1: pakaian. Nah itu. Nah jadi harapan kita ya kalau untuk laporan di Halo HRD ini mudah-mudahan normal-normal aja kayak itu
0: nah. Normal-normal aja. Baik, ini ulun sedikit informasikan Pak Ji, boleh Pak Ji lah.
1: Bu, boleh benar.
0: Nah, ini soalnya cuma dari pihak
1: nggih.
0: Ya, kenapa Pak Ji? Silakan.
1: Kita siapkan lah ya
0: Allah. Insyaallah aman. Soalnya kalau dari pihak Pertamina Petraniaga sendiri Pak Ji ini sudah menginformasikan kalau ada kecurangan SPBU karena pihak Pertamina Petraniaga tidak bisa mengawasi seluruh SPBU se Kalimantan Selatan bisa dilaporkan langsung Pak Haji.
1: Nah, di kita ini Aditya ini pokoknya 200% kebenarannya.
0: Nah,
1: tidak ada bukti-buktinya kalau ibaratnya apa? Langsung aja ke lapangan tuh.
0: Betul. Soalnya kan di Banjarmasin kemarin Pak Haji ini sudah ada satu SPBU yang diamankan Pak Haji.
1: Iya. Mudah-mudahan naik kayak itu juga nah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin, amin. Maka nang ampun ni ani Aditya. Hmm. Ampun nang anggota dewan juga nang ampun SPBU.
0: Ah, nya yang salah tuh biasanya pengawasnya Pak Jai.
1: Beliau itu mencontohkan ke masyarakat ya kalau kawan nang SPBU nang lain yang janganlah. Normal-normal aja.
0: Iya, iya.
1: Pun jam 9 pagi sudah habis. Minyaknya kasihan nang umum.
0: Bujur aja.
1: Malam tuh lah. Mm. Orang dari datang dari LH Kaltim. Hmm. Hendak ke Banjar rupanya apa jaringan apakah Didin keluarga atau kematian kalau lah. Hmm. Hendak cepat. Jadi bawa mamanya Didin, bawa mamanya karena kalau sebenarnya jadi muka tuh. Hmm. Jadi mungkin Didin anu Jepang keluar bini anggota apa orang nong petinggi juga kayak itu nah.
0: Okay.
1: Jadi bermamai kalau kayak ini caranya aku piralakan jadi Sidin. Gula babakan nong di pom CPB itu ada bu silahkan nyepian montar. Jadi Sidin kita keluarkan untuk masuk jalan keluar kan ada pintu masuk ada pintu keluar lah.
0: Okay.
1: Jadi bau masuk jalan pintu keluar itu bau undur burit langsung disiakan Sidin. Nah itu kejadiannya kurang lebih sekitar hari sampai semingguan. Biar Bapak Haji itu.
0: Oke. Okay. Nah. Oke, okay, baik, nah, baik, baik.
1: Jadi mudah-mudahan normal-normal aja ya kalau jadi nalain kebagian gitu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Baik, oh, baik. Oh, oh. Siap, nah, terima kasih banyak Pak Haji informasinya.
1: Sehari.
0: Iya.
1: Bulang bulik cuman normal aja ya.
0: Normal, jangan langsung menghabiskan.
1: 15 liter.
0: Heeh.
1: Intinya biar enak 20 kali bulik gitu ya kalau
0: bujur Pak Je, bujur.
1: Ada Bapak.
0: Iya.
1: Nang kayak mobil kan seharusnya 200.000. Minimalnya. Ya, isi gitu. Ada Bapak.
0: Iya.
1: Bilanya habis sampean ya kalau.
0: Ya.
1: Jangan nanti amon 300 tuh 5 kali bulik gini ya di TI kali berapa buah. Habis.
0: Aduh, bujur Pak Je. Nggih, siap, siap, siap, siap.
1: Yang lain kasihan gitu.
0: Iya, nggih.
1: Nah, itu aja mudah-mudahan secepatnya.
0: Amin, amin, amin.
1: SPBU-nya SPBU di Gunung Batu.
0: Gunung Batu Tanjung. Oh, nggih, siap.
1: Kelurahan Mabuun.
0: Oke, Tanjung Mabuun.
1: Kecamatan Murung Kudak.
0: Siap, Pak Ji. Makasih banyak informasinya, Pak Ji.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Haji Anton di Tanjung ya. Jadi kawasan Tanjung Mabuun, Murung Kudak ya. Terkait tentang laporan masyarakat SPBU nakal ya. Nah jadi memang dari pihak Petra Niaga sendiri beberapa waktu yang lalu pendengar setelah kejadian penggerebekan SPBU di kilometer 6 Jalan Pramuka kemarin, memang pihak Pertamina Petra Niaga kemarin sudah menyampaikan menginformasikan kepada seluruh masyarakat ya, karena pihak Pertamina memang tidak selalu bisa mengawasi setiap SPBU karena selain jam operasionalnya yang berbeda, lokasinya juga tersebar di seluruh Kalimantan Selatan. Jadi pihak Pertamina juga meminta kepada masyarakat menjadi mata dari pihak Pertamina sendiri. Nah kalau ada apa-apa bisa dilaporkan langsung ya. Nah apalagi kalau sudah ada bukti, baik itu foto atau video, jamnya. Nah ini bisa langsung dilaporkan ke pihak Pertamina. Nah kalau terkait pemilik ya, nah setahu Aditya kemarin informasi terbaru dari yang kejadian di Jalan Pramuka ini tidak ada berhubungan dengan pihak pemiliknya, pemilik SPBU, tapi terkait tentang pengawas dan pegawai Pertaminanya. Nah bahasa kita tuh, nah ampunnya gini dibungulinya juga gitu, nah anak buahnya. Nah jadi tersangka kemarin tuh ada 5 kalau nggak salah, ada 4 pegawai dan 1 pengawas kalau gitu Mas Robi kalau nggak salah ya, 4 petugasnya dan juga 1 pengawas ya. Nah itu juga beroperasinya juga waktu itu kejadiannya beroperasi tapi lampunya gelap-gelapan. Nah jadi bagi masyarakat seluruh Kalimantan Selatan terkait SPBU yang nakal, yang kok selalu habis ya, khusus Petralet. Dan di tempat Pak Janton dilaporkan tadi itu jam 9 pagi, jam 10 pagi kok udah habis ya. Nah itu juga, nah soalnya kalau nya ditelihat juga setelah informasi awal bulan kemarin kenaikan Pertamax itu di beberapa SPBU yang Aditya sempat datangi itu ada dua SPBU yang menggunakan cara untuk motor itu per hari hanya 50.000 dikasih jatah. Nah, kalau untuk mobil 300.000. Nah, jadi kalau kita bilang isi full, pasti isinya 50.000 untuk roda 2 dan 300.000 untuk roda 4. Itu per hari ya. Nah, tapi beda SPBU beda juga peraturannya ya. Nah, tapi SPBU di Handil Bakti dekat jembatan Basit, pendengar yang Aditya temui itu memang menerapkan peraturan seperti itu. Jadi rata semuanya, roda 2 pokoknya sehari sekali ngisi itu maksimal 50.000 untuk motor roda 2 dan 300.000 untuk roda 4. Nah, tapi beliau tidak ada pemberitahuan yang membatasi per hari segitu. Nah, itu kan biasanya kita kalau mobil khususnya pakai barcode ya. Nah, kalau barcode itu kalau nggak salah ada batasannya, sehari maksimal berapa untuk pengisiannya. Biasanya kalau masih ada kuota untuk roda 4 yang menggunakan barcode, kita bisa ngisi di SPBU mana saja selama kuota per hari itu masih ada di aplikasi My Pertamina. Nah, di situ. Nah, tapi kalau untuk SPBU pribadi yang di Handil Bakti itu, mereka untuk sekali ngisi roda 4 hanya 300.000 dan roda 2 hanya 50.000. Nah, itu untuk peraturannya agar menjaga tidak ada yang berlebihan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi buat masyarakat seluruh Kalimantan Selatan, kalau ada laporan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Anton tadi, itu langsung sampaikan saja, laporkan ke pihak Pertamina. Dan nanti juga kita akan coba konfirmasi laporannya nanti kemana. Nah, nelponnya kemana, menghubungi kemana, apakah rahasia pelapor atau identitas pelapor terjaga, itu seperti apa ya. Nah, ini nanti akan kita konfirmasi. Setelah ini tetap bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.

0: Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Halo RRI. Sekarang kita akan rekap laporan dari masyarakat dan juga nanti akan kita minta tanggapan ya dari kawan-kawan dari pemberitaan bersama dengan rekan Erni dan rekan Robi. Silakan rekan Erni.
1: Oke, untuk rekap Halo RRI edisi hari Senin 29 Juni ada dua ya hari ini. Yang pertama tadi dari Pak Ilham di Cemara Ujung, yang katanya jembatan Cemara Ujung Sungai Andai ini sedang ada perbaikan. Tapi kenapa nggak ada sama sekali nih kelihatan petugas yang ada datang ke situ baik bekerja maupun mengevaluasi pekerjaannya. Jadi apakah sebenarnya proyek ini mangkrak atau bagaimana? Lalu yang kedua ada dari Haji Anton di Tanjung yang mengeluhkan soal SPBU Gunung Batu Tanjung dekat perumahan tentara yang kalau jam 9 pagi itu sudah habis bahan bakar Pertalite khususnya yang dijual karena banyak para penjual eceran yang sudah mengantre dari jam 2 atau jam 3 subuh dan juga kebutuhan dari tangki mereka ini 2 kali lipat lebih banyak dari ukuran normalnya. Jadi ada dua ya untuk edisi hari Senin 29 Juni. Selanjutnya untuk rekan Robi silahkan.
2: Oke, terima kasih rekan Erni. Terkait ada dua laporannya dari masyarakat. Yang pertama tadi dari Ilham di Cemara Ujung. Terkait jembatan Cemara Ujung Sungai Andai katanya sedang ada perbaikan tetapi tidak ada kelihatan petugas yang bekerja ya. Apakah ini proyek mangkrak atau bagaimana? Baik, tapi sebelumnya mungkin bisa nanti di cross check lagi ya, disampaikan di Halo RRI apakah terkait perbaikannya ini sudah berlangsung beberapa waktu gitu. Apakah baru-baru aja atau memang sudah ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan cuma ditinggalkan gitu loh. Nah, nanti kalau misal memang belum ada informasi lebih lanjut nanti bisa disampaikan beserta foto lingkungan apakah di situ sudah mulai ada pekerjaan atau belum gitu. Biar nanti bisa ditanyakan kepada pihak terkait yang bagian pengerjaan di jembatan Cemara Ujung ya di Sungai Andai gitu. Kemudian dari Haji Anton di Tanjung terkait SPBU Gunung Batu Tanjung dekat perumahan tentara jam 9 pagi sudah habis bahan bakar Pertalite yang dijual karena banyak para penjual ecer yang sudah mengantri sejak jam 2 atau 3 subuh dan kebutuhan tangki mereka 2 kali lipat dari ukuran normalnya. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi ya, rekan Adit juga menyampaikan bahwa kejadian kayak gini banyak sekali terjadi di SPBU ya, di kota Banjarmasin atau bahkan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan karena terkait dengan kondisi yang harga BBM di Pertamax yang ada kenaikan dan juga berpengaruh nih di Pertalite karena banyak pembeli yang pindah ke Pertalite dan tentunya berdampak kepada konsumen yang mencari bahan bakar yang akhirnya mengantri tapi di sisi lain antrian panjang dan nanti cepat habis gitu. Terkait dengan hal itu juga nanti bisa disampaikan ya bahwa pelaporan terkait adanya masalah itu ini ada kami bacakan dari Kementerian SDM ya, kalau misalnya ada dugaan-dugaan atau memang kondisi yang mencurigakan gitu atau terus berulang bisa dilaporkan melalui helpdesk di BPH Migas atau di WA. Saya sampaikan WA-nya di 0812-3000-0136 atau bisa juga di call center Pertamina di 135 atau telepon WhatsApp di 0811-135-0135. Jadi nanti Bu Anbian bisa menyertakan ya bukti valid terkait misalnya itu ada dugaan-dugaan yang memang terjadi di SPBU atau kondisi yang terus berulang gitu, lokasi di mana, foto detail keadaan gitu nanti bisa disampaikan melalui bukti yang valid. Dan karena beberapa kasus kemarin ya memang kalau disampaikan ada penanganan gitu yang datang ke lokasi dan tentunya juga nanti bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, seperti di pihak kepolisian yang memang berwenang untuk menindak kalaunya misal ada perilaku atau istilahnya kecurangan-kecurangan yang ada di SPBU seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Robi dan juga Mbak Erni. Dan mungkin sedikit menambahkan pendengar bagi Anda terkait jembatan Cusa, memang dari pihak PPR sempat menyatakan informasi dari rri.co.id pada 24 Juni kemarin bahwa Jembatan Cusa diperkirakan akan baru beroperasional di tahun 2027 ya, karena masih ada bermasalah di bagian oprit di sisi Sungai Andainya dan terkait tentang beberapa baut jembatan yang sempat dicuri kemarin ya. Nah, baik, pendengar, demikian perjumpaan kita di Halo RRI. Nanti kita akan berjumpa lagi di Halo RRI pada Rabu. Jadi bisa Anda konfirmasi lagi di mungkin jembatan Cusa tadi ya, kata Mas Robi itu bisa dicek lagi di fotonya apakah ada benar-benar perbaikan atau tidak ada sama sekalinya, dan terkait tentang dari SPBU yang nakal tadi ya, itu sudah bisa dilaporkan ke pihak-pihak yang nomor-nomor yang sudah disampaikan Mas Robi tadi. Saya Aritia, tetap bersama kami mendengar di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Senyum.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini.
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Siang ya, di 12 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda pendengar, kami di rerir.co.id dari Banjarmasin, di mana kondisi infrastruktur di kawasan UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan yang saat ini memerlukan permajaan ya, ini tengah menjadi sorotan utama, di mana langkah revitalisasi pun terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang fasilitas para seniman ini. Nah, Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim menyebutkan pihak daerah ini telah melakukan koordinasi instansi dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dalam langkah pembenahan tersebut. Menurutnya, pembenahan ini penting agar proses pengembangan kebudayaan di Banua dapat berjalan lebih maksimal. Ia berharap langkah revitalisasi ini dapat membawa perkembangan ekosistem kebudayaan di Kalimantan Selatan menjadi lebih maju, di mana hal tersebut dinilai sejalan dengan visi misi pemerintah provinsi untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul di sektor budaya. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.go.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang ya. Satu informasi kembali, pendengar, kami ambil dari rri.co.id. Nah, di mana kami informasikan di mana Gatriwara Provinsi Kalimantan Selatan ini menggelar kegiatan pertemuan rutin sekaligus ajang silaturahmi yang diikuti oleh seluruh anggota dari kabupaten kota Kalimantan Selatan yang berlangsung atau dilaksanakan di Mahligai Mayang Maurai Kabupaten Balangan pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut turut juga dihadiri dari berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Balangan dengan mengusung tema Beauty in Harmony. Nah, pertemuan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar sesama anggota sekaligus memperkuat kebersamaan dalam menjalankan peran organisasi. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas anggota Gatriwara agar semakin aktif mendukung tugas suami sebagai anggota Dewan atau DPRD maupun dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan, Hajah Rubiati Herlina Kartoyo, yang menyampaikan Gatriwara diharapkan terus berkembang menjadi organisasi yang solid, mandiri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di mana menurutnya keberadaan Gatriwara tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai aktivitas sosial. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan berbagai agenda edukatif dan juga inspiratif. Di antaranya ada fashion show, seminar personal branding, dan juga public speaking, serta sesi berbagi pengalaman yang diikuti oleh seluruh peserta. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Beli enggak ya?
1: Cie, pada borong nih.
0: Ini cuma lihat-lihat aja.
1: Beli aja dah, kan banyak tuh aplikasi pinjol.
0: Reset.
2: Hindari melakukan pinjaman online pada aplikasi yang tidak dikenal atau ilegal.
3: Tahan.
2: Waspada, jeratan pinjol ilegal.
4: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Persetukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang, pendengar ya. Dan satu informasi untuk Anda kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin, di mana peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di lingkup pemerintah Kota Banjarmasin ini menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran keluarga di tengah derasnya tantangan zaman. Wali Kota Banjarmasin M. Yamin HR bahkan menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa berawal dari keluarga yang tangguh. Hal ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Harganas ke-33 sebagai inspektur upacara di halaman Balai Kota Banjarmasin pada hari ini tadi pagi ya, 29 Juni 2026. Di mana upacara diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara di lingkup pemerintah kota. Dan dalam kesempatan tersebut, Yamin juga membacakan amanat dari Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN RI. Karena dalam pidatonya beliau menekankan bahwa Hari Keluarga Nasional bukan sekedar seremoni tahunan, tapi momentum refleksi bagi seluruh keluarga Indonesia untuk memperkuat ketahanan keluarga. Informasi lainnya bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya akan mendapat petirku yang paling menggiurkan.
0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal kubiarkan mereka menang. Lalu setelah depo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
2: Judi online bisa bikin ketagihan.
3: Lebih baik tidak usah penasaran.

Terus kita dengan informasi dan inspirasi pendengar 53 menit tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin rri.co.id, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah ini menggelar lelang serentak Harat Banar ya, dengan tajuk Harat Banar di bulan Juli 2026 mendatang. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan 118 tahun penyelenggaraan lelang di Indonesia, sekaligus melibatkan seluruh unit di kantor operasional di JKN Kalsel-Teng pada hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan di mana pelaksanaan lelang itu melibatkan 3 kantor layanan kekayaan negara dan juga lelang, yaitu KPKNL Banjarmasin, kemudian KPKNL Palangkaraya dan Pangkalan Bun. JKN berharap partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan lelang ini semakin meningkat dan mendukung pengelolaan aset negara dan daerah secara optimal. Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil JKN Kalsel-Teng, Panca Irfan Sujianto, menyampaikan bahwa pihaknya menggandeng berbagai kementerian dan juga lembaga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi ini juga dilakukan bersama oleh pemerintah daerah untuk melelang barang milik daerah dan melibatkan pelaku usaha UMKM. Karena menurutnya berbagai jenis barang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui LSHB. Dalam LSHB itu juga nanti akan menghadirkan produk kerajinan hasil karya UMKM dan anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bentuk dukungan pemberdayaan ekonomi dan inklusi sosial. Nah, selain barang milik negara dan barang milik daerah, lelang juga nantinya akan menghadirkan produk kerajinan hasil karya UMKM. Selain itu, kerajinan yang dibuat oleh anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini juga akan ada di sana sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi dan inklusi sosial. Dalam pelaksanaannya, Kanwil JKN Kalsel-Teng ini menargetkan nilai transaksi lelang sekitar mencapai 25 miliar rupiah. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui sinergi seluruh unit operasional dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung seprogram 3 mengikuti dinamika olahraga.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85

0: pelatih Afrika Selatan Hugo Boss mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
1: We lost a lot of duels.
2: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu. Dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
0: Kemenangan tersebut mengatakan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah

0: dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026.

waktunya kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung menyelamatkan.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah, tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1, permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
2: tim
4: dan kami.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Belitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
3: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga teman ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman, support teman.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
2: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: terutama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak. Karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kembali berjumpa bersama Aditya. Ya, masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Kali ini di program santai siang ya. Di program acara cerita di siang hari ini, di mana hari ini cukup spesial karena juga merupakan salah satu momen penting karena bertepatan juga dengan Hari Keluarga Nasional tahun 2026 pendengar ya. Dan di kesempatan siang hari ini pendengar, di program cerita di siang hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat fundamental bagi kehidupan manusia, keluarga tentunya ya. Nah, jadi di edisi hari ini pendengar, kita juga momennya kan Harganas yang ke-33 kalau tidak salah. Benar Bu ya, 33 hari ini Harganas yang ke-33. Nah, dan siaran ini juga mendengar, selain Anda bisa dengarkan di 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin, juga kita siarkan melalui live streaming di @RRIPro1 Banjarmasin. Dan juga bagi Anda pendengar yang ada di kawasan Kandangan 99,8, Amuntai 90,7 FM, Tanjung 105,1 FM, Kota Baru di 93,7 FM, dan wilayah Batu Licin juga di 99,3 ya. Dan topik kita hari ini pendengar membahas peran PKK dalam mewujudkan kesehatan keluarga menuju Indonesia maju. Dan sudah hadir pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin di studio kita ini bersama dengan Bu Dr. Hajah Sri Wahyuni MMKes. Assalamualaikum Bu Dr. Yuni ya. Akar bisa Pak. Assalamualaikum Bu Yuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, bersama Bu Yuni pendengar dan pemirsa. Ini juga selaku wakil Bu Yuni tadi itu adalah ketua Pokja 4 TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, dan di sebelahnya adalah Ibu Wakil Ketua Pokja 4 TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bu Dr. Anda Hajah Juhairiyah Judi MM, akrab disapa Ibu Juju. Assalamualaikum Bu Juju.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aditya dan juga para pendengar sekalian.
0: Baik, pemirsanya juga Bu.
2: Oh, pemirsa juga sekalian.
0: Oke, sebelumnya lu mengucapkan dulu Bu selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-33, dan juga buat pendengar serta pemirsa kita, hari itu juga mengucapkan selamat Hari Harganas atau Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Nah, kalau kita berbicara masalah keluarga, ini merupakan salah satu fundamental setiap manusia, bahkan salah satu pondasi negara juga. Nah, kita bagi Anda mungkin nantinya yang ingin berdiskusi bersama Bu Juju, bersama Dr. Yuni juga, nanti dua line telepon kami terima 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 atau melalui kolom komentar

0: YouTube juga kami persilahkan. Oke, ini kalau kita kembali ke topik utama kita, yaitu membahas tentang peran PKK dalam mewujudkan kesehatan keluarga menuju Indonesia maju. Dokter Yuni sama Bu Juju juga, ini menurut Pian, ini mengapa kesehatan keluarga ini menjadi titik awal yang sangat penting? Nah, mungkin Dokter Yuni atau Bu Juju mau jawab duluan, Bu. Silakan, Bu.
1: Oke.
0: Nih, silakan Bu Juju.
1: Baik. Terima kasih. Pertama, kami ucapkan dulu selamat memperingati Hari Kesehatan Keluarga yang ke-33. Keluarga memang harus menjadi pondasi dalam membangun bangsa. Karena negara dan bangsa ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga kecil. Karena ini masih di bulan Muharram, saya kira keluarga ibu dan ayah itu kita kurikulumnya kita balik. Kurikulumnya kita menuju menuju akhirat langsung, Pak. Itu perlu kita persiapkan untuk menjadi ibu, menjadi pendamping suami sampai dengan ke surga Firdausnya. Karena dengan keadaan zaman yang sekarang yang tidak bisa dibendung itu loh, otomatis kalau itu sudah terwujud, berjalan dengan baik, insya Allah anak-anak akan menjadi yang saleh dan salehah. Itu menurut saya.
0: Oke, kalau Dokter Yuni, silakan, Dok.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bagus sekali ya, ada pertanyaan keluarga itu harus seperti apa. Karena tumbuhnya daripada suatu negara, besarnya suatu negara itu berasalkan dari satu keluarga. Otomatis keluarga itu adalah merupakan suatu pondasi awal dasar kekuatan daripada suatu negara, di mana di keluarga akan terbentuknya anak. Artinya di sini antara peranan ayah dan ibu membentuk anak dan nanti akan membentuk suatu masyarakat, membentuk suatu negara yang besar. Ini keluarga harus mempunyai dasar yang kuat, di mana peranan ayah ibu itu sangat berperanan agar menumbuhkan atau mencetak generasi yang tangguh, yang cerdas, yang mempunyai dedikasi dan terutama memang akhlakul karimahnya bagus sekali seperti itu. Jadi di sini ini keluarga merupakan pondasi awal untuk membentuk suatu generasi yang maju dan membentuk suatu negara yang besar seperti itu.
0: Oke, baik Bu. Ini cukup menarik pendengar dan pemirsa yang disampaikan oleh Dokter Yuni sama Bu Juju. Cuman saya belum apa-apa, udah otak saya agak sedikit traveling, Bu. Karena saya jadi langsung teringat satu statement. 2045 Indonesia emas. Tapi ada statement yang agak diplesetkan. 2045 Indonesia cemas. Nah, di sini kata Dokter Yuni dan Bu Juju bahwa keluarga adalah salah satu pondasi yang sangat luar biasa untuk masa depan, khususnya untuk sebuah negara dan bangsa. Kalau kita lihat seperti sekarang ini, kalau kita lihat anak-anaknya, artinya bukan kita ke anak-anaknya, artinya yang mendidik anak-anaknya, keluarganya. Berarti yang lebih yang harus diedukasi untuk mendapatkan Indonesia emas nanti 2045 itu adalah dimulai dari pondasi keluarga ibu dan ayahnya. Nah, kalau kita lihat kenyataan seperti ini, Bu, mungkin kita tidak usah bicarakan lagi, sama-sama tahu lah, Bu. Ini bagaimana Bu melihat kenyataan di lapangan? Dokter Yuni atau Bu Juju mau duluan nih?
1: Boleh. Jadi untuk bukan mengantisipasi ya, berharap yang tidak kita inginkan itu bisa berkurang. Kami dari PKK Provinsi Kalimantan Selatan sengaja turun ke seluruh desa Sekalsel. Kami mensosialisasikan program-program unggulan PKK itu. Karena ini dimulai dari ibu, ibu dan ayah sangat berperan untuk mendidik anak generasi yang akan datang supaya jangan jadi Indonesia cemas, tetap kita menjadi Indonesia emas. Berkaitan dengan peran ayah juga di sini, setiap pagi itu sebenarnya realitanya memang banyak teori segala macam untuk keluarga sejahtera, bahagia, aman, santosa dan bla bla seterusnya. Itu sebenarnya dimulai dari bangun pagi di rumah tangga itu. Peran ayah sebagai memulai sholat bagi yang muslim dimulai dengan sholat subuh berjamaah. Ayahlah yang jadi imam dulu di sana. Otomatis kalau sudah, karena di sholat itu kan disiplin yang sangat tinggi sudah. Mudah-mudahan dari dimulai ayah di rumah, karena keterlibatan ayah juga di dalam rumah, beliau jadi imam, otomatis hal-hal yang lain akan bisa terikut gitu Pak.
0: Baik, artinya memang ada contoh dari ayah dulu.
1: Betul.
0: Untuk mendapatkan anak yang baik juga sebenarnya.
1: Betul. Jangan jangan semua dibeban ke ibu gitu loh Pak.
0: Iya juga ya. Kalau bahasa Banjar tuh mulah berdua tanggung jawab sikung aja lah ya. Nah. Dokter Yuni, silakan dok.
2: Bagus banget ya diskusinya, luar biasa. Jadi kayak gini, membentuk pertama adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian akan mencetak anak generasi yang bagus. Pertama sekali memang benar kata Bu Juju dengan pondasi agama, akan tetapi di sini ada masing-masing peranan. Peranan ibu sebagai ibu itu apa, peranan sebagai ayah itu apa, dan peranan sendiri sebagai anak itu seperti apa. Nah, di sini juga untuk membentuk keluarga yang mempunyai karakter yang bagus dan mencetak generasi yang bagus, otomatis ya seorang ayah paling tidak satu jam aja setiap hari meluangkan waktunya memberikan perhatian kepada keluarganya, terutama kepada anak dan juga istrinya ya, nanti cemburu istrinya. Jadi paling tidak tuh satu jam, apalagi sekarang tema Hargagnas yaitu Hari Keluarga Nasional, temanya tahun ini Mas itu adalah peranan ayah yang lebih diutamakan. Jadi peranan ayah diutamakan ini paling tidak satu jam ayah berinteraksi di dalam suatu keluarga, kemudian peranan ayah dalam membantu misalnya mengantarkan anak sekolah atau memberi apa pendidikan, mengajar atau memberikan pengetahuan tentang agama, itu seperti itu. Kemudian peranan sebagai ibu, nah ini sangat penting Mas, karena untuk membentuk suatu generasi yang bagus itu ibu kan hamil ya. Hamil otomatis berkaitan dengan 1000 hari anak itu berkembang. 1000 hari itu berapa umurnya Mas? 5 tahun. Nah dalam 5 tahun ini perkembangan anak terus Mas. Perkembangan itu kan bukan perkembangan fisik saja, tetapi perkembangan secara akalnya, maksudnya otaknya gitu ya. Dan yang sangat paling penting adalah tumbuh kembang anak ibunya itu di saat masa hamil ya, masa kehamilan itu pembentukan daripada sel-sel, terutama adalah trimester pertama. Jadi maaf ini saya haus dulu sebentar Mas. Jadi saya menjelaskan dari memang perkembangan anak nih ya, supaya tumbuh generasi yang bagus. Jadi tumbuh kembang anak dari ibu hamil itu 3 bulan, trimester pertama itu Mas, diusahakan ibu itu jangan sampai kekurangan gizi, apalagi kekurangan zat besi, FE, zat besi ya. 0 sampai 1 bulan sampai dengan 3 bulan itu, yang padahal kan pada saat bulan itu ibu tuh muntah-muntah, kemudian malas makan kayak gitu ya. Padahal itu mulai terbentuknya sel-sel tubuh di jaringan bayi gitu. Kemudian sampai umur 9 bulan, nah jangan sampai dia kekurangan gizi, ya kan ada pemeriksaan ibu hamil ya. Kemudian apalagi terjadi perdarahan tuh jangan sampai, jadi ibunya harus sehat. Ibunya sehat, otomatis ibu sehat itu kan kehamilannya harus bagus. Kemudian dia masa waktu menikah itu jangan muda, kemudian jangan banyak anak, jarak anak antara 1 dan 2 juga kehamilan nggak boleh gitu ya, karena itu mengganggu pertumbuhan bayi. Nah dari umur 0 bayi lahir sampai dengan umur 2 tahun itu maksimal Pak ya, apa Mas, sel-sel otak itu berkembang dengan cepat. Jadi itu yang kita perhatikan. Memperhatikan banget ya, karena kan sampai 5 tahun itu berkembang Mas, tapi yang puncaknya adalah 0 sampai dengan 2 tahun. Makanya di sini kami di dalam Pokja 4 khususnya program kesehatan Mas ya, program kesehatan ini membangun keluarga yang sehat ya, kemudian juga membentuk akan memainkan generasi yang bagus. Jadi peranan ibu ini sangat penting banget, karena dia tumbuh di kandungan ibu. Dan sama ibu kalau sudah punya berkeluarga terus punya pasangan, suami tuh harus punya peranan penting gitu untuk melindungi kan, melindungi ibunya, kemudian memberikan nafkah kepada ibunya, dan secara psikologis jangan menyakiti ibunya. Jadi pada saat hamil itu ya harus diperhatikan. Nah, pada saat hamil yang kita takutkan, Mas, ibu-ibu itu hamil muda suka males makan, akhirnya zat besinya kurang, gangguan pertumbuhan sel-sel otaknya kurang, pertumbuhannya juga kurang itu, Mas. Jadi gizinya nggak cukup kan. Nah, nanti pada saat dia lahir tuh apalagi 0 sampai dengan 2 tahun tuh harus maksimal, Mas. Maksudnya dia perkembangan sel otak tuh 80%. Nah, setelah itu dari umur 2 sampai 5 tahun itu menurun-menurun tapi tetap berkembang. Nah, itulah yang masing-masing peranan, saya bilang peranan seorang ayah, peranan seorang ibu itu seperti apa. Jadi kami dari tim penggerak PKK Provinsi bahkan di Pokja 4 khususnya di bidang kesehatan itu kita sangat ini, Mas, satu menurunkan angka kematian ibu bayi, kemudian menurunkan angka stunting gitu ya. Kemudian segala macam lah itu yang menyangkut tentang untuk keluarga gitu. Apa mengembangkan supaya keluarga itu sehat, sejahtera, sehingga mencetak generasi yang lebih bagus.
0: Oke, luar biasa. Artinya dari tema yang tahun ini aja, lebih mengedepankan peran ayah. Jadi saya ingat satu pepatah zaman dulu, nasehat bahwa jangan sampai anakmu adalah kehilangan ayahnya. Betul. Saya pikir ayahnya mati. Iya, saya bingung. Loh, laki-laki apakah mati muda semua nantinya kalau udah menikah? Oh, ternyata si ayah maksudnya sibuk bekerja, meskipun memang kewajiban bekerja, tapi perhatian kepada anaknya yang kurang. Dan ini juga akhir-akhirnya juga semakin banyak digaungkan, terutama buat rekan-rekan psikologis juga, ini terkait tentang peran ayah, tumbuh kembang anak dari peran ayah. Karena kejahatan juga terutama pada anak dan perempuan, khususnya anak perempuan, itu ada yang namanya love bombing. Karena anak perempuan ini mudah termakan rayuan, kasih sayang, kata-kata cinta, karena dia kekurangan kasih sayang dari ayah.
2: Betul.
0: Nah, itu banyak kasus, Bu.
2: Betul, betul.
0: Bahkan yang di Bandung kemarin itu yang baru-baru ini lagi ramai, ini juga sampai terjebak oleh laki-laki seperti itu, mungkin katanya karena ada yang bilang kurangnya kasih sayang ayah, jadi mudah dirayu, mudah percaya aja sama laki-laki gitu. Nah, kalau melihat seperti ini, Bu, ini kasus-kasus yang kayak gini kan, kita juga perlu melindungi anak-anak, khususnya anak-anak perempuan, Bu. Laki-laki sebenarnya tidak tertutup juga bisa terpengaruh, takutnya narkoba kah, atau pergaulan yang salah kah, gangster-gangster juga kemarin lagi banyaknya juga. Tapi kalau peran orang tua berperan di sana, aktif, kayaknya nggak mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, menanggapi hal seperti itu gimana, Ibu? Mungkin Bu Juju atau dokter duluan, Dok?
1: Boleh. Gimana ya? Yang menjadi fokus kita Pokja 4 itu kita melaksanakan 10 program GKSTTB, Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana. Jadi gimana ya, kalau masuk ke segi ketahanan keluarga ayah sebagai peran sebagai ayah ini, kalau kita turun ke lapangan itu gimana ya, kita hanya bisa berdoa. Maksud saya begini, agak menyebutnya agak gimana ya, ayah, para ayah sekarang itu banyak kehilangan pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan juga tidak mencukupi untuk sebagai tumpuan harapan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk itu kami PKK itu turun ke lapangan, memberi solusi-solusi atau pembelajaran, misalnya memanfaatkan halaman yang di muka atau di belakang sambil menanam sayur, atau apa namanya, memberi pembelajaran membuat kue. Mereka ada alternatif pilihan di rumah dengan tidak mengurangi peran sebagai ibu. Nah, makanya sekarang ibu ketua kita, Ibu Hajah, Ibu Muhyiddin, sangat peduli dengan keadaan seperti itu. Beliau selalu ingin membantu sampai ke pelosok. Jadi PKK bekerja sama dengan Dinas Sosial memberi bantuan sembako, berharap sampai kepada yang berhak menerimanya. Itu Pak. Baik. Yang langkah nyata yang bisa kami lakukan, Pak.
0: Oke, untuk membantu ketahanan keluarga ini tadi, Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, dokter ini silakan, Dok.
2: Bagus sekali ya Bu Juju menjelaskan. Jadi memang ada program kita Mas ya, dalam tahun ini di dalam program PKK memang ada yang dikatakan GKSTTB itu program unggulan kita dari pusat sampai dengan daerah provinsi, yaitu gerakan keluarga sehat tanggap tangguh bencana. Nah, dalam artian di sini adalah bukan bencana alam kayak gitu, bukan Mas. Jadi di sini ada tentang peduli tentang stunting ya. Nah, program yang sekarang yang kita unggulkan di PKK, kemudian ada juga tentang menuju PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian peduli kesehatan keluarga, kemudian siaga kebakaran lingkungan. Jadi ibu-ibu di rumah tangga itu harus tahu juga bagaimana sih cara penanganan apabila terjadi kebakaran seperti itu. Kemudian yang kelima adalah dalam cara pencegahan menghadapi bencana alam, baik bencana alam seperti banjir, bagaimana pencegahannya. Ya, kemudian peduli lingkungan, ya peduli lingkungan itu biar lingkungan bersih dan sehat ya Mas ya, membuang sampah ke tempatnya seperti apa ya. Kemudian lagi menuju keluarga yang sehat berkualitas dan juga menuju keuangan sehat. Jadi program GKTBS itu Mas, yang program unggulan kita yang tahun ini untuk di PKK di Pokja 4 terutama. Dan mengenai yang tadi Mas tanyakan, bagaimana supaya anak-anak kita tidak terpengaruh begitu ya, terpengaruh dengan dunia luar, yang artinya dunia luar ini yang negatif, kalau dunia luar yang positif nggak apa-apa ya Mas ya. Nah, di sini anak-anak itu perlu perhatian dari kedua orang tuanya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa peranan ayah itu tanggung jawabnya seperti apa, paling tidak tadi perhatiannya 1 jam sehari dia memperhatikan anaknya ya Mas ya. Terus yang kedua adalah sebenarnya anak itu secara keperluan materinya tidak terlalu ada, tapi tidak terlalu besar gitu. Yang perlu kita perhatikan biar anak ini tumbuh kembangnya bagus, secara spiritualnya juga bagus, memang perhatian Mas. Artinya perhatian ini kan kita harus memperhatikan bagaimana pergaulannya, bagaimana dia sekolahnya. Itu peranan orang tua tuh sangat penting agar dia tidak sampai bergaul dengan orang-orang yang tidak kita inginkan. Jadi orang tua, apalagi begini Mas, mau tumbuh kembang anak itu ada 0 sampai dengan 2 tahun, kemudian 2 sampai dengan 5 tahun masa balita, kemudian dari 6 sampai 12 tahun, 12 tahun sampai dengan 19 tahun sampai dia dewasa. Itu ada step by step sesuai dengan tumbuh kembang organ-organ di dalam tubuhnya, kemudian sesuai juga seperti apa kita memperlakukan anak kita. Otomatis 0 sampai dengan 2 tahun dia harus dipelukan kita. Kita harus dipelukan kita begitu ya, jangan lepas perhatian. Kemudian umur balita otomatis kita mengajarkan hal-hal yang baik supaya dia memori di dalam otaknya itu tersimpan begitu. Kemudian yang paling penting Mas, terbentuk karakter daripada suatu anak adalah SD itu. Makanya di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah mengatakan bahwa didiklah anakmu apa umur 9 tahun kalau tidak sholat, artinya dipukul, tapi pukulnya pukul untuk membina ya. Nah, makanya untuk membentuk karakter daripada anak itu SD Mas, dari umur dia kelas 1 sampai 12 tahun itu dibentuk bagaimana kebiasaan dia dia bangun pagi, kebiasaan dia belajar, kebiasaan dia misalnya nonton TV atau apa. Nanti pada saat dia puber, artinya umur SMP ya Mas ya, ini saya langsung menerapkan ya, SMP dari umur 13 sampai 15 itu sudah terbentuk. Tapi kalau sudah terbentuk Mas, kebiasaannya itu susah kita menempa lagi. Jadi untuk membentuk karakter anak itu umur SD. Nah, mau anaknya gimana ya, mau rajin kah atau dia mau malas-malas, itu kita didik. Tapi apalagi setelah di SMA, wah udah umur 16, 17 atau 17 sudah ibarat patung itu sudah jadi. Nah, ini yang perlu perhatian kita, bagaimana kita menyesuaikan tumbuh kembang anak itu perlu banget, dan ini memang edukasi kepada ibu-ibu ya Mas ya. Artinya edukasi di sini bagaimana cara mendampingi anak, mendidik anak dari 0 sampai dengan 2 tahun, 2 sampai 5 tahun, 5 sampai yang sampai SD, SD, SMP sampai SMA. Nah, itu makanya kalau anak-anak sudah terbiasa dia bangun pagi, dia belajar sendiri, kan itu dari SD itu kita. Maksudnya menerapkan tentang kedisiplinan. Nanti kalau sudah di SMP tinggal kita tegur, "Mas, Dek, ini udah sholat belum?" Nah, dia. Tapi kalau baru SMP dia kita baru bentuk karakternya, wah susah Mas. Itu Mas ya. Baik. Terima kasih.
0: Luar biasa. Dan ini pendengar dan pemirsa benar-benar jadi perhatian khusus atau atensi khusus buat kita semua pendengar, terutama buat para orang tua dan lebih khusus lagi calon orang tua. Betul. Nih. Ini penting banget,
2: penting
0: ya.
2: Banget ya.
0: Nah, terkait hal tersebut nih Bu, artinya kan ada peran khusus terutama peran PKK di Pokja 4 ini. Betul. Dengan pendampingan-pendampingan keluarga ini. Nah, boleh tahu nggak sih Bu, pendampingan kepada keluarga dalam bentuk yang seperti apa sih? Terutama dari kawan-kawan Pokja 4 TPPK Kota Provinsi Kalimantan Selatan sendiri nih Bu. Selain beberapa program-program yang disebut disampaikan Bu Juju tadi nih Bu.
1: Dari segi kesehatan, pendampingan yang selalu kayaknya tidak boleh ditawar. Apapun yang sebelum dan sesudah melakukan apapun harus cuci tangan. Satu itu. Yang kedua, kita juga keluarga muda yang anaknya masih balita tertip ke posyandu supaya mereka vaksin terpenuhi di sana itu Pak. Itu yang apa namanya, kita lihat sanitasinya yang bersih. Tidak perlu mewah sih sebenarnya, karena di pedesaan fokus kita ke, karena kita kader Pak di sana yang jadi kader, kita beri kita beri bimbingan mereka yang akan ke, karena juga ada dasawisma kan di sana, jadi 10 rumah mereka bertanggung jawab untuk segi kesehatan itu.
0: Dokter ini mungkin bisa menambahkan Dok.
2: Jadi benar kata Bu Juju, di dalam program kerja kita di PKK khususnya Pokja 4, yaitu yang pertama adalah di bagian kesehatan, yang kedua adalah lingkungan sehat, yang ketiga adalah perencanaan. Jadi terutama yang di kesehatan otomatis kita berhubungan dengan continue of care Mas. Continue of care itu artinya dia sehat dari dia dalam kandungan sampai dia lansia, seperti itu ya. Prinsipnya tuh seperti itu. Membuat di mana program PKK itu yang dikatakan continue of care dari dia di dalam kandungan yang tadi sudah Ulun jelaskan tentang bagaimana supaya tumbuh kembangnya bagus, mencetak sampai dia nanti dewasa umur 19 tahun, kemudian dia masa reproduksinya masa remaja dengan memberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksinya. Otomatis kalau dari 0 sampai dengan 2 tahun dia tentang kesehatan bayi itu terutama adalah imunisasi. Jadi imunisasi dari 0 sampai dengan 2 tahun atau imunisasi dasar lengkap. Nah, itu supaya bagus kan kesehatannya ya. Kemudian nanti pada saat sampai 2 tahun itu di booster sampai dengan TK dia tetap di booster dengan campak segala macam ya Mas ya. Kemudian apalagi ada vaksin baru sekarang HPV. Jadi terpenuhi itu kewajiban, sebenarnya kewajiban negara, kewajiban orang tua, wajib hukumnya pardoain, hukumnya memberikan imunisasi kepada anak.
0: Izin Dok. Ini memang bagus luar biasa Dok, cuman saya langsung pengen memotong dokter ini gara-gara kalau kita lihat di lapangan kasus stunting kita ini luar biasa Dok. Jadi terus juga beberapa sanitasi, kesehatan dan kebersihan kata Bu Juju juga ini belum semua juga dilaksanakan, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, juga di beberapa wilayah bahkan masih di wilayah kota ya, hitungannya bukan di desa pelosok, iya. Itu
1: masih ada
0: gitu Bu. Nah ini artinya tantangannya luar biasa, dan standar nasional dan standar kita juga masih belum capai banget nih, apalagi di stunting dan sanitasi kesehatannya ini Bu. Nah ini nih, apalagi ini perannya Pokja 4 banget nih Bu.
1: Betul. Sebenarnya untuk sanitasi atau apa WC di rumah itu kita sudah bebas, itu tidak ada lagi jamban yang terpanjang itu. Sebenarnya rasanya Kalsa sudah bebas itu. Terakhir tahun berapa ya, saya lupa.
0: Bentuknya berubah, Bu.
1: Kenapa?
0: Kalau dari pengalaman saya, Bu, ya, bentuknya memang tidak di sungai lagi.
1: Iya.
0: Cuman di rumah, tapi jatuhnya tetap ke sungai, Bu.
1: Oh, begitu. Tidak ada septic tanknya, Pak, ya. Nah, itu yang itu tantangan kita, Pak. Mudah-mudahan itu tidak ada lagi. Saya sekarang ini hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan perekonomian kita menjadi lebih baik lagi, sehingga apapun itu kebutuhan keluarga bisa lebih, gimana ya, lebih kita tidak terlalu berpikir banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Saya hanya bisa berdoa, Pak. Mudah-mudahan perekonomian kita bisa lebih baik lagi.
0: Amin. Ini juga terkaitannya berarti dengan stunting nih, Dok.
1: Betul.
0: Kalau kita tarikkan ke perekonomian, stunting di mana pemenuhan gizi orang tua, khususnya ibu, ibu hamil, ibu menyusui dan seterusnya. Kalau perekonomian agak sedikit susah juga, pemenuhan gizi susah juga.
1: Karena stunting itu sebenarnya kan dimulai dari kehamilan, pencegahannya. Makanya harus tercukupi gizi, kata Bu Dokter tadi, dan segala macam. Kembali lagi ke itu tadi, Pak. Ke yang idola saya itu loh, yang sebenarnya pemuda laki-laki yang dua orang, keluarga bukan, saudara bukan saya. Kalau ada Soekarno Hatta itu di dalam dompet saya damai, Pak.
0: Tapi kalau kita lihat realitanya, udahlah gitu ya. Dokter ini mungkin menanggapi, silakan, Dok.
2: Bagus banget sih ya. Jadi memang kita santing udah berapa lama sih yang kita menyelesaikan masalah santing, ya. Jadi santing ini pertama kali kita harus tahu apa sih pengertian santing itu, kemudian penyebabnya apa sih, terutama di Indonesia, ya. Jadi kalau kita sudah tahu itu, terus kita bisa membuat satu strategi ataupun solusi-solusi apa untuk menyelesaikan penyebab santing yang ada di Indonesia. Nah, yang berkaitan ini bahwa santing itu adalah definisinya gagal tumbuh kembang. Artinya dia tidak sesuai dengan umurnya itu. Jadi dia tingginya harus segini. Nah, itu santing, ya, dalam artian bahasa kita yang biasa lah, ya. Nah, kemudian penyebabnya itu kenapa jadi gagal tumbuh kembang, otomatis ada dua macam, ya. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Faktor intern yang dari dalam sendiri gitu, ya, itu bisa disebabkan asupan, apa namanya, bukan asupan sih. Jadi kalau faktor yang intern di dalam, memang ada faktor genetiknya, faktor turunannya itu ada, tetapi itu bukan berpengaruh besar, ya. Nah, pengaruh genetik ini dapat berubah apabila kita asupan gizinya yang bagus. Nah, asupan gizi yang bagus, jadi penyebab santing yang ada di Indonesia itu asupannya yang kurang atau gizi yang kurang. Yang kedua adalah karena suatu penyakit. Penyakitnya apa? Ya, penyakit yang infeksi kronis. Contohnya misalnya saja dia pada saat bayi kemudian kena diare. Nah, kena diare dia gizinya kurang, tidak dipelihara lagi sama ibu, gak mau makan. Terus bisa juga dia kena TB karena dia tidak divaksin imunisasi, atau dia kena penyakit apa karena suatu infeksi seperti itu. Nah, dalam hal ini santing ini di khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi alhamdulillah, Mas, setiap tahunnya sudah dapat menurunkan angka santing tersebut, walaupun agak lambat gitu, ya. Karena memang pertumbuhan ini nggak bisa hari ini Mas kasih makanan bergizi sampai proteinnya berapa gitu, ya, nanti besok udah tinggi dia, enggak. Jadi itu berlangsung lama, dan diberikan makanan yang penuh bergizi itu pada anak adalah berbulan-bulan, bukan yang sehari dua hari. Jadi dampaknya tuh setelah berapa tahun pas diukur, nah, seharusnya tinggi badannya misalnya 100 cm, dia hanya 50 cm. Nah, itu, Mas. Dan banyak kan kasus di kita juga karena kurang gizi. Nah, makanya di situ pemerintah mengejut dengan MPASI, ya, supaya bisa mengejar gizinya itu. Karena kalau anak kurang gizi, otomatis dia rentan terhadap suatu penyakit, ya kan? mudah terkena penyakit. Nah, di berhubungan dengan PHBS, Mas, perilaku hidup bersih dan sehat dengan stunting apa? Kan Mas pasti apa sih hubungannya antara perilaku hidup bersih dan sehat dengan stunting? Pasti ada, Mas, karena PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya saja air bersihnya nggak ada. Ibunya langsung dari air sungai, ya, air sungai terkontaminasi. Nah, nanti anaknya kena penyakit diare, atau bahkan kalau yang sekarang yang luar biasa kena polio kan, melalui air itu ngeri banget kalau apalagi anaknya tidak diimunisasi. Nah, itu perilaku hidup bersih dan sehat. Ibunya mohon maaf aja karena air bersihnya kurang, kemudian pencahayaan mataharinya di dalam rumahnya kurang gitu ya, sirkulasi udaranya ini, kemudian rumahnya kotor, tidak bersih, otomatis pasti infeksi penyakit itu mudah sekali timbul kepada anak. Seperti itu, Mas.
0: Nah, jadi tahu kan pendengar dan pemirsa, khususnya buat ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi kalau ibu-ibunya rada males nih, peran ayahnya harus hadir, terutama di Hari Keluarga Nasional ini. Bapaknya dong, kalau ibunya males, diantar ya, anaknya buat imunisasi. Jangan kerja mulu. Kerja buat siapa sih? Buat anak dan istri. Kalau anak istrinya sakit gimana dong? Ya percuma dong kerja kerasnya. Nah, itu dia yang paling penting. Oke, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung 3251562 ataupun di 0811511410 atau melalui WhatsApp dan komentar melalui YouTube juga kami persilakan. Kita break sejenak pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak berasa udah 49 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Waduh, waktu kita tinggal sedikit sekali ya. Mungkin keramian juru orang tua. Cuman kita usahakan ada satu komentar juga yang sudah masuk lewat YouTube. Kita bacakan dulu dari akun @kurniawan ya. Membacakan assalamualaikum, selamat siang Narsum dan juga admin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat kawan sebaya yang selain pekerja, mereka mengurus anak balita sekaligus merawat orang tua yang renta bahkan sakit. Saya sering mendengar keluhan burnout atau kelelahan mental dari mereka. Nah, apakah di Posyandu atau di program PKK ada wadah konsultasi untuk kesehatan mental? Oke, ini sepertinya generasi sandwich ya. Mungkin Bu Juju atau Dokter Yuni ingin menjawabnya, silakan Dok.
1: Silakan Dokter saya.
0: Kalau lihat dari kisah ini, generasi sandwich.
1: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami coba menjawab. Sebenarnya berarti ini anak tinggal dengan nenek atau mereka menjaga anak dan orang tua. Kita ada bukan standar ya, menjaga anak dulu. Kalau kelelahan mereka ingin konsultasi. Apakah ada PKK konsultasi? Kayaknya kita
0: apakah PKK menyediakan atau di Posyandu menyediakan?
1: Di Posyandu bisa aja sambil bertanya di sana. Sebenarnya kami karena kan Posyandu itu menyediakan makanan apa Bu namanya? Makanan tambahan itu ya ada di Posyandu untuk bayi. Orang tua sepertinya belum ada sih. Dengan MBG katanya akan masuk juga ke sana.
0: Okay.
1: Lansia, pemberian makan
0: jadi
1: lansia.
0: Jadi MBG lansia gitu Bu ya.
1: MBG lansia akan ada katanya.
0: Amin.
1: Katanya.
0: Amin.
1: Yang untuk mereka kelelahan menjaga. Ya bisa-bisa aja lah yang kalau sudah si ibu misalnya, karena ibu dia punya anak, punya orang tua, kalau sudah tidak bisa mengatasi apa, selama ini kita tidak ada sih, belum ada membuka khusus untuk konsultasi itu. Ya datanglah ke rumah sakit, di sana ada psikiatri dan psikolog. Bisa mereka konsul, jangan mereka menjawab sendiri, bertanya sendiri kelelahan mereka itu. Pasti ada solusinya. Jadi bertanyalah dengan yang para ahli, karena kayaknya bisa ada di rumah sakit itu.
0: Oke, baik. Dokter ini kenapa Dok? Yang gak susah Dok kalau generasi sandwich seperti ini Dok.
1: Kenyataan di lapangannya kan seperti itu.
0: Memang seperti itu, apalagi kan kalau generasi sandwich ini yang dihadapi selain orang tua lansia, yang apalagi yang ada demensianya juga dan lain sebagainya, ada penyakit bawaan, ditambah bekerja juga, ditambah ngurus anak lagi.
1: Jadi stres sendiri. Jadi
0: makanya burn out Bu. Ini mental tuh lelah ya. Orang tuh.
1: Jadi konsultasilah dengan psikolog bisa. Kalau berkaitan dengan obat, konsultasilah dengan psikiatri. PKK mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Hari ini kayaknya belum ada khusus sih.
0: Belum ada khusus belum. Ya dari Posyandu dan
1: kalaupun
0: PKK.
1: Kalaupun ada
0: ya.
1: Konsultasi itu kita membuka pada waktu tertentu. Insya Allah sepertinya akan ada konsultasi keluarga itu rencananya 5 Juli ini di kalau tidak ada perubahan waktu di 0 km kita akan membuka booth konsultasi seperti itu Pak. Insya Allah tanggal 5 kalau tidak ada perubahan.
0: Ini keren Bu Juju hidupian nih. Ini kalau bisa di Posyandu ada juga nih Bu konsultasi keluarga gitu.
1: Oh baik, terima kasih pertanyaan ini akan kami bicarakan. Mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti untuk selanjutnya.
0: Ini, kalau kita lihat situasi masyarakat kita yang seperti akun Kurniawan ini, kayaknya perlu deh Bu Posyandu atau Puskesmas punya khusus gitu ruangan konsultasi keluarga gitu.
1: Kayaknya kalau Puskesmas ada deh.
0: Puskesmas seru ya?
1: Ada rasanya, ada. Yang terpadu itu apa namanya istilahnya tuh sekarang.
0: Oh iya ya, Puskesmas terpadu. Jadi ada, untuk lansia juga segala
1: bisa,
0: macam.
1: Bisa Pak, bisa di sana. Jadi mereka tidak perlu pindah-pindah rujuk sana, rujuk sini. Ada kayaknya. Sudah ada itu kalau tidak suka. Rasanya ada itu.
0: Oke, nah jadi buat akun Kurniawan sudah terjawab ya, disampaikan Bu Juju. Dokter ini mau nambahkan?
2: Udah cukup aja.
0: Udah cukup aja ya. Oke, karena waktunya udah cukup, waktu juga udah 53 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sebenarnya masih banyak kalau kita ngomongin masalah ini, cuman karena keterbatasan waktu pendengar dan pemirsa mungkin di sesi selanjutnya ya. kita bahas poin per poin ya. Mungkin Bu Juju sama Dokter Yuni ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini.
1: Baik, terima kasih para pendengar dan pemirsa sekalian, juga Mas Adit yang memandu acara ini. Itu tadi seperti di awal, kata kunci saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan perekonomian kita lebih baik lagi, sehingga keluarga sehat sejahtera bisa terwujud.
0: Baik, Dokter Yuni,
2: dok. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adit. Kami dari PKK Provinsi, khususnya di Pokja 4, sangat berharap sekali kepada seluruh lapisan masyarakat, kepada khususnya kepada ibu-ibunya dan juga bapak-bapaknya, agar selalu memperhatikan anaknya, baik itu memperhatikan secara fisik maupun mentalnya. Dan juga seorang ibu walau bagaimanapun mempunyai peranan penting di dalam tumbuh kembang anak, dan juga peranan ayah, dan ini harus sinergi, harus berkolaborasi, tidak bisa dibebankan hanya ke ibu saja atau ke ayah saja. Dan mudah-mudahan ini ya yang kami sangat harapkan, bahwa peranan ibu, karena ibu kan banyak di keluarga ya, walaupun dia adalah sebagai pekerja rumah, pekerja di luar rumah, dia tidak lupa peranannya sebagai ibu rumah tangga. Itu saja Mas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Juju, Dokter Yuni juga yang sudah hadir, dan sekaligus juga pendengar dan pemirsa, ini merupakan salah satu momen ya dalam memperingati Hari Keluarga Nasional, terutama ini yang kita mengedepankan temanya tahun ini, peran ayah dalam keluarga. Itu sangat penting ya. Ini mudah-mudahan jadi tambahan pengetahuan buat kita semua, menyadarkan khususnya buat ibu-ibu muda untuk bagaimana tumbuh kembang anaknya dan segala macamnya harus diperhatikan, agar stunting di Kalimantan Selatan juga semakin menurun ya. Jangan membaik. Susah kalau stuntingnya membaik, tambah banyak nanti. Saya Aditya, pendengar dan pemirsa, terima kasih atas perhatian bersama Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin siang ini.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi yang pertama, kondisi infrastruktur di kawasan Taman Budaya Kalimantan Selatan yang perlu peremajaan kini menjadi sorotan. Langkah revitalisasi terus diupayakan agar kawasan tersebut dapat lebih maksimal dalam mendukung pengembangan seni budaya di Banua. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Karena mungkin lama tempatnya belum pernah tersentuh, harapan kita ini menjadi tempat yang...
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan kini tengah mengupayakan langkah revitalisasi kawasan Taman Budaya. Langkah peremajaan ini menjadi fokus utama guna menyediakan fasilitas yang lebih layak bagi para seniman Banua. Kepala Disdikbud Kalsel Abdul Rahim menyebut pembenahan ini penting agar proses pengembangan kebudayaan dapat berjalan lebih maksimal. Ia berharap proyek revitalisasi ini mampu membawa ekosistem kebudayaan di Kalsel jauh lebih maju.
3: Tadi pagi sudah ngontrol, mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi Taman Budaya ini. Kita mengharapkan Taman Budaya ini lebih bangkit, lebih maju untuk sesuai dengan misi-misi gubernur yang meningkatkan sumber daya manusia yang maju untuk budayanya.
2: Sementara itu, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Rizal Pahmi, menjelaskan proyek revitalisasi tersebut akan menyasar sejumlah bangunan vital. Beberapa infrastruktur utama seperti Gedung Sultan Suryansyah, Balai Rungsari, serta Wisma Seniman menjadi target utama perbaikan.
1: Karena mungkin lama tempatnya belum pernah tersentuh, harapan kita ini menjadi tempat yang benar-benar bisa mendapat fasilitas yang baik dan digunakan oleh teman-teman supaya menjadi layak untuk digunakan. Untuk tempat ini mungkin ya terlihat dari kursi-kursinya masih seperti dulu, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik.
2: Pembenahan fasilitas tersebut diharapkan dapat segera terrealisasi penuh pada tahun 2026 ini. Upaya ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah untuk terus menyediakan ruang kreatif yang layak bagi para pelaku seni di Banua. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Perkuat pencegahan narkoba, BNNK Tabalong menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba atau P4CN melalui Human Resource Forum dari PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba yang melalui Human Resource Forum PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau BUMA dalam rangka Praperingatan Hari Anti Narkoba Internasional 2026. Kegiatan berlangsung di ruang meeting auditorium MES PT BUMA. Sosialisasi ini juga menjadi upaya memperkuat edukasi pencegahan narkoba di lingkungan kerja dan bentuk kolaborasi antara dunia usaha dan BNNK Tabalong dalam membangun lingkungan kerja yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sektor industri dinilai memerlukan penguatan edukasi karena memiliki tingkat mobilitas tenaga kerja yang tinggi. Kepala BNNK Tabalong AKBP Haji Muhammad Tukiman hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja dapat mengancam keselamatan pekerja maupun keberlangsungan operasional perusahaan. Ia menjelaskan lingkungan kerja menjadi salah satu tempat yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba akibat tingginya tekanan pekerjaan, tuntutan target, pengaruh lingkungan sosial, serta minimnya kesadaran terhadap resiko narkotika. Selain itu, kondisi psikologis seperti stres yang tidak terkelola dan masalah pribadi juga menjadi faktor pendorong seseorang menyalahgunakan narkoba. Menurut Tukiman, masih terdapat anggapan keliru bahwa narkoba mampu meningkatkan stamina dan mengurangi tekanan kerja. Padahal, penggunaan narkotika justru menurunkan fungsi kognitif, mengganggu kesehatan fisik maupun mental, serta memperbesar potensi terjadinya kecelakaan kerja.
5: Tidak baik lagi darah, ini juga cukup penting, karena kejahatan narkotika itu merupakan kejahatan internasional. Ya, artinya kejahatan yang melibatkan jaringan internasional. Ya. Ini juga
4: kegiatan ini diikuti perwakilan Human Resource dari PT BUMA, PT Adaro Indonesia, PT Pama Persada Nusantara, PT United Tractors, dan PT Sapta Indra Sejati, PT DKP, dan PT Trakindo. Melalui sinergi pemerintah dan dunia industri, BNNK Tabalong berharap tercipta lingkungan kerja yang sehat, aman dan produktif, serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah akan menggelar lelang serentak harta serentak dengan tajuk harta

0: Banner pada Juli 2026 sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperingati 118 tahun lelang di Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah akan menggelar lelang serentak karat banner pada Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan seluruh unit operasional DJKN di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sebagai bagian dari peringatan 118 tahun penyelenggaraan lelang di Indonesia. Pelaksanaan lelang akan melibatkan 3 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, yakni KPKNL Banjarmasin, KPKNL Palangkaraya, dan KPKNL Pangkalan Bun. Melalui kegiatan ini, DJKN berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperluas pemanfaatan layanan lelang sebagai instrumen pengelolaan aset negara dan daerah. Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Panca Irfan Sujianto, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk melelang barang milik negara. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan pemerintah daerah untuk pelelang barang milik daerah serta melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
2: Nantinya kami akan bekerjasama dengan rekan-rekan di kementerian lembaga untuk lelang barang milik negara, dengan pemerintah daerah untuk lelang barang milik daerah, dan juga dengan UMKM. Selain itu kami juga biasanya melibatkan rekan-rekan dari yayasan. Dalam hal ini kalau di Kalimantan Selatan ada yayasan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi barang yang akan kami lelang dalam kesempatan tersebut ada barang milik negara, ada juga barang milik daerah, kemudian ada kerajinan-kerajinan yang dihasilkan oleh UMKM dan juga kerajinan yang dihasilkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus tadi.
1: Dalam pelaksanaannya, DJKN Kalselteng menargetkan nilai transaksi lelang mencapai sekitar 25 miliar rupiah. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya saat ini juga tengah menjalani komunikasi dengan sejumlah desa melalui pemerintah daerah agar dapat berkontribusi dan berpartisipasi pada kegiatan lelang serentak karat banner yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah Kota Banjarmasin menggulirkan program Usaha Mikro Maju Sejahtera atau disingkat UMARA. Program ini menawarkan akses permodalan tanpa bunga dengan platform pinjaman hingga 150 juta rupiah. Silakan yang disampaikan Cuma Muhammad.
1: Yang mengakses program inilah lawan menyatakan jujur niatnya. Memang ini dipergunakan untuk memajukan usaha buat dia, bukan membangun.
2: Program unggulan yang masuk dalam 22 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin itu disosialisasikan kepada 120 pelaku UMKM. Sosialisasi permodalan program UMARA digelar di Aula Banjarmasin Creative Hub. Dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Ananda yang dalam sambutannya menegaskan UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Mereka memiliki peran besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya persoalan permodalan masih menjadi hambatan klasik yang dihadapi sebagian besar pelaku usaha mikro. Banyak usaha memiliki potensi berkembang, namun terhambat karena keterbatasan modal dan minimnya akses informasi pembiayaan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemko Banjarmasin menggandeng Bank Kalsel menghadirkan program UMARA. Program ini sebagai solusi pembiayaan yang lebih mudah, aman, dan terjangkau bagi pelaku usaha.
1: Yang mengakses program inilah lawan menyatakan jujur niatnya. Memang ini dipergunakan untuk memajukan usaha buat dia, bukan membangun rumah, bukan untuk mengutangi.
2: Sementara itu, Kepala Diskop Kumker Kota Banjarmasin Mahdi Riyadi menjelaskan, sosialisasi tersebut merupakan bagian dari implementasi program UMARA yang menjadi salah satu program prioritas kepala daerah. Ia menegaskan keunggulan utama program tersebut adalah skema pinjaman tanpa bunga karena seluruh beban bunga ditanggung pemerintah daerah. Mahli mengungkapkan saat ini terdapat 59.193 UMKM di Kota Banjarmasin yang telah memiliki NIB. Namun jumlah tersebut tentu tidak dapat difasilitasi sekaligus sehingga pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap. Terkait nilai pinjaman, ia menyebut plafon maksimal yang saat ini disiapkan mencapai 150 juta rupiah per pelaku usaha. Meski demikian, angka tersebut masih berpotensi dievaluasi melihat tingginya antusiasme masyarakat.
3: Dua program prioritas Bapak Wali Kota, Pak Yamin dan Ibu Hanca Ananda, yaitu UMARA. UMARA itu adalah UMKM Maju Sejahtera. Nah, bagaimana untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin yaitu Maju dan Sejahtera, salah satu strategi yang beliau susun adalah memberikan perhatian serius kepada pelaku UMKM. Izin Ibu, jumlah UMKM kita di Kota Banjarmasin ini luar biasa. Jumlahnya yang terdata di tempat kami dan tentu menjadi kewajiban dinas kami membina dan memfasilitasi seluruh keperluan-keperluan termasuk mengadvokasi apa yang menjadi hak-hak pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yaitu salah satunya adalah permodalan.
2: Hingga saat ini sudah ada 12 pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan melalui program UMARA, namun seluruhnya masih menjalani proses verifikasi dan seleksi. Melalui program UMARA, Pemko Banjarmasin berharap pelaku usaha mikro dapat memperoleh akses modal yang lebih mudah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing UMKM lokal. Juma Muhammad melaporkan.
0: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari atau UNISKA MAB menggelar rangkaian tes penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Tercatat 3.000 lebih mahasiswa ikut tes pada gelombang pertama ini. Silakan disampaikan Diki Munadi.
4: Sebanyak 3.107 calon mahasiswa baru mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama Universitas Islam Kalimantan atau UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Minggu 28 Juni di kampus UNISKA MAB Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Para peserta calon mahasiswa menjalani tes tertulis serta pemeriksaan narkoba sebagai bagian dari syarat proses seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Rektor UNISKA MAB, Profesor Dr. Haji Muhammad Jainul SEMM, dalam kesempatan itu mengungkapkan jumlah peserta pada gelombang pertama relatif sama dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya program studi S1 Manajemen, S1 Hukum, dan S1 Teknik Informatika masih menjadi 3 pilihan favorit calon mahasiswa. Profesor Jainul optimis target tersebut dapat tercapai nantinya setelah pelaksanaan seleksi gelombang kedua berjalan, sebab melihat masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di kampus tersebut.
5: Dapat melaksanakan tes penerimaan mahasiswa baru gelombang pertama untuk tahun akademik 2026-2027. Dan jumlah mahasiswa yang daftar di gelombang pertama ini ada sebanyak 3.107 orang. Jadi kalau kita memang melihat data 5 tahun terakhir, ya memang relatif cukup stabil, karena memang kalau di ganjil ini kan relatif berfluktuatif, dan itulah sebabnya kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, periode yang sama memang.
4: Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Yayasan Uniska MAB, Dr. Landas Haji Budiman Mustofa Idam, mengatakan yayasan terus melakukan pengembangan sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Menurutnya, penambahan fasilitas tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman sekaligus mendukung pengembangan aktivitas mahasiswa.
6: Demikian kami dari pihak yayasan yang memberikan pelayanan sarana-prasarana, insya Allah tahun ini di kolam itu akan kami bangun kembali gazebo dengan ukuran mungkin lebih besar dari yang ada. Kemudian tahun ini fasilitas untuk Ormawa.
4: Salah satu calon mahasiswa baru, Aurel, mengaku sangat ingin melanjutkan pendidikan kuliah di Uniska MAB setelah baru lulus SMA. Warga asal Batu Licin ini pun optimis bisa lulus seleksi.
7: Dan alasan ulun kuliah ke sini karena di sini kuliahnya bisa ekstensi dan banyak dua jurusannya.
4: Adapun dalam pelaksanaannya, Uniska MAB menargetkan seluruh proses penerimaan mahasiswa baru tahun ini dapat berjalan sesuai rencana sehingga mampu menjaring mahasiswa berkualitas untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi di Kalimantan Selatan.
8: Berita olahraga.
0: Prestasi dari atlet sepatu roda di Kota Banjarmasin tercatat sudah mencapai tingkat nasional. Melihat capaian tersebut, pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen untuk memberikan dukungan berupa arena latihan untuk menunjang pembinaan atlet sepatu roda di Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan oleh Robi Angka.
9: Dan anak-anak semua juga menginginkan kita juga memiliki lapangan tempat bermain atau penghobi daripada.
10: Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin membuka secara langsung ajang kejuaraan sepatu roda antar pelajar se-Kalimantan Selatan pada Sabtu 27 Juni 2026 di halaman depan Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Ia menyampaikan apresiasi kepada Perserosi Kota Banjarmasin dan seluruh pihak yang telah sukses menggelar kejuaraan tersebut. Berdasarkan informasi dari pihak panitia, bahwa cabang olahraga sepatu roda kini telah banyak menorehkan prestasi pada tingkat regional hingga nasional. Terakhir, tercatat prestasi gemilang yang diraih para atlet sepatu roda di Kota Banjarmasin pada ajang Porprov ke-12 di Tanah Laut. Melihat prestasi dan pencapaian yang banyak disumbangkan dari cabur ini, Wali Kota berencana membangunkan fasilitas area latihan bagi para atlet sebagai bagian dalam mendukung pembinaan cabur sepatu roda di Kota Banjarmasin.
9: Tentunya daripada para atlet dan anak-anak semua juga menginginkan kita juga memiliki lapangan tempat bermain atau penghobi daripada sepatu roda itu sendiri ya. Jadi kita sampaikan mudah-mudahan di Kamboja atau alun-alun nantinya itu juga itu bisa dijadikan salah satu tempat latihan atau penghobi daripada sepatu roda ya. Dan kita sudah sampaikan mudah-mudahan bisa dikerjakan atau dimasukkan di tahun ini. Memungkinkan, kalau tidak ya mungkin akan ditangani tahun 2027. Tentunya harus kita tinjau dulu lokasinya ya.
10: Menanggapi pemerintah kota yang akan membangunkan area latihan bagi atlet sepatu roda, Ketua Perserosi Kota Banjarmasin Ahmad Husaini menyambut baik langkah pemerintah dalam memfasilitasi cabur sepatu roda di Kota Banjarmasin. Menurutnya hal ini penting karena menjadi pendorong pembinaan pada olahraga ini agar dapat terus berkembang.
11: Nah, jadi tadi sesuai arahan Pak Wali Kota direncanakan semoga tahun ini di lapangan Kamboja, di Taman Kamboja. Jadi, mudah-mudahan sesuai arahan Pak Wali Kota dianggarkan tahun ini mudah-mudahan sepatu roda mempunyai lintasan khusus untuk sepatu roda.
10: Sementara itu Kepala Disput Purapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil selaku dinas yang menaungi prestasi olahraga siap melaksanakan rencana pembangunan sesuai arahan dari Wali Kota.
12: Jadi menanggapi atau searahan Pak Wali Kota Banjarmasin, kita sudah survei di tempat. Tadi melihat langsung untuk tempat di Kamboja. Nah, di Kamboja tersebut kami coba cek tadi untuk mungkin jogging track atau lapangan jalur untuk sepatu roda. Jadi sudah kami lihat, insya Allah sekitarnya nanti kami akan lihat kembali dengan konsultan bagaimana untuk proporsionalnya dan sebagainya. Kemudian itu dapat realisasi dan disetujui Pak Wali.
10: Komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan fasilitas olahraga dinilai sangat baik untuk proses pembinaan khususnya bagi cabang olahraga sepatu roda di Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital dan juga melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia ya. Dan cari di Blaria Indonesia sesi hari ini hari apa ya? Hari Senin tanggal 29 29 Juni 2025 ya. 2026. Yang mau gabung silakan 325962 ataupun 0811511010 dan tentunya enggak mungkin dong kalau Aditya enggak ngasih tahu lagu-lagu pilihannya apa aja. Aditya pengen nyebutin beberapa dulu deh lagu-lagu yang bisa dipilih. Ada Leto Sandaran Hati, Avivah Yusuf Rasi Bintang, ada Mawar De Jong Sedang Sayang-sayangnya, ada Fatin Dia, ada Niji Cinta dan Portal Waktu, ada Tere Aku Patut Membenci Dia, Drive Melepasmu, Dikta Cinta Sudah Terlambat, Ungu Demi Waktu, Samson Di Ujung Jalan, Nadine Amizah Ah Cita-cita Tak Sempurna, Dewi Sandra featuring dengan Alam Urbach Satu Untuk Selamanya, Tulus Tukar Jiwa, dan masih banyak yang lainnya lagi ya. Yang mau tahu lagu lengkapnya bisa list lengkapnya bisa dicek di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Bagi teman-teman yang ada di TikTok ya, nih aku kasih lihat ya. Buat teman-temannya di TikTok ini dia. Bisa langsung di screenshot pilihan lagu-lagunya ini masih komplit ya. Ini masih komplit sekomplit-komplitnya. Jadi yang di TikTok bisa cek tuh di layar Anda. Itu dia lagu yang bisa di request di hari ini ya. Nah itu bisa di screenshot dulu nih. Ini screenshot dulu ya. Biar bisa dipilih. Tulis aja di kolom komentar buat teman-teman yang gabung lewat TikTok ya. Di screenshot. Habis itu pilih. Mau kirim salam nanti kita bacain komentar Anda. Oke? Oke ya udah ya. Aditya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke kita kembali ke depan lagi. Sip dah ya. Oke sekarang kita terima telepon dulu. Yang udah gabung. Halo, Blaria Indonesia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Jana.
2: Selamat siang.
1: Mbak Jana Hajar.
2: Alhamdulillah, kabar bergabung.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, gak ada kawahnya.
1: Nah, apa kabarnya Mbak Mei?
2: Bina bergabung.
1: Alhamdulillah. Mbak Mei, lagunya apa nih?
2: Lagunya, lagu Leto aja.
1: Oke, kirim salamnya buat siapa?
2: Kalau cuaca sini panas. Salamnya buat Putri Mawar,
1: yes.
2: Erika, buat Eja, Herman,
1: yeah.
2: Semuanya aja.
1: Oke.
2: Okay. Buat Mulia, semuanya aja salam sehat ya.
1: Asik.
2: Salam buat sahabat dan ya. Buat Mas Adit,
1: semoga
2: diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Mei. Belakangnya Mbak Mei ada siapa? Kita terima lagi 325562 ataupun 0811511410 ya. Kami persilahkan. Ada siapa lagi nih yang gabung? Oh, sebelah sini lagi nih. Halo. Dari Indonesia. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Yusuf?
3: Ya,
1: alhamdulillah. Sudah makan enggak, Sup?
3: Ya, sudah makan.
1: Alhamdulillah. Kayak apa cuaca di Amuntai, Yusuf?
3: Ya, cuaca panas banget.
1: Nah, panas. Minum banyu es kada, Sup?
3: Ya, minum.
1: Minum oke, okay. Sup. Lagunya requestnya apa nih, Sup?
3: Ya, lagu
1: Dari
3: Melepasmu.
1: Oh, Melepasmu dari Drive tadi ya. Oke, siap. Kirim salam buat siapa, Yusuf?
3: Ya, kirim salam buat Haji Anton. Ya, buat Bang Herman, buat Muhammad dan.
1: Oke, siapa lagi nih?
3: Dari Pak Cuaca, ini masih.
1: Sama supaya panas juga supaya di sini.
3: Kepinya ada dia.
1: Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hai senangnya Bang Yusuf masuk bergabung ya. Di belakangnya Bang Yusuf ada siapa lagi? Kita terima lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kenapa suaranya?
4: Kagepit.
1: Akayai. Napa heber?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Anu bang, bensin ke apa?
4: Seliter lagi.
1: Anu bang, pasokan aman ya kalau lah?
4: Aman aja.
1: Kalau bang Ali pindah kerja lagi orang datang ya.
4: Dahanu ngali.
1: Nen, dahanu ngali hai juga sekalinya en. Makanya menakuni bensin ke apa yulun tehen.
5: Sabar
1: ya. Ya mau kada mau wae sabar ya. Makan menukar tuh dijitehi takannya kendaraan roda 2 jar 50 ribu haja nang roda 4 300 ribu haja. Itu namun wadah ulun bang lahan dibakti. Mbak yulun kada komisi pulam yulun heh.
5: Ya.
1: Aduh. Tapi harga kada naik lu malah pilih.
5: Tak
1: pajak anu DT. Berapa? 13.
5: 12.
1: 12 kalau Bang Benek 13.
5: Anda kayak gini
1: kak. Ada payu pulang seorang kena he.
5: Bukan orang.
1: Aduh, lagunya apa nih Malpi?
5: Sahriadi.
1: Mana ada Sahriadi?
5: Ada kemudian.
1: Oh, ada kak Sahriadi. Pak Kalun tadi kan menyambut akan Sahria di makanya melihat Han. Oke, okay, sip, mantap.
5: Salamnya Maimunah kata deh.
1: Maimunah.
5: Ucap dan semuanya saja.
1: Oke. Okay. Amin.
5: Semuanya terbaik selalu adik.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Panjang umur.
1: Amin, amin, amin, amin.
5: Naik haji.
1: Amin, Allahumma amin.
5: Nafas punya anak lima.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin Allah.
5: Assalamualaikum adik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Alvi ya. Yang ada di WA kita cek lagi ada siapa nih di WA. Ada Mama Alvi. Udah langsung menelpon sendiri tambus sudah telepon Mama Alvi hari inilah. Alhamdulillah. Kemudian ada Mbak Fatimah Umar juga ya. Antisipasi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fatimah Umar. Request lagu letonya. Siap, lagu letonya kita siapkan spesial buat Mbak Fatimah Umar juga. Langsung habis ini akan kita putarkan lagu letonya Mbak Fatimah Umar ya. Kemudian yang di grup juga ada gabung. Ada Mama Alfi. Oh, Mama Alfi sudah ya. Ada Bang Eza juga. Hadir nah ulun nah. Lagunya minta siapkan Niji aja jar Eza. Nijinya siap aja. Kita siapkan dulu lagunya lah. Kalau begitu ada 4 requestan nih yang udah standby di sesi pertama bersama Adit ya. Tapi habis ini tenang aja, ada Mbak Auliana yang akan menemani Anda. Kita putar 2 lagu dulu deh ya. Sandaran Hati Leto spesial buat Mbak Maimunah dan juga Mbak Fatimah Umar. Dan juga lagu Melepasmu dari Drive spesial buat Bang Yusuf yang ada di Amuntai. Yang ada di TikTok kalau nggak sempat kesapa bersama Adit ya saat ini. Don't worry be happy, nanti teman-teman akan di-share oleh Mbak Auliana. Show 2 lagu untuk Anda, Sandaran Hati Leto dan Melepasmu, Drive.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda ya. Oke, kita seru banget tadi habis ngerumpi bersama Mbak Auliana. Jadi bagi teman-teman yang di TikTok nggak sempat kesapa, mohon maaf banget ya, karena memang belum sempat tersapa. Jadi nanti bersama Mbak Auliana yang akan menyapa Anda nanti ya semuanya ya. Jadi ini ada dua requestan lagi kita putar sebagai penutup, lagunya Syahriadi, requestnya Mama Ipit Jerku, Mama Alfi ya. Syahriadi judulnya Terluka Karena Cinta, dan lagunya Niji tadi di request sama Eja, nanti di jamnya Mbak Uliana ya, ya diputarnya ya. Yang mau request lagi nanti sabar dulu, dan Aditya pamit dulu dari Indra Dengar Anda sebagai lagu penutup di sesi pertama Terluka Karena Cinta dari Syahriadi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar kita bersama di Cek Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan video di medsos yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Grand 92 demi memenuhi regulasi buku mutu emisi gas buang air dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Sekian Cek Fakta dari Komdigi bersama saya Auliana di Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Ya, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat, bahagia semua ya. Karena melihat situasi cuaca hari ini yang lagi wah ya, hot banget ya. Cerah berawan ya, walaupun sedikit ada berangin. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan sukses dan juga lancar. Menyapa Anda bersama saya Auliana di edisi hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026 ya. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore, setelah tadi Aditya yang membersamai Anda di Banjarmasin siang tentunya. Oke, silakan ya, kami ajak Anda bergabung di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Blari Indonesia.

0: demi waktu ya kan.
1: Oh iya, inggih parak dasar artinya.
0: Iya bujur.
1: Mengingatkan lah Bapak Levi.
0: Pun. Iya masih.
1: Inggih.
0: Makasih. Ya ya dah.
1: Inggih. Terima kasih juga. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162. Lagu-lagunya masih banyak ya. Ada Rasi Bintang, Afifah Yusuf, terus ada Mawar Dejong, Sedang Sayang-Sayangnya, ada Melayang 2D, ada Patin. Patin berapa sekilo? Eh bukan, itu nama ya. Halo, Blar Indonesia. Halo.
2: Halo.
1: Iya, Blar Indonesia. Dengan siapa di mana? Apa kabar, Rachel Siti?
2: Alhamdulillah baik.
1: Enggih, siapa? Barabai, aman aja kah?
2: Aman aja.
1: Enggih. Ya. Wah, enggih sama benar lah, Rachel Siti lah di Banjar ya, Juana. Nah, membara kan di situ, membara kada? Nyaman inggi, membara dingin di situ. Lagunya apa Chelsea City?
2: Kumoh aja membara install itu tadi.
1: Oh inggi siap, lagunya. Oh,
2: inggi. Terima kasih.
1: Iya ada Chelsea City di Barabai City, sama-sama City. Oke. Okay. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo, Blar Indonesia. Halo.
3: Ya.
1: Oke, terputus ya. Halo, Blar Indonesia. Halo. Halo, halo, halo, nih kayaknya halo, halo saya ya. Halo, Blar Indonesia.
4: Ya, halo.
1: Iya, Blar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa banjir baru juga hari ini?
4: Hari ini kan, ini harinya panas, bas berawat loh ya.
1: Iya, tapi ada yang angin-anginnya loh lah.
4: Anginnya ada ya, anginnya di buah pohon.
1: Jangan baandak kipas angin, Jarna.
4: Ya, tapi aku di rumah panas.
1: Oh iya kah, okay. Rumah Banjar Baru kah di mana nih?
4: Kenapa?
1: Di rumah Banjar Baru kah apa di Kalteng?
4: Banjar Baru kali ya.
1: Oh Banjar Baru lah, oke.
4: Okay. Lebih seminggu dah di Banjar Baru nah.
1: Oke okay, dah. Ayo aja selamat bersantai aja di Banjar Baru. Lagunya apa?
4: Tadi ada Mawar apa deh Aulia?
1: Mawar Dejong.
4: Nah itu aja Aulia.
1: Oke siap lagunya.
4: Yang cantik tuh Jalo.
1: Iya betul sekali. Anda tidak salah.
4: Masih Aulia.
1: Yuk terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dua lagu ya. Ada Ungu, Demi Waktu, dan Mawar Dejong, Sedang Sayang-Sayangnya. Menyapa Anda juga di live TikTok kita di kesempatan sore siang jelang sore hari ini ya. Dua lagu semoga terhibur semua untuk Anda.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya, Mawar De Jong ya, Sedang Sayang-Sayangnya. Itu biasanya kalau sudah sedang sayang-sayangnya ya, susah lepas, ya kan? kemana aja kayaknya udah diikutin terus ya. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Roy ya.
0: Roy di?
1: Di Kaluwata Balong Tanjung.
0: Oh, Tanjung. Oke, gimana Tanjung, Roy?
1: Panas.
0: Wah, sama ya. Kayaknya enggak jauh beda.
1: Di Banjar panas juga kah?
0: Sama. Enggak ada jauh beda di
1: Tapi,
0: Banjar.
1: Tapi tadi malam itu mulai habis Isya sampai jam 12 malam hujan deras.
0: Iya, jadi kayaknya hujannya lokalan ya. Betul. Ya, di sini paling ya gerimis-gerimis sebentar lah ya. Tapi kemarin ada juga sih hujan sore-sore, tapi bentar aja hujannya, setelahnya menyala.
1: Kalau di sini hujannya itu kayak bagaimana ya? Kayak seakan-akan sudah musim hujan kayaknya. Deras sekali hujannya.
0: Belum, belum. Nanti nggak ada tanda-tanda dari BMKG, belum ada.
1: Tapi kenyataannya, kenyataannya di sini sering hujan.
0: Iya, hujannya lokalan kata BMKG kemarin memang kita kan mungkin di posisi ya musim kemarau, tapi masih ada hujannya. Berbeda dengan yang dulu, tahun dulu kan keringnya panjang.
1: Iya, panjang.
0: Iya, lagunya apa nih Roy?
1: Apa lagunya? Kurang jelas.
0: Ada Dewi Sandra, Satu Untuk Selamanya. Terus ada 2D Melayang, Rizky Pebian Mantra Cinta, Samson Di Ujung Jalan. Ada Cita-Cita Tatak Sempurna, Tulus Tukar Jiwa, Dikta Cinta Sudah Terlambat.
1: Nah, itu yang sudah terlambat aja.
0: Oh, kan bisa aja. Bisa sahigin.
1: Iya, Kak.
0: Biasanya yang terlambat ini taksi lah.
1: Masalahnya kalau disasahi, kalau misalnya memang bukannya anaknya kita, wah, kan biar disasahi.
0: Wah, ini kayaknya jatuhnya percintaan nih. Wah, nih saya nggak bisa nih memberikan saran dan solusi ini.
1: Kalau mobil gen kalau disasah kalau dia laju karena kawa juga menyasar.
0: Pulang juga, tapi masih kawa pang. Kalau misalkan ada
1: sama ya juga itu dengan rajaki, kalau kada rajaki kita biar seharianan bawa usaha.
0: Tapi ya, kalau mobil ada, kalau traffic light-nya lampu merah otomatis dia berhenti, masih bisa disusul.
1: Iya, berhenti. Diranjah aja itu tiangnya.
0: Jangan. Oke, Dera, ditunggu lagunya ya.
1: Salamnya buat semuanya aja dan Bu Hajah Auliana.
0: Terima kasih Pak Haji Roy.
1: Tambah sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Tambah manis.
0: Terima kasih Pak Haji.
1: Ya udah gitu aja Mbak Lina.
0: Ya, oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, keputus. Oke, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapainya lah. Manguning tapai.
2: Iya, semalam pas lewat tuh nah. Kelewatan sudah anak bulik. Batangkur dan mati kenapa kada nukar tapai. Tiba bulik lagi
0: bekas. Nah, ikamam rupanya anu hodamnya handak.
2: Kalau kepohonan ge orang ge kalau kalau kepohonan habis am.
0: Hodamnya handak.
2: Sudah anak bulik sudah.
0: Hodamnya handak lah kayak apa? Disuruhnya bebulik kayak pulang.
2: Bulik pulang. Untuk aku repang dalam hati tapai tadi jarhan.
0: Nah, itu berarti hodam pian tolong menagur. lagunya apa, Mak?
2: Anak di ujung jalan aja gini.
0: Bahaya amne. Lihat tipang di ujung jalan kalau pina benar ae buntu.
2: Ampunan Bang Roy tadi apa tadi? Ampun Bang Roy tadi.
0: Anu mana sih tadi cinta sudah terlambat kah mana tadi itu?
2: Terlambat di ujung jalan pulang.
0: Oh my lah. Di ujung jalan terlambat pulang. Wah, ya amdah nih.
2: Terlambat pulang.
0: Masuk nih disuruh guru keluar. Nah, kalau lagi masuk kelas. Acau nih jarang.
2: Ya ampas aja kalau lagunya lah.
0: Oh inggih nih anu kayaknya ada chemistry-nya nih Mai.
2: Inggi, anu jurang ya. Tuh bak sambung-sambung menunya nah, ceritanya telah
0: inggi. Yang tetap ya juga isinya cinta juga pulang.
2: Cinta juga pang pulang yang ya, yang nomor satunya pulang ya kalau
0: kanyang tuh bang makan cinta pian. Inggi. Bungkus lo mak bungkus.
2: Nah, dibungkus. Oke, salamnya seberataan aja yang di TikTok di grup juga seberatannya monitor aja ya kalau okay. Buat Aulia yang terbaik sukses selalu amin, sehat-sehat amin. Kita seberataan dibungkus lagunya. Assalamualaikum okay. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mama Madan di Sungai Andai ya, ada Dikta Cinta Sudah Terlambat dan di ujung jalan darinya Samson kita dengarkan lagunya bersama.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ya, masih di Blar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo, Blar Indonesia.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Ojan. Apa kabar, Jan?
1: Baik.
0: Dikira tadi madam kemanakah Ojan nih?
1: Ada
0: Jakarta.
1: Anu, tadi ada kebakaran dari mana-mana.
0: Oh iya, Kak. Sudahlah semalam ketemu lon si Adit. Sudahlah semalam ketemu Adit pas waktu. Wah, kacau nih Adit ini. Padahal mencariinya nomornya Ojan jar. Nah.
1: Ada dalam mimpi.
0: Belar dalam mimpi lah. Oke. Lagunya apa, Jan? Lagunya ada Selamat Pagi, tapi ini sudah sore pang lah.
1: Selamat pagi man.
0: Mam, ada pulang. Ya,
1: malam siar lagunya malam.
0: Ada malam, tunggu nah. Ija, tenang aja kau.
1: Iya.
0: Ija kirim salam. Ya, mana lagunya?
1: Lagunya kan? Nomor 2.
0: Selamat pagi Ran. Ada Melayang 2D. Ada Dewi Sandra 1 untuk selamanya.
1: Ya, selamanya buat Aulia.
0: Satu. Terima kasih.
1: Sudahlah belajar bahasa Arab.
0: Hai, sudah biji-bijian. Naam.
1: Tahu, ada yang anu gitu.
0: Oh, aja. Naam.
1: Seminggu lagi kan berangkat ya.
0: Naam.
1: Kita jemput anaknya.
0: Iya, Naam. Nah, Naam terus.
1: Anak sebelah, indah sebelah aja.
0: Pokoknya 11 orang, nah Rana ya kalau.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ozan. Oke, di belakang Ozan. Halo, dari Indonesia. Halo. Halo, orangnya. Halo. Kok tutut ya bunyinya ya? Iya, masih ada Ran ya, selamat pagi. Banyak sih lagunya. Halo. Ya, terus ada 2D, Melayang. Abiba Yusuf, Rasi Bintang. Dan ada mana lagi? Banyak sih lagunya ya, tinggal dipilih. Halo, dari Indonesia.
2: Halo, dari Indonesia.
0: Dari Indonesia, dari
2: Amang Husin.
0: Ah, Amang Husin
2: di rantau.
0: Enggih, kenapa Amang Husin rantau? Amang Husin menyala juga kah?
2: Cuacanya panas banget, tapi udah mulai reda, Bang. Semilir angin sepoi-sepoi ya dia.
0: Wah, mantap. Iya, yang penting ada anginnya daripada kada ada anginnya ya kalau Amang Husin.
2: Iya, itu, Bang. Habis pulik dari Cangkulan lah, santai dulu di pondok.
0: Wah, mantap. Lagi kebun apa?
2: Kebun apa? Kebun gatah.
0: Kebun gatah, inggih. Nah, pian menoreh berarti mundur norehnya lah.
2: Iya, itu
0: mana. Bang Husin, lagunya apa nih?
2: Apa aja lagunya, Mbak?
0: Ada Selamat Pagi dari Nyaran, Rizky Febian, Mantra Cinta, ada Tulus Tukar Jiwa, ada 2D Melayang. Nah,
2: dari Rizky Febian aja,
0: Mbak. Rizky Febian, siap. Iya. Nah, Mang Husin.
2: Ya, salamnya lah untuk pendengar RRI Pro 1 semuaan.
0: Iya. Ya.
2: Itu aja doanya yang terbaik aja.
0: Amin.
2: Mbak. Dengan Mbak siapa ini?
0: Aulia, Mang Husin.
2: Ya, Mang Aulia.
0: Oh, Mbak Aulia.
2: Doa yang terbaik aja. Ayo.
0: Oke, itu siap. Inggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Husin ya. Di kawasan rantau. Oke, kalau begitu langsung aja kita dengarkan lagunya bersama.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Laria Indonesia ya, part yang kedua. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini dan juga live TikTok kita ya. Semoga terhibur semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung. Semoga tentunya hari ini hari yang menyenangkan untuk Anda. Sampai jumpa lagi di Laria Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saatnya saya pamit dan saatnya ajan asar berkumandang untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Recycle, pasti Anda tahu siapa penyanyinya. Iya, Tommy J. Pisa. Kalau Anda familiar mendengarkan lagu ini, dan di Recycle kembali oleh penyanyi pop Indonesia Feni Febiola. Iya, kalau di batas kota di sini ada sih ya, Pal 6. Iya, kita tinggalkan Feni Febiola dengan di batas kota ini menyapa Anda di UMKM Bicara sore hari ini. Nah, kita akan nanti mengupas terkait dengan seputar UMKM. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, karena informasi dan inspirasi dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

waktu Indonesia Tengah ya. Ya, cinta terbaik adalah dimana kita berada pada seseorang yang tepat ya. Iya, kita berbicara terkait dengan UMKM Bicara ya, informasinya sore hari ini. Apa sih temanya UMKM Bicara, informasinya di kesempatan sore hari ini, Ria ya. Terkait dengan gado-gado, hayo, siapa yang suka gado-gado? Pastinya ini makanan yang nikmat, gurih, kaya dengan vitamin juga ya, karena di sana ada kandungan sayur, ada telurnya juga ya, kalau mau yang suka dicampur dengan telur ya. Yang jelas ada tahu, ada tempe, itu gizi komplek ya, sudah ada di sana. Pendengar, kalau kita berbicara tentang gado-gado, ini salah satu makanan khas Indonesia ya, yang sangat ikonik dan disukai oleh berbagai kalangan, nah baik masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi ada beberapa alasan utama mengapa gado-gado itu populer dan juga digemari banyak orang. Yang pertama ini adalah cita rasa bumbu kacangnya yang kaya ya, yang disukai, kaya akan gizi dan juga menyehatkan. Karena gado-gado sering disebut sebagai salad khas Indonesia, makanan ini terdiri dari berbagai macam sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, toge, kol, dan ada yang pakai labu, ada yang pakai macam-macam ya. Sayur-sayuran ini kaya akan serat, vitamin dan juga mineral, serta proses memasaknya yang direbus atau dikukus juga membuatnya lebih sehat dibandingkan makanan yang digoreng ya. Ya, seperti informasi kita di sore hari ini, di mana pendengar, terkait dengan gado-gado juga ya. Nah, ini ada satu tempat yang mungkin di Kota Banjarmasin bisa Anda mampir dan menikmati panganan khas rakyat ini. Nah, di mana tempatnya nanti saya akan bocorkan ya di info UMKM Bicara. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi

tiga banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

pun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

ya, ngomong-ngomong masalah gaduh-gaduh ya, salah satu merupakan makanan tradisional yang sangat populer, yakni dengan memiliki variasi rasa enak, manis, dan juga gurih. Nah, adapun menu gaduh-gaduh terdiri dari lontong, ya, sayur-sayuran, serta ditaburi dengan bumbu kacang tanah dan ditambah kerupuk, membuat gaduh-gaduh digemari banyak orang. Nah, hidangan gaduh-gaduh sangatlah mudah ditemui pendengar di warung dan pedagang kaki lima. Nah, seperti yang dijual oleh Ibu Samsuni, salah satu penjual gaduh-gaduh, setiap hari membuka lapak mulai pukul 11 hingga 16.30 WITA, berlokasi di Jalan Kampung Melayu Darat, Kota Banjarmasin. Nah, adapun menu yang ditawarkan yakni pecel gaduh-gaduh, pencok atau rujak buah, dan pecel Bugis dengan harga satu porsi bervariasi dari harga Rp13.000 sampai dengan Rp18.000 sesuai dengan pesanan. Nah, jadi pendengar, kalau yang suka gaduh-gaduh ya, menu rakyat, menu tradisional, tapi harganya pun juga hemat di kantong dan manfaatnya juga cukup banyak ya, karena sayur-sayurnya itu juga direbus bukan digoreng ya, artinya sangat baik untuk kesehatan. Pendengar, selain dengan cita rasa bumbu kacang yang kaya gizi dan juga menyehatkan, ternyata selain sayuran, gado-gado juga dilengkapi dengan tahu, tempe, dan telur rebus. Artinya kombinasi ini memberikan asupan protein nabati dan hewani yang baik untuk tubuh, sehingga tidak hanya sehat tetapi juga memberikan energi karena sumber protein yang lengkap. Dan yang terpenting adalah sangat mengenyangkan. Gado-gado bukanlah sekedar makanan ringan, pendengar. Adanya tambahan karbo dari lontong, ketupat, atau kentang rebus menjadikannya hidangan utama yang sangat mengenyangkan. Cocok untuk menu makan siang maupun makan malam Anda.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
5: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

All I ask ya darinya Adele, pendengar Mumbo kita di menit ke 57 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Iya, terkait dengan gado-gado ya, saat memakan gado-gado pendengar, tentunya mulut kita dimanjakan dengan berbagai tekstur ya, baik itu sayuran rebus yang lembut namun masih sedikit renyah, empuknya tahu dan kentang, kenyalnya lontong serta renyahnya kerupuk atau emping dan taburan bawang goreng di atasnya. Tentunya kombinasi antara kelezatan bumbu, kelengkapan gizi, harga yang terjangkau dan kedekatan budaya inilah yang membuat gado-gado memiliki tempat istimewa di hati dan lidah banyak orang. Tadi informasi kita di UMKM Bicara ya, terkait dengan makanan tradisional gado-gado yang mana diminati atau disukai banyak orang. Baik, tidak terasa kita sudah di menit ke 58 tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Artinya sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya Kornus 8, disiarkan dari RRI Nunukan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin 29 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Auliana. Halo Auliana, apa kabar?
1: Halo Syasha, alhamdulillah kabar baik di sini. Bagaimana juga di Nunukan?
0: Dinunukan, kabar kami juga semuanya tim alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Kalau cuaca di Banjarmasin hari ini gimana, Auliana?
1: Iya, untuk cuaca Kota Banjarmasin hari ini lagi apa ya? Lagi berawan, lagi panas-panasnya rekan Syasa. Kayaknya itu di belakang juga sama ya. Dinunukan juga ya.
0: Iya, benar. Di sini cerah ya untuk hari ini nih kalau saya lihat.
1: Iya, kayaknya panasnya.
0: Kalau minum es ya.
1: Ah, betul. Kelapa kayaknya ya.
0: Kelapa ya. Baik, Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin sore hari ini?
1: Iya, dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan pemerintah, Pemprov Kalsel akan berencana membangun gedung kedokteran nuklir.
0: Wah, luar biasa.
1: Jangan
0: silakan
1: dikira
0: informasi selengkapnya.
1: Jangan dikira buat perang ya.
0: Baik, kita mau tahu. Baik. Selain buat perang tuh untuk nuklir nih, apa lagi nih?
1: Perang kesehatan mungkin.
0: Silakan,
1: ya. Baik, terima kasih Sasha. Dinunukan, pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana membangun gedung kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Ansari Saleh Banjarmasin. Fasilitas baru tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Banua. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Karena satu hektar ini akan kita bangun.
3: Kalimantan Selatan berancang-ancang menghadirkan teknologi medis yang selama ini hanya bisa dinikmati masyarakat di luar daerah. Belum lama ini Gubernur Kalsel Muhyiddin meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi tapak pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu di RSUD Dr. Haji Muhammad Ansari Saleh, Kota Banjarmasin. Lahan seluas sekitar 1 hektar telah disiapkan untuk mewujudkan ambisi tersebut. Pembangunan direncanakan mulai diusulkan pada 2027 dengan target operasional pada akhir tahun 2028. Gubernur Kalsel Muhyiddin menyebut, fasilitas tersebut juga akan lengkapi sarana penginapan bagi pasien dan keluarga yang menjalani pengobatan. Tak kalah penting, Gubernur menegaskan bahwa fasilitas ini bukan hanya milik mereka yang berdompet tebal.
2: Dan kita melihat tanah tadi ada kita di belakang, itu masih luas, ada beberapa hektar, cuman yang boleh jadi satu, itu ada satu hektar. Rencana satu hektar ini akan kita bangun rencana ke depan, itu pemeriksaan sistem nuklir. Jadi nuklir itu semua apapun penyakit di dalam tubuh kita ini bisa kita baca. Nah, jadi selain itu juga nanti ada beberapa yang lainnya.
3: Sementara Direktur RSUD Muhammad Ansari Saleh, Tabiun Huda menyebutkan proyek ini sebagai lompatan kualitatif yang sudah lama dinantikan. Ia memastikan kesiapan sumber daya manusia di rumah sakit tidak perlu diragukan.
4: Insya Allah yang pertama di Kalimantan ya, karena di Indonesia cuma ada 4% untuk nuklir, dan ini adalah prioritas Pak Gubernur untuk meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan.
5: Apa saja Pak, bisa membuat keuntungannya Pak?
4: Keuntungannya banyak, karena dengan pemeriksaan nuklir semuanya akan terinci dengan baik, sehingga akan semua detail daripada MRI, karena nuklir adalah hulunya dalam pengobatan.
3: Fasilitas yang bakal dibangun Pemprov Kalimantan Selatan ini diproyeksikan mampu mendeteksi berbagai penyakit secara lebih akurat ketimbang metode diagnostik konvensional, sekaligus melengkapi layanan CT scan berteknologi tinggi yang sudah lebih dulu dimiliki pemerintah daerah.
1: Baik, Syasha, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan, Syasha.
0: Terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ternyata untuk kedokteran nuklir itu kita sudah tahu ya, merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran inovatif, pendengar. Dan untuk selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo Syasya, apa kabar untuk hari ini Syasya?
0: Alhamdulillah, kabar kami di sini baik. Kalau Diti dan teman-teman di Tarakan bagaimana kabarnya?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah baik Syasya. Dan cuaca di Kota Tarakan dari pagi hingga saat ini luar biasa panas.
0: Berarti sama ya kita ya dengan Banjarmasin juga tadi.
1: Iya,
0: baik
1: benar
0: Diti
1: sekali.
0: Ada informasi apa nih dari Tarakan Diti?
1: Informasi mengenai komitmen sistem penerimaan siswa baru berjalan adil dan transparan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, resmi dimulai hari ini, Senin 29 Juni 2026, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul meminta agar pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 jenjang SD dan SMP berjalan adil, transparan, dan jauh dari intervensi pihak luar.
2: Komitmen tidak hanya dari sekolah, tapi saya yakin untuk saya Bapak Ibu, kalau kita semua tidak mengintervensi aturan.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dimulai Senin 29 Juni. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaannya. Hal itu disampaikan saat menghadiri acara komitmen bersama SPMB di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tarakan Sabtu 27 Juni kemarin. Khairul menekankan bahwa penandatanganan dokumen komitmen bersama jangan hanya menjadi seremoni

0: SMP Negeri 10, SMP Negeri 11, dan SMP Negeri 14. Khairul juga menegaskan bahwa Pemkot Tarakan sudah cukup memberikan kuota untuk jalur afirmasi atau kurang mampu yang mencapai 25% di setiap sekolah, padahal angka kemiskinan real di Tarakan hanya berada di kisaran 5%. Untuk mengantisipasi data palsu dan fenomena miskin mendadak, Khairul menginstruksikan lurah untuk tidak lagi sembarangan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan melalui forum ini, semua pihak terkait dapat memiliki pemahaman dan visi yang sama demi mensukseskan SPMB tahun ini. Tamrin menjelaskan, sesuai arahan Wali Kota Tarakan, setiap anak dan warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa ada hambatan atau diskriminasi. Untuk mendukung hal itu, pihaknya telah membangun sistem pendaftaran berbasis online.
1: Bahwa semua warga negara, anak itu berhak mendapatkan layanan pendidikan. Tidak ada istilah yang mau diprioritaskan, ya. Sehingga kita mau ada komitmen bersama, ya. Sehingga tidak merepotkan merepotkan dinas pendidikan, karena kita kan sudah bangun sistem yang berbasis online, ya.
0: Saat ditanya mengenai kesiapan menjelang hari H SPMB, Tamrin menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Tarakan sudah sangat siap, mulai dari tahapan perencanaan, sosialisasi, konsultasi publik, hingga ke tahap eksekusi. Proses pendaftaran SPMB sendiri dijadwalkan mulai 29 Juni hingga 3 Juli mendatang. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasha RRI Nunukan.
3: Terima kasih Rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju ke Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, pekerja migran asal Lombok siapkan langkah menjadi wirausaha. Gaji yang ditabung selama bekerja di luar negeri akan dikelola dengan bijak saat kembali ke kampung halaman. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Salah satu pekerja migran Indonesia asal Lombok yang telah setahun bekerja di sebuah rumah makan di Malaysia hadir mengikuti kegiatan edukasi publik Training of Trainers atau TOT. Literasi keuangan yang digelar oleh BP2MI Nunukan pada Selasa kemarin di ruang pertemuan lantai 5 kantor Bupati Nunukan. Suhaini mendapatkan wawasan baru yang sangat berharga dan berharap kedepannya bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan hasil gaji selama bekerja di Malaysia. Setelah mengikuti Training of Trainer, Suhaini memiliki visi untuk masa depan dan berharap sisa tabungan bisa menjadi modal usaha kecil-kecilan saat pulang ke kampung di Lombok.
2: Kerja di rumah makan, kedepannya supaya lebih baik dan bisa kayak menentukan hasilnya kayak gimana keuangannya kan. Ya. Sekarang lagi pengen bikin usaha kecil kayak jualan di rumah lah.
1: Kegiatan yang terselenggara sinergi BP3MI Nunukan bersama OJK, Bank Indonesia dan BNI diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi PMI untuk mencapai kemandirian ekonomi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita akan menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Halo juga rekan Sasa, selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya di sore hari ini Fadel dan juga tim yang bertugas?

0: Mas?
1: Alhamdulillah, untuk cuaca luar biasa sangat mendukung, dan juga untuk tim kita semua di RRI Samarinda hari ini luar biasa sehat semuanya. Rekan Sasa, sebaliknya bagaimana di Nunukan?
0: Alhamdulillah, begitu juga di Nunukan, sore hari ini cerah dan juga teman-teman di sini pada sehat semuanya, Fadel. Kalau gitu ada informasi apa dari Samarinda, Fadel?
1: Ya, informasi dari Samarinda terkait pemerintah Provinsi Kaltim ya, yang memulai memetakan efisiensi hadapi APBD perubahan, rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya, Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur petakan efisiensi belanja jelang APBD perubahan, mengantisipasi potensi defisit akibat realisasi pendapatan dan PAD belum sesuai target. Selengkapnya disampaikan Rizky Multianata.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan langkah efisiensi belanja menjelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP 2026. Langkah ini dilakukan menyusul adanya potensi tekanan keuangan daerah akibat realisasi pendapatan yang masih di bawah target. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda mengatakan, pemerintah daerah kini memetakan pos-pos belanja yang dapat dicadangkan atau diefisiensikan agar saat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dilakukan, langkah penyesuaian sudah siap dan defisit tidak semakin melebar atau membesar. Menurut Sri Wahyuni, salah satu penyebab munculnya potensi defisit adalah target pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak tercapai. Selain itu, sejumlah sumber PAD baru termasuk dari operasional dermaga penyeberangan yang sebelumnya diproyeksikan memberikan pemasukan tahun ini belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian proses bersama dengan Kementerian Perhubungan.
3: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa di apa namanya kita cadangkan atau kita efisiensi karena menghadapi apa namanya tekanan keuangan nih, sehingga kita bersiap-siap dari sekarang sehingga nanti pada saat anggaran perubahan kita sudah siap melakukan usulan di perubahannya supaya tekanan defisitnya itu tidak besar.
4: Ada defisit anggaran
3: bu? Ada potensi.
4: Berapa bu?
3: Belum tahu, makanya kita sedang merancangin.
4: Penyebab, melihat ini. Penyebabnya apa?
3: Ya pertama dari dengan TKD yang mengecil tentu ekspektasi untuk mendapatkan PAD yang kita harapkan itu menjadi tidak sampai gitu ya, PAD tidak tercapai. Yang kedua, ada potensi PAD yang sudah kita cadangkan di tahun ini tetapi belum bisa berfungsi. Misalnya, di tahun lalu kita sudah merencanakan dermaga tambat. Nah, asumsi kita kalau ini sudah beroperasi kan menghasilkan PAD. Tapi ternyata dermaga ini kan izinnya masih harus dengan Kementerian Perhubungan Laut. Nah, kita sebenarnya sudah paralel gitu ya, disiapkan anggarannya, disiapkan regulasinya supaya tahun ini bisa dapatkan PAD. Nah ternyata kan ini prosesnya masih belum bisa menghasilkan PAD. Maka anggaran kita, pendapatan kita 5, sekian, baru 36% di pertengahan.
2: Sementara itu dari sisi realisasi pendapatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut Sri Wahyuni mencatat penerimaan baru mencapai sekitar 5, sekian triliun rupiah atau sekitar 36% dari target pendapatan tahunan yang diproyeksikan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Angka tersebut dinilai masih di bawah posisi ideal yang seharusnya sudah mendekati 50% pada pertengahan tahun. Ketaris daerah menegaskan hasil pemetaan efisiensi dan koreksi target pendapatan akan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Rizky Mul yang telah melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan dari rekan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Selatan.

0: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, di sore hari ini ada rekan saya, Adi Putra. Halo Uta, apa kabar? Halo Uta? Mohon maaf, saya belum bisa mendengarkan suara Uta di sore hari ini. Halo Uta? Halo? Baik, pendengar, saya masih mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Karena sampai saat ini saya belum bisa mendengarkan suara dari Uta ini. Halo Uta? Halo, selamat sore. Oke, kembali kita sapa lagi ya. Selamat sore Uta. Halo. Baik, pendengar, nampaknya saya masih belum bisa terhubung dengan rekan saya Uta yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya akan berikan waktu lagi, mudah-mudahan bisa segera terhubung dengan Uta. Halo Uta, selamat sore. Baik, selamat sore Uta. Masih belum bisa terdengar ya pendengar. Kalau gitu mungkin langsung saja kami akan hadirkan berita ataupun informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNN Run 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Mada Rustanto, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk peredaran gelap narkotika ini, sehingga semua dapat kita halau untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN Run asal Kasongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau event lari, sering.
4: Ini udah berapa kalinya, Kak?
3: Kalau untuk di Kalteng ini baru kedua nih. Untuk di Kalteng baru kedua ya.
4: Tadi finish ke menit berapa, Kak?
3: Tadi finish di menit 17.56. Ya, urut tinggal.
4: Perasaannya gimana nih, Kak? Finish.
3: Perasaannya mungkin kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya biar jadi yang terdepan ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Pengamanan dilakukan di kawasan Bundaran Besar, titik start, serta ruas jalan yang telah ditetapkan sebagai lintasan lomba. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional, diharapkan generasi muda Kalimantan Tengah semakin kuat, sehat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Baik Sasha, Kak Sasha mohon maaf ada kendala teknis dan itu tadi informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Sasha yang ada di Nunukan di Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Uta, akhirnya saya bisa mendengarkan suara Uta. Tapi Uta, kabarnya sehat kan bersama teman-teman di sana?
5: Iya, kabarnya sehat dan cuaca di Palangkaraya cukup terik nih hari ini walaupun kemarin diguyur hujan deras.
0: Oke, tetap semangat ya Uta bersama teman-teman. Baik. Dan terima kasih sempat banyak menyapa. Iya, sama-sama. Baik, pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

Juta 9 Nyawa membawa kita di menit ke-37 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah menyapa Anda di Banjarmasin sore ya, dengan lagu-lagu yang ya sangat indah kita dengarkan di suasana sore hari ini ya. Dan kami hadirkan informasi seputar tentang Piala Dunia 2026 pendengar.

26 Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026. Kapten Argentina itu menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Saat menghadapi Yordania pada laga terakhir grup J, Messi mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-80. Sepekan mendatar yang mengarah ke pojok kiri gawang berhasil melewati celah 2 pemain bertahan Yordania. Namun tidak mampu dijangkau kiper lawan. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-19 Messi sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Pendengar, gol tersebut juga memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen tersebut. Ia juga mencatatkan gol tendangan bebas ke-72 sepanjang karir profesionalnya dan yang ke-12 bersama tim nasional Argentina. Pemain berusia 39 tahun itu kini telah mengoleksi 123 gol internasional dari 202 penampilan bersama Argentina. Pendengar, catatan tersebut menempatkan ia di posisi kedua daftar pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa. Berada tepat di bawah Cristiano Ronaldo yang telah mengemas 145 gol. Sebelum mencetak rekor baru, Messi menjadi satu dari 3 pemain yang mampu mencetak gol dalam 6 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. 2 namanya lainnya adalah legenda Prancis Jules Fontaine dan juga ikon Brazil Jairzinho. Pada laga lawan Yordania, Messi tidak dimainkan sejak awal karena Argentina telah memastikan diri sebagai juara grup J, sementara Yordania sudah dipastikan tersingkir dari persaingan menuju babak gugur. Pendengar, rekor terbaru tersebut semakin mempertegas status Messi sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Meski usianya telah menginjak 39 tahun, ia masih mampu tampil konsisten dan menjadi pembeda bagi Argentina di ajang Piala Dunia.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih kami hadirkan info Piala Dunia 2026. Ya, untuk siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Pendengar, informasi 6 wakil CONCACAF mencatatkan pencapaian bersejarah pada fase grup Piala Dunia 2026. Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Karakau, Haiti, dan Panama sama-sama menorehkan catatan baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kanada menjadi salah satu sorotan utama setelah meraih poin dan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Tim asuhan Jesse Marsh menahan Bosnia dan Herzegovina 1-1 sebelum menghancurkan Qatar 6-0. Hasil inilah akhirnya memastikan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya. Penyerang Jonathan David untuk turut mencatat sejarah dengan mencetak hat-trick ke gawang Qatar. Ia menjadi pemain Kanada pertama yang mencetak 3 gol dalam satu laga Piala Dunia, sekaligus memecahkan rekor gol terbanyak pemain Kanada di turnamen tersebut. Pendengar, Meksiko juga mencatat capaian baru dengan menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dengan kemenangan L3, mengumpulkan 9 poin sempurna dan melaju tanpa kebobolan. Amerika Serikat tampil impresif dengan memenangi 2 laga awal turnamen untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1930. Pendengar, tim asuhan Mauricio Pochettino kemudian menutup fase grup sebagai juara grup dengan torehan 8 gol. Volarin Balogun ikut menorehkan rekor pribadi. Ia menjadi pemain Amerika Serikat pertama sejak 1930 yang mencetak lebih dari 1 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Karakau, negara terkecil yang pernah lolos juga ke Piala Dunia, pendengar, berhasil mencuri perhatian meski berada di grup berat. Mereka mencetak gol Piala Dunia pertama melalui Livano Comanensia dan meraih poin perdana setelah bermain imbang 0-0 melawan Ekuador. Nah, jadi penjaga gawang Eloy Rom menjadi pahlawan Karakau dengan melakukan 16 penyelamatan dalam laga lawan Ekuador. Pendengar, rekor tersebut berhasil menyamai rekor penyelamatan terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia. Dan Panama memang menutup fase grup tanpa gol dan tanpa poin, tetapi mereka mampu memberi perlawanan sengit kepada Ghana, Kroasia, dan Inggris. Bahkan menjadi pemain Panama pertama yang meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan di ajang Piala Dunia. Artinya keberhasilan Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat lolos ke babak gugur menyamai pencapaian 3 wakil CONCACAF pada Piala Dunia 2014. Ketiga tuan rumah bersama itu, pendengar, kini berharap dapat membawa kawasan CONCACAF melangkah lebih jauh di fase gugur Piala Dunia 2026.

Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts juga menyimpan cerita unik. Kota Boston pernah menjadi tempat gol terakhir Diego Maradona di ajang Piala Dunia. Terjadi pada tahun 1994 ketika Argentina menghadapi Yunani. Gol itu menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola dan kini stadion ini akan kembali menjadi saksi sejarah dengan menggelar 7 pertandingan termasuk laga perempat final.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, berjumpa kembali kita pada Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Pendengar, beredar unggahan di medsos Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 97,2%. Sekian cek fakta Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama dari Komdigi, bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada cek fakta berikutnya.

0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Banjarmasin sore ini.

satu kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore Zona Petang. Ya, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di Banjarmasin Sore Anda pasti sudah bersiap ya diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Jadi hari ini insya Allah azan maghrib akan berkumandang. Pendengar, kami informasikan pada pukul 18:26 waktu Indonesia Tengah. Kami sapa sambil mempersiapkan segala sesuatunya dengan informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, Kementerian Agama meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga. Fuad menjelaskan melalui rri.co.id, usaha jasa catering pesta pernikahan wajib memiliki sertifikasi halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing.

0: Yerusalem bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baik pendengar kaum muslimin muslimah rahimakumullah, sebelum azan maghrib berkumandang di menit ke-26 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, segera kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan dan meresapi pengajian ayat suci Al-Qur'an surah Muhammad ayat 12 dan seterusnya dibacakan Ma'rifah.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pro Satu kan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, dan siaran Pro Satu masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Pendengar pastinya sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib dan tinggal menunggu waktu azan sholat isya. Tentunya di masa transisi Anda masih menunggu ibadah sholat isya. Kami juga akan hadirkan update informasi terkini dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia MUI untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Di antaranya melalui kegiatan transformasi awareness dan sinergi bersama insan dakwah Jaminan Kesehatan Nasional Tasbih JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, para dai dan daiyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya menjadi peserta JKN. Selengkapnya Anda dapat

baik terus satukan informasi dan inspirasi ya, masih membersamai ada di Banjarmasin sore. Selanjutnya, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Mendengar keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di Markas Besar UNESCO Paris, setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4 negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing. Selain Indonesia, negara yang terpilih di grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan Kamboja. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin sore. Dan kita akan berjumpa kembali pada jam berikutnya ya. Nah, setelah ini sudah ada Mada yang akan membersamai Anda di Banjarmasin malam hingga pukul 24 malam nanti. Artinya saya Auliana harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Tadi di Banjarmasin sore sudah ditemani sama Mbak Uliana, saatnya mada lagi gilirannya ya, sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Pastikan buat Anda jangan kemana-mana, stay tune aja di Pro 1 ya, karena banyak sekali program menarik hingga nanti malam, yang pastinya kita juga di satu jam bersama ini akan membersamai dalam tablik udara ya pendengar ya. Nanti insya Allah seperti biasa kalau Senin malam ada Ustadz Abdul Amri di Haflah Al-Quran, kita siap-siap dulu aja nih ya. Jadi buka dulu Al-Qurannya hari ini, insya Allah akan kita belajar bersama surah Ali Imran ayat 27 hingga ayat 29. Masih menunggu beliau juga pendengar. Kita akan bergabung sesudah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
1: Tidak capek pun perlu beristirahat, tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin Malang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Ya, kita kembali berjumpa di Banjarmasin Malam di hari ini 29 Juni 2026. Di penghujung bulan Juni pendengar, dan masih di awal tahun baru Hijriah ya. Kita masih diberikan umur untuk merasakan nikmat dunia, dan juga masih ada kesempatan untuk kembali belajar membuka Al-Quran kembali gitu ya. Sama-sama kita memperdalam ilmu di haflah Al-Quran malam hari ini insyaallah ya. Hari ini dengan surah Ali Imran pendengar, kita siapkan dulu masing-masing ya, ayat 27 hingga ayat 29. Sekali lagi, surah Ali Imran ayat 27 hingga ayat 29. Hari ini sudah tergabung bersama Mada melalui telepon ya. Di sana sudah ada Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Kaya apa kabar pian? Sehatkah? Alhamdulillah sehat. Ini pindah jaringan kita kah? Ini pindah naik turun Ustaz? Atau di wadah pian aman aja lah suara Madani?
1: Aman.
0: Enggih, aman aja ya. Enggih, kita sembari jalan deh. Mudah-mudahan aman aja nih jaringan kita lah. Enggih, silahkan Pak Ustaz Abdullah, kita juga mengundang bagi para pendengar yang mau bergabung nanti sama-sama belajar di sini, silahkan ya di 0511325162 dan juga nomor WhatsApp Pro 1 juga boleh 0811531410 atau di hotline Halo RRI 0811400976. Dan Anda juga silahkan untuk mendengarkan secara langsung di RRI Digital maupun juga di rri.co.id. Baik, Ustadz Abdul Amri ulun persilahkan pian untuk membuka dulu haflah Al-Quran malam ini.
1: Ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahilladzi anzal al-Quran ala sayyidil khalqat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله القرآن الذكر فهل من مدكر ومشرح لصدري ويسر الأمر وأهل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير.

0: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله. Perbendungan merasa jam berada yang tidak tiba. Akan saya terangkan terlebih dulu pembacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 27 sampai 29. Pada ayat 27 kita temukan ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama dan nun yang bertasdid pada kata finnahat, yang menyambung nama syadadah panjangnya 4 harkat. Kemudian watul junnahum, ya, nun yang bertasdid juga. Lalu selanjutnya ada ikhfa pada kata mantasya. Sama antara nun dan huruf ta yang ditemuinya. Mantasya. Kemudian ada kata sya panjangnya 5 sampai 6 harakat. Selanjutnya kita masuk ke ayat 28. Yang pertama kita temukan ada mat wajib lagi pada kata aulia, panjangnya 5 harakat. Kemudian ifa pada kata dulumin, ya kan, nun sukun bertemu dengan huruf dengan 4 harakat. Nah, kemudian ada kemuna pada kata wayaf'al, masuk dengan ini. Lalu kemudian kita dan keterkaitan dengan huruf pangsa atau alif namanya zuhar. Zuhar artinya nampak atau jelas, itu bunyi tanulnya di panjang nas. Isyai'in illa. Dan ada mad jaiz pada illa, panjang 4 harakat, ya. Lalu kemudian ada nun sukun dengan ikhfal tattaqu, ya. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian idhar pada kata nun, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ya darha wajian di sana ada yang masuk kemudian huruf ta yang namanya minhum tuq maksudnya kemudian kita masuk ke ayat berikutnya ayat 29 kita buka yang pertama ada apa pada kata ya tuq yang sukun masuk kemudian huruf ta yang namanya Ufwa terlihatnya amar itu bunyinya bunyi sukun diantaranya dengan huruf kul in, jangan bikin seperti misalnya kul in tuh, tapi kul in diantara. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif pada kata sudurikum autu, ini namanya izhar. Kemudian ada bak sukun pada kata tubudu, ini namanya kol-kol sura, ya. Selanjutnya ada satu lagi yaitu pada kata syai'in.
1: Baik, stop dulu. Nah, sepertinya terkendala jaringan nih. Yeah. Baik, Pak Ustadz, mungkin boleh diulang sedikit, tadi hilang suara pian.
0: Dari mana tadi?
1: Dari auto beduhu itu tadi Pak Ustadz.
0: Oh iya. Nah, jadi auto beduhu ada huruf yang itu enggak loh. Kemudian terakhir ada ikhfa pada kata kulli syai'in, ada tanda tertentu bertemu dengan huruf qaf, ya. Ini ikhfa. Allahu ala kulli syai'in qadir. Jangannya tanwin yang terlalu ditekan, misalnya wallahu ala kulli syai'in qadir, tapi syahid yang lagi demikian kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 27 sampai 29. Kalian yang bergabung silakan.
1: Thank you. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustaz Abduh ya, tiga ayat ini. Dan kita undang juga bagi para pendengar yang mau belajar langsung di 0511-325-1562 sudah berdering ya. Kita angkat dulu, bismillah, siapa di sini ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ini Raina, apa kabar?
2: Alhamdulillah, berbaik. Semuanya kita mudah-mudahan sehat dan
1: amin,
2: umur.
1: Amin ya Allah.
2: Mari ibadah kita diterima. Amin ya
1: rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini silakan ini Rahina.
2: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ويهذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

0: يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Raina. Ya, kita tampung dulu Ustaz lah di 976. Assalamualaikum. Waduh, terputus ya nampaknya. Yang mau gabung lagi silahkan ya. Kita di 0811 40.976. Bismillah. Assalamualaikum. Waduh, sepertinya 976 gak bisa. Jadi yang nelpon di 976 coba beralih aja ke 0511 32 51 562. Ini kadang-kadang di 976 nih tapi mau kartu hujulut kenapa ya. Enggi, tadi ada juga Pak Ustadz Abduha Enggi dari Pak Idham Syah Jarsidin ini minta maaf malam ini kada kaumpat haflah Al-Quran karena dalam perjalanan pulang dari Tanjung Amuntai Alabio dan ini lagi sungguh di mana di Batola. Enggi amin, enggi. Mudah-mudahan naik. Enggi mungkin bisa ditanggapi dulu berarti dari Nini Rohina karena yang lain belum ada yang masuk nih. Posat silakan enggi.
2: Ya, bacaan Nini Rohina tadi bagus sekali. Hanya mungkin tadi ada sedikit aja yang kurang panjang di ruang digunanya. Diguna pada kata niat dan sukun bertemu dengan huruf ya dengan minyak diwam juga guna masuk kan hurufnya ada empat atau ya awal mingnun. Nah ini ada ya maka harus panjang sedikit lagi tadi ada masuk sudah sebenarnya cuma kurang panjang jadi dibaca sedikit lagi panjangkan wamai apa wamai yafal dengan wamai yafal itu aja yang lain udah bagus ya
1: ayat 28 apa? Berarti itu Pak Ustadz Abdu ya
2: iya ayat 28 wamai yafal dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa tattaqu minhum tuqah
1: iya
2: aja yang lain mantap
1: yang lain mantap sudah alhamdulillah enggih waduh terputus nampaknya Pak Ustadz Abduh ya Allah. Inggi, lo coba hubungi kembali Ustadz Abduhnya pendengar ya yang masih mau bergabung lagi di Haflah Al-Quran malam hari ini. Ulun tunggu ya suara Buhan Pian yang mau mengaji belajar kembali di malam ini surah Ali Imran ayat 27 hingga ayat 29 ya. Di 0511 32 51 562 dan juga di nomor WhatsApp boleh sekali 0811 40.976 atau di 0811 5111 410. Baik, assalamualaikum Ustaz Abduh masih terhubung ya? Sudah kembali. Oke, Inggi. Nah, sudah terhubung kembali Ustaz Abduhnya ya. Inggi, ini biasanya Pak Muas ya dan ada ini juga atau darinya Abang Yusuf biasanya juga ada gabung ya. Nggih ditunggu semuanya tapi sebelum itu Pak Ustadz mungkin apa nih dari 3 ayatnya kan 27, 28 dengan 29 yang jadi perhatian yang banyak luputnya kadang itu apakah tadi panjang pendek dari hukum bacaannya atau seperti apa?
2: Ya, jadi memang di sini ada yang perlu juga kita perhatikan ketika mawakaf ya, yaitu pada kata wama fil ar. Fil ar ini namanya wakafnya wakaf raum ya, jadi huruf ra-nya mati kemudian huruf dot-nya yang dimatikan.
1: Okay.
2: Nah, kadang-kadang orang hanya matikan huruf ra-nya saja tapi huruf dot-nya tidak dimatikan sehingga tidak kedengaran bunyi dot-nya. Padahal harus dibunyikan juga. Walaupun hanya separuhnya daripada bacaannya. Wama fil arm, bukan ar. Kalau ar aja itu berarti dotnya belum ada.
1: Oh, berarti harus dimunculkan di akhir ya itu Pak Ustadz ya, walaupun tipis ya.
2: Iya, dimunculkan. Ya, jadi harus dia apa? Harus ada lah bunyi dotnya itu pada kata fil arm. Sama sebenarnya dengan yang kita maklumi biasa dalam surah Al-Qadar misalnya misalnya apa atau surah Al-Fajr, misalnya kan surah Al-Fajr atau surah Al-Qadr, inna atayna inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, itu biasanya seperti itu kita biasa di bulan puasa. Atau apa lagi surah-surah yang lainnya tadi, surah Al-Fajr misalnya. Nah ini namanya kalau kita berhenti pada saat itu, itu ada huruf yang mati kemudian ada huruf yang dimatikan, itu namanya waqaf rom ya. Sama dengan fil arum, kalau fil arum aja itu belum pas ya, belum dikatakan benar lah dalam ilmu tajwid, jadi harus dibunyikan sedikit ya bunyi hurufnya fil arum, tapi jangan juga terlalu nampak usai fil arum, bukan seperti itu, fil arum. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kalau yang lainnya tidak terlalu sulit ya.
1: Hukum-hukum yang seperti biasa, empat harakat, ya setiah ikhfa paling tadi ya, yang jelas juga.
2: Mat wajib, mat wajib juga harus diperhatikan. Jadi mat wajib itu bedanya dengan mat jais kan sudah kita ketahui, kita sudah kita uraikan. Nah beberapa bulan, beberapa tahun bahkan ya. Bedanya antara mat wajib dengan mat jais mufasil. Kalau mat wajib mutasil itu setelah mat tabi'i. Okay. Misalnya di sini pada ayat 28. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. Nah, setelah ada mat tabi'i lalu ada alif lah, itu kan ada alif lalu kemudian diikuti oleh huruf hamzah pada kata yang pada dalam kata itu juga, itu namanya mat wajib mutasil. Maka panjangnya minimalnya 4 harakat awliya. Tapi yang bagus menurut kesepakatan para ulama atau qurra ya, ulama Al-Qur'an lah, itu adalah minimalnya 5 atau 6, bahkan bagus 6 awliya amin dzalil mu'minin. Tadi juga ada di lain misalnya mana lagi tadi? Tasya ma tasya ubi ghairi hisab. Ayat 27-nya di ujungnya wa tarzuqu ma tasya ubi ghairi hisab. Nah, kalau mad jaiz itu setelah ada mad ya, ada mad tabi'i rasanya kemudian diikuti oleh huruf hamzah atau alif pada kata yang lain. Sama-sama misalnya hamzah dia. Tapi kalau tadi hamzahnya pada satu kata, tapi kalau di sini mad jaiz itu pada kata yang berikutnya. Misalnya dalam ayat 28 juga. Ya, falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu. Illa itu satu kata kemudian tetaku satu kata, maka dia kemudian terpisah kan antara illa dengan an. Ini namanya mat jaiz mufasil. Nah para ulama berbeda-beda dalam membaca illa atau mat jaiz ini. Ada yang hanya 2 harakat saja, illa an, illa an. Tapi kalau hafaz yang bacanya 4 ya, illa an, sama dengan ikhfa, sama dengan idgham misalnya, seperti itu.
1: Baik.
2: Ya, saja yang perlu diperhatikan.
1: Iya. Baik, nah ini ada yang mau bergabung kembali, ada Pak Muaz, ya. Pak Stabdo, Inggi,
2: ya.
1: Kita coba hubungkan dulu. Assalamualaikum Pak Muaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamada.
1: Inggi, alhamdulillah. Kayak apa kabar saya tajak kalau malam hari ini?
3: Alhamdulillah, nah iya, kayak popong juga. Masih kawan
1: bergabung kita ya.
3: Kau bergabung insya Allah, termasuk juga suara-suara ustadznya kan.
1: Enggih.
3: Suara pembawa acara. Nah, mudah-mudahan kita sehat selalu. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Enggih, silakan dimulaikan Pak Muaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin membaca ayat 27 sampai dengan 29 Ali Imran, dan mohon petunjuk dan apa namanya perbaikan-perbaikan yang di mana yang perlu diperbaiki. Memang perlu sih menengkai ulun ini perlu diperbaiki terus tuh. Ya kada apa, mudah-mudahan ulun kawa mengikuti dengan benar dan baik gitu.
1: Insyaallah.
3: Ya, makasih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayy wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu may wa tarzuqu. Mulai mana tuh Ustaz?
2: Watarzuku man tasha'u
3: bi ghairi hisab. La yattakhidil

0: أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muaz. Ya Allah, luar biasa hari ini. Ulun mengakui dulu suara-suara Buan Sid ini Masya Allah sudah pesat lah. Thank you. Luar biasa. Mungkin ada yang mau di komentari sedikit atau seperti apa? Silakan Pak Ustaz Abdul.
2: Ya, jadi suara Muaz, Pak Damri, suara yang masih menenangkan kita waktu jauh sih itu mah.
1: Suara yang
2: bersama-sama dengan orang tua kita nyanyi. Jadi rasanya rasa apa?
1: Nostalgia gitu, kan? Gitu ya.
2: Atau hidup di zaman di zaman 70-an lah itu.
1: Masya Allah.
2: Ya, kita di zaman 70-an itu kan masih bersama orang tua ngaji.
1: Iya.
2: Yang kemudian tadarusan. Tadarusannya kan giliran tuh antar rumah gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi kita bersama dengan orang tua. Bahkan satu-satunya yang paling muda lah ulun gitu nah bersama dengan orang tua ngaji.
1: Jadi masih ingat pian Pak Ustaz lah bahari nada-nadanya aja.
2: Iya. Lagu-lagunya kayak sedikit-sedikit bang, Insya Allah luar biasa.
1: Iya,
2: sama dengan lagu nyanyi dengan Rahim juga. Kalau kita dengar lagu orang-orang Bahari itu seperti itulah.
1: Nah,
2: luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sedikit ya tadi mungkin kalau habis napas aja kira-kira ya. Salah wakaf sedikit. Nah pastinya tadi di wa tukhrijul hayya minal mayyit. Nah, paling tidak situ. Tadi kan hanya wa tukhrijul hayy. Nah, wa tukhrijul hayy itu belum sempurna lagi kalau wakafnya di situ. Cuman karena habis napas sih sebenarnya. Nah, sidin tadi. Nah, tadi kemudian diteruskan wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyit minal hayy. Nah, jadi dia ada dua padanan kata.
1: Okay.
2: Hayya minal mayyit, kemudian waktu khurujul mayyit minal hayy. Nah, ini tidak bisa diputusnya antara waktu khurujul hayya minal mayyit, paling tidak wakafnya di situ. Tapi tidak bisa kalau hanya waktu khurujul hayy atau waktu khurujul mayyit.
1: Waktu khurujul mayyit gitu ya maksudnya.
2: Karena satu kesatuan ya. Jadi dia mempunyai arti yang harus disambung gitu kan. Karena kalau kita melihat misalnya artinya engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam misalnya. Kalau dipotong, nah, engkau masukkan malam sampai di situ aja kan belum sempurna. Harus kemudian ke dalam siang. Nah, lalu kemudian engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi kalau misalnya hanya engkau keluarkan yang mati dari yang hidupnya kemudian hilang atau tidak tidak disebutkan minal hayy, berarti kita wakafnya itu kalau di MTQ pasti itu sudah tidak akan bisa masuk tiga besar. Oh, tidak bisa masuk final.
1: Berarti perlu ini juga lah Pak Ustadz lah, kalau kita mau memagat nih kadang ada kejadian juga.
2: Ini wakafnya
1: harus ada ilmu dengan sambil menafsirkan gitu ya.
2: Jadi kalau misalnya waktu khurjul hayy itu kemudian tidak disebutkan minal mayitnya, kita diun hakim keras ya. Pasal ya, kalau ini kan bilang pasal ini, maka dia akan katakan ini salah jali. Terus salah jali itu kan pengurangannya sekarang itu dua, ada yang satu juga, ada yang satu mengatakan ada yang dua. Kalau dua misalnya orang tiga orang kan enam, wah habis sudah tuh, kalah itu dengan yang lainnya. Jadi memang kesempurnaan berwakaf itu dinilai dalam MTQ. Tapi kalau kita yang belajar seperti ini ya bapak-bapak, saja. Ya. Nah itu kemudian tadi sedikit lagi juga huruf ra yang dimatikan pada kata wa'ilu masir. Ini ketebalan mestinya tipis lagi. Wa'ilallahil masir, bukan wa'ilallahil masir, sir. Nah itu agak ya, condong ke tafkhim ya, agak masih tafkhim itu masih tebal. Mestinya kan tarkik gitu, wa ilallahil masir, masir bukan masir. Nah itu getarannya tuh hilang dan jadi tidak masir. Hampir tidak ada kedengaran lagi getarannya, wa ilallahil masir. Nah itu aja, yang lainnya mantap. Alhamdulillah.
1: Baik Pak Ustadz ya. Gini, nanti yang mau gabung lagi masih ada waktunya. Cuman Pak Ustadz Abduh, izin kita ya di jam 19.40 waktu Indonesia Tengah tadi, pendengar sudah berkumandang azan Isya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kita izin untuk break sejenak, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin.
3: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811-5111-410.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
5: Saat pagi, kita terjaga, lalu mulai membuka mata. Dan pada hirupan pertama, dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda. Mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaannya.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 08115111.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prasatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Prasatu Banjarmasin ya. Masih di Hafalah Al-Quran, masih ya, terhubung bersama Ustaz Abdul ya, Ustaz Abdul.
1: Iya.
0: Baik, Alhamdulillah. Tadi sempat mencari kemana jalur, soalnya masih ada, kira terputus tadi Ustaz. Baik, Ustaz Abdul, yang jadi pertanyaan ulun juga gitu ya. Ini kan kalau bicara terkait dengan pagat memagat nih, kadang jadi dilema juga bagi ulun pribadi gitu ya. Sebenarnya apa ya hukum yang pas gitu ya. Kadang kan ibaratnya kalau kita mengaji seorang nih, Ustaz Abdul lah, berarti kalau misalnya habis nafas ya diterusin aja gitu ya. Tapi apakah sebaiknya memang kita pagat aja Ustadz lalu diulang kayak yang tadi, atau seperti apa baiknya Pak Ustadz Abdul?
1: Ada sebenarnya kiat-kiat berkaitan ada wakaf ya, dalam kiat panjang misalnya. Sementara tanda wakaf misalnya tidak ada.
0: Iya.
1: Nah, maka kita kemudian melihat ada kalimat-kalimat ini kan dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab ada kata-kata sambung, sama dengan seperti kita jualan misalnya dan ya, atau kemudian ya Pak atau yang misalnya kan ada kata-kata sambung lah itu kan. Nah maka kemudian kita di dalam bahasa itu harus melihat juga kata-kata ya, kalau kita merasa agak panjang, nah di situ ada huruf waw itu artinya datarnya kan. Nah kita bisa berwakaf misalnya di sini kan tuh lijun laila fil nahari watu lijun nahara fil lain, kemudian ada watu khurjul hay, itu kan ada huruf waw. Kalau di sini memang masih ada tanda wakaf, tapi kalau misalnya tidak ada tanda wakaf yang bisa di fil lain, itu kita berwakaf di fil lain tuh lijun laila fil nahari watu lijun nahara fil lain misalnya, karena ada watu khurjul hay. Nanti diulang ketika huruf waw lagi, misalnya waktu lijunah huruf firman waktu kerja hayat dalam ayat tak ada waktu kerja ada waw lagi kan. Nah jadi kita akan hendak berwakaf sebelum huruf waw, nanti ketika kita memulainya bisa dari waw lagi, atau di situ kemudian ada summa, misalnya summa itu artinya kemudian kan. Nah bisa dari sebelum summa bisa kita berwakaf, nanti ketika kita cari tuh apa untuk ibtidanya mulainya kita kira yang mulai. Sebenarnya kalau orang mahir dalam membaca Al-Quran kadang-kadang hanya melalui perasaan ya, perasaan itu di sini bagus maka kemudian di sini memulai, walaupun dia tidak tahu yang namanya tahu kan. Kalau membaca Al-Quran ini kan wakaf ibtida itu terkait dengan mu'alaf yang tahu kan. Nah kalau orang pun tidak mengetahui yang namanya nahwu atau sharaf dan sebagainya itu dia akan secara otomatis dia akan mempunyai feeling
0: perasaan baca, ini bisa stop di sini gitu ya.
1: Ya, bagi orang yang sudah biasa orang sudah mahir baca Al-Quran, walaupun dia tidak tahu itu hal dalam membaca Al-Quran yang seperti nahwu dan sharaf ini, dia akan bisa berwakaf di mana kira-kira itu. Nah, kecuali memang banyak sekali dan dia tidak boleh potong-potong, misalnya di situ tidak ada huruf waw, tidak ada summa misalnya. Nah itu kemudian memang apa ya diperlukan lah kemudian napas. Jadi kalau napas yang panjang itu bisa selamat, tapi kalau napasnya pendek paksa dia mencari waktu atau berhenti gimana yang kira-kira yang tidak terlalu parah lah bisa. Nah, kalau tidak ada tanda wakaf, dan kita berwakaf begitu, maka sebaiknya diulang sedikit saja dari mana itu. Kalau ayat 27 ini kan mudah sekali karena banyak huruf waw kan. Nah, tapi ketika misalnya menghadapi ayat ke-28, nah ini agak sedikit. Kemudian kalau kita meneruskan wama yafal dari kepalisanallah fisai misalnya fisai, nah kalau yang bagus diteruskan illa antataku sabar itu, tapi kalau tidak ada napas yang panjang bisa di fisai, nanti diulang dari فَلَيْسَ مِنَ الضَّيْفِ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَّقًا. Istana tanda wakaf kini kan. Kemudian diteruskan wa yuhadzirukumullah nafsa jihad lagi tanda wakaf kini lagi. Kini itu artinya lebih utama berwakaf daripada diteruskan.
0: Okay.
1: Nanti ada lawannya misalnya seperti sele pada kata minru nil mu'minin. Kalau di sini di Al-Quran aplikasi itu ada tanda sele. Sele itu artinya lebih utama diteruskan daripada berwakaf. Nah jadi sebenarnya jadi kalau kita sudah terbiasa baca Al-Quran namanya itu berwakaf, masalah berwakaf dan tidaknya itu tidak terlalu sulit lagi. Tidak terlalu sulit. Insyaallah, insyaallah dia akan tepat dalam wakaf yang mulainya. Berarti memang napasnya pendek sekali, kalau pendek sekali itu paksa apa-apa kata misalnya wa yuhadzirukumullahu nafsah misalnya wa ilallahi. Ya, tetap. Tapi dalam Al-Quran itu diberikan juga kebebasan dalam membaca. Nah, bagi orang yang napasnya pendek itu tidak juga dipaksakan harus sampai ke tanda wakaf.
0: Iya.
1: Kalau memang dia napasnya pendek ya sampai di mana dihitungan. Mm-mm. Tapi yang jelas nanti ketika ada tanda wakaf dia bisa berhenti di situ. Itu usahakan di situ. Okay. Tapi kalau tidak sampai maka dia di mana? Tempat yang bagus berwakafnya seperti.
0: Enggih, gitu. Luar biasa nih tambahan sedikit ilmu juga, khususnya lulus segan ulun pribadi gitu ya, untuk lebih belajar lagi. Kadang kalau napas nih setelah kalau apa nih namanya setuma-setuma terbaca bisa kada tahan lagi tuh nah, jadi napas habis.
1: Iya. Jadi kalau orang baca ini memang harus rutin.
0: Enggih.
1: Rutinitasnya setiap hari baca Quran. Kalau hari apalagi sampai seminggu tidak baca Al-Quran itu kadang-kadang lupa lagi ini apa, kadang-kadang bisa lepas.
0: Iya, iya apalagi kalau misalnya apa kalau bini ini habis halangan nah biasanya itu agak ini memulai pulang penuh semangat.
1: Makanya kalau orang yang hafal Quran ya orang yang menghafal Quran itu ada ulama yang membolehkan dia membaca Quran walaupun dalam keadaan haid juga untuk memelihara hafalannya.
0: Menjaga atau nah, maksud
1: lah. Tapi tidak boleh nyontohnya dia hanya menghafalnya. Menghafal itu sama dengan saya menghafal yang lain. Karena untuk memelihara hafalan ya dia dibolehkan untuk membaca tapi tidak boleh nyontohnya. Karena kalau dia tidak menghafal itu bisa hilang satu minggu itu kan.
0: Kalau
1: dia memang akan hilang satu minggu itu maka dia dibolehkan untuk menghafal Al-Quran. Tapi sebatas menghafal aja lah, tidak boleh
0: membaca membuka gitu. Berarti, ya
1: mungkin kalau kita itu macam-macam berpendapat. Makanya kata Rasulullah ikhtilaf umat ya rahmatullah, berbedanya pendapat ulama kita. Tapi bukan balik, bukan balik. Biasanya kalau kayak itu kan artinya orang yang berbeda itu berarti orang tidak berbeda misalnya itu menjadi maklumat. Nah tidak seperti itu. Maksudnya dalam hal hukum ya, dalam hal hukum itu berbeda itu menjadi rahmat. Kenapa? Karena perbedaan hukum kayak keduanya. Jadi baik. Ulama ini mengatakan seperti ini bisa kita pakai. Bisa juga kita pakai.
0: Jadi ada pilihan begitu Pak Abduh ya.
1: Ulama ini bisa pakai. Betul. Jadi ya, ada pilihan. Bisa. Itulah perbedaan di kalangan ulama-ulama kita. Nah, itu makanya kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada.
0: Baik, luar biasa Masya Allah ya. Enggih. Baik. Pak Abduh, ini juga malam hari ini waktu juga terbatas gitu ya, mungkin di penghujung kebersamaan di Hafalah Al-Quran ini boleh sedikit Pak Ustadz Abduh sebagai pengingat bagi kita pesan untuk pendengaran juga untuk ulun pribadi gitu ya, silakan singkat Pak Ustadz Abduh.
1: Allah tujuh ini mempengaruhi artian yang dalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya untuk malam ini dari siang ke malam kemudian dia malam ke siang, dari orang yang dunia mati, kemudian hidup, setelah kita hidup kemudian mati lagi. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kekuasaan yang besar. Baik kita ini kemudian bisa menggunakan ya kekuasaan Allah. Artinya jangan sombong lah itu kan, kan bisa terjadi. Jadi kalau kita mikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan malam dengan siang, kemudian menggantikan orang yang tadinya mati jadi hidup, kemudian hidup jadi mati lagi, itu sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan mengenai Tuhan, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hebatnya, maha kuasa mengatur alam ini. Jika kalau ada orang yang masih tidak bertuhan, otomatis misalnya di zaman sekarang itu terlalu bukan lagi bungol tapi tambuk, bahasa banjir.
0: Betul.
1: Jadi ya kalau orang tuh tidak bertuhan ya, tidak percaya adanya Tuhan, luar biasa sudah kan Tuhan yang menciptakan alam,
0: iya,
1: pergantian malam dan siang, kemudian silih pergantinya malam siang itu masih tidak percaya adanya Tuhan, itu bukan lagi bungol tapi tambuk.
0: Iya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Padahal buktinya nyatanya ganal benar sudah Ustaz lah.
1: Soalnya luar biasa. Kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ini hancur, sudah lama hancur kan.
0: Betul.
1: Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur, tidak ngantuk, apalagi tidur ngantuk aja enggak kan. Allah yang menjaga alam ini. Itu makanya kemudian kita nyaman hidup ya, siang malam silih berganti. Kemudian ada apa lagi? Waktu malam kita bisa istirahat, waktu siang kita bekerja. Kemudian ada orang yang meninggal, ada orang yang hidup. Jadi silih berganti, ada yang hidup, ada yang meninggal, ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati. Kan seperti itu. Itulah kehidupan kita. Nah, kita gitu, kayak itu juga yang lama menunggu antriannya aja lagi juga. Ada tahun berapa meninggal kan? Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan yang mengurus rezeki, kemudian mati dalam mustalahatnya.
0: Amin ya Allah. Baik. Inggi. Makasih banyak loh Ustaz Abdul Amri. Mudah-mudahan sehat selalu pian dan ketemu lagi kita minggu depan ya. Inggi, ditunggu di studio juga ya. Baik, terima kasih Ustaz Abdul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar ya, demikian sudah kita ikuti bersama Tablik Udara Haflah Al-Quran malam hari ini bersama dengan Ustadz Abduh. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa membawakan manfaat dan juga keberkahan untuk malam hari ini. Jangan lupa tadi pesannya ya, untuk kita sama-sama sering mengamalkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ya, selalu ada waktu yang kita sempatkan di dalamnya ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jelang tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung sesaat lagi menuju dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
2: Demikian Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
3: Desain arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
4: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
5: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
7: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual, logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut, terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
6: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
8: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
6: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
9: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
10: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
9: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga
11: voice over.
10: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
12: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
10: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
13: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
10: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
13: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi, dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
10: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
14: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan

0: Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
2: Makanya dalam menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
3: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan? Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
1: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
5: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
4: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
5: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
6: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa

0: langsung dilakukan berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
1: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
4: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
5: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
6: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
5: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!
2: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
3: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: Alain Bossar aîné.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus. Pemain yang berkomitmen. Pemain dengan personalitas. Pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Banjarmasin malam ini.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, di Pro 1 Banjarmasin. Dan hari ini pendengar, kita juga akan segera menghadirkan di ruang dengar Anda edisi hari Senin 29 Juni 2026. Seperti biasa kita ada mimbar agama Buddha. Dan hari ini pendengar, kita akan ada berbicara terkait dengan tema ekonomi Buddhis yang akan disampaikan oleh penyaji Upasika Pandita Suryani.

Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasattaya. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat malam sahabat Dharma. Kembali lagi berjumpa dengan saya Suryani dalam mimbar agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Salam sehat, sejahtera dan bahagia buat kita semuanya ya. Pada malam hari ini, karena kita lihat beberapa waktu terakhir-terakhir ini ekonomi lumayan ya menjadi perbincangan di media sosial di Indonesia ini, terutama pun atau di seluruh dunia. Maka pada hari saya tertarik juga ingin membahas gimana sih pandangan ekonomi secara Buddhism itu seperti apa ya. Nah, kita sering dengar nih, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, hari ini kita mau belajar gimana sih caranya tuh mengelola uang dan punya uang tapi hati kita tenang. Karena banyak sekali orang yang punya uang tapi tidak tenang, apalagi gak punya uang, tambah tidak tenang kan ya. Jadi kita mari sama-sama kita belajar, kita memahami bersama. Sering pada hari ini kita akan bahas adalah ekonomi menurut jalan tengah Buddha ya. Nah, perbedaannya adalah ekonomi modern itu, pertanyaan gini, bagaimana bisa untung sebanyak-banyaknya ya, itu ekonomi modern seperti biasa. Tapi kalau di ekonomi Buddhis, bagaimana hidup cukup bahagia dan tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi bukan hanya cari untung aja sebanyak-banyaknya. Nah, tapi kita harus bijaksana. Kalau secara Buddhis ya, hidup cukup bahagia, hidupnya cukup bahagia dan tidak menyakiti orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui dari dulu, Buddha juga memaparkan ada dua jalan ekstrim. Nah, kalau di ekonomi juga ada dua jalan ekstrim. Yang pertama itu adalah ekstrim kemiskinan. Kemiskinan ini hidupnya tuh menyiksa diri, sudah tahu wajah duit tapi tetap merasa kekurangan gitu loh. Terus pelit, takut sekali mengeluarkan uangnya tersebut. Akibatnya juga menjadi beban orang lain, juga malas bekerja ya, mengharap pemberian orang, jadi beban hidup orang lain. Ah, ada juga nih yang ekstrimnya kemewahan. Hidupnya hedon, rakus, menikmati benar kekayaannya sampai dia lupa bahwa dia harus berbagi ya. Jadi ada dua ekstrim nih. Yang miskin-miskin banget, yang kaya-kaya banget lah istilahnya begitu ya. Yang kita lihat pada saat ini, yang sebenarnya kalau miskin kebanyakan juga kayak memiskinkan diri, dia tidak menikmati ya. Tapi ada juga yang miskin tapi malas untuk mencari. Kalau ada juga yang kaya tapi terlalu mewah, menghabiskan uang-uang dengan cara yang tidak tepat, menghabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang duniawi banget gitu ya, yang tidak mereka kelola dengan baik ya. Jadi jalan tengahnya apa? Kita harus bisa berkata cukup ya. Punya harta untuk jaga diri, keluarga dan bisa berbagi, bukan menumpuk sampai lupa hidup. Nah, itu kita harus ingat, harta yang kita kumpulkan tuh harus bisa untuk menjaga diri kita dan terutama untuk keluarga ya. Dan kita juga harus ingat, kita harus berbagi, jangan lupa satu kebajikan yang harus kita lakukan yaitu berbagi. Nah, dalam Ananda Sutta dikatakan bahwa ada empat kebahagiaan duniawi. Namanya juga kita hidup di dunia ya, saat ini kita tidak terlepas dari namanya hal-hal duniawi yang kita cari. Kecuali mungkin kalau yang udah jadi udah memilih hidupnya non duniawi ya, mungkin tidak memikirkan hal ini. Tapi karena kita sebagai umat rumah tangga, kita masih terikat dengan yang namanya duniawi. Itu yang pertama, bahagia karena mempunyai harta dari usaha yang benar. Nanti kita akan bahas usaha yang benar itu seperti apa ya. Yang kedua, bahagia karena bisa menikmati harta itu. Banyak yang punya harta tapi tidak bisa menikmati. Yang ketiga, bahagia karena bebas dari hutang. Yang keempat, bahagia karena hidup tanpa celah, gak menipu orang ya. Jadi ini dampak kebahagiaan duniawi, bagian pertama punya harta, yang kedua bisa menikmati harta tersebut, yang ketiga tidak ada hutang, yang keempat hidupnya
tanpa celah. Hidup bahagia dalam arti kata sudah melakukan hal yang benar, dia bisa menikmati dengan bahagia, dengan baik, tanpa ada celaan dari orang lain. Nah, terus ada 4 prinsip ekonomi Buddhis. Yang pertama nih, yang tadi udah saya bilang, punya harta dari usaha benar. Jadi yang pertama itu adalah, yang prinsip pertama, mata pencaharian benar, atau disebut dengan sama ajiwa, yang terdapat di dalam 8 ruas jalan utama ya. Salah satunya adalah mata pencaharian benar. Nah, ini adalah pondasinya bagi kita. Jadi umat Buddha harus bisa memilah untuk mata pencaharian yang benar. Ada 5 usaha yang tidak disarankan gitu loh untuk kita cari dalam kehidupannya, yaitu berdagang senjata, berdagang manusia, daging, jual racun, dan minuman keras. Kenapa? Karena hal ini akan merugikan orang lain dan melukai orang lain dan membuat orang itu menderita. Contoh senjata. Senjata akan digunakan untuk bisa melukai orang lain, membunuh, ya, tahu tuh hal-hal yang tidak baik. Apalagi jual manusia, orang diperdagangkan. Wah, ini parah benar kalau udah sampai jual manusia ya. Jangan sampai terjadi. Jual daging, pembunuhan. Nah, terus jual racun yang bisa mengakibatkan orang keracunan, berakhirnya hidup orang tersebut ya. Jadi intinya minuman keras juga ya. Karena minum keras kalau dikit enggak apa-apa, tapi kalau udah banyak akan mendatangkan ketagihan. Kalau udah ketagihan biasanya kesadaran orang tersebut menurun sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi usahakan untuk tidak mencari harta dalam 5 bidang ini. Nah, lalu apa yang mata pencaharian benar itu? Ya, kerjanya ya jujur, berdagang ya jujur gitu ya. Tidak nipu timbangan, enggak korupsi, enggak jual barang-barang dengan keuntungannya sangat tinggi. Ya, sampai mencekik leher orang gitu loh. Nah, ya carilah untung yang sewajarnya ya. Karena kalau uang kalau dicari dengan yang cara yang benar, biasanya tuh kita malamnya tidurnya nyenyak kok. Tapi kalau uang dicari dengan benar, yang tidak benar, biasanya jadi pemikiran, aduh gimana ya. Tapi gak tahu ya, tak tahu semua orang segitu atau tidak ya. Tapi saya yakin, kalau sahabat Dharma sudah belajar Dharma, ketika misalnya berdagang atau mencari usaha dengan cara demikian, pasti akan ada muncul kegelisahan dan rasa ketidakenakan dalam hati ini. Waduh, tadi saya jualan kemahalan gak ya? Ya, tadi saya kayaknya kelebihan nimbang deh. Nah, jadi tidak tenang. Tapi kalau misalnya kita berjualan dengan benar dan jujur, maka kita akan membawa ketenangan di hati kita ya. Itu yang prinsip pertama, mata pencaharian benar ya, mencari usaha dengan yang benar. Nah, prinsip yang kedua yaitu kita harus bisa mengelola keuangan. Nah, di dalam Sigalowada Sutta itu ada Buddha mengajarkan kepada pemuda Sigala, bagi penghasilan Anda menjadi 4. Yang pertama, 1 bagian untuk hidup sehari-hari, seperti untuk makan, sekolah anak-anak, ya, kebutuhan-kebutuhan primer ya. Mungkin untuk biaya makan, biaya hidup yang seperti listrik atau segala macam. Itu yang utama, yang memang kebutuhan primer dalam hidup kita, ya. Terus yang kedua, 2 bagian untuk usaha. Ya, yang 2 bagian untuk usaha ini, kenapa 2 bagian? Yang 1 usaha bisa untuk putar. Uang tersebut bisa putar, misalnya untuk investasi dan menjadikan modal. Dan dari investasi dan usaha dan menjadikan modal itu akan ada keuntungan bagi kita yang bisa kita simpan, kita kembangin lagi. Ibaratnya, 2 bagian tersebut kita kelola dengan benar akan menghasilkan harta atau pencaharian yang benar buat kita ya. Jadi 1 bagian untuk kehidupan sehari-hari, 2 bagian untuk modal atau investasi ya, yang dipakai untuk kebutuhan usaha Anda ya. Terus yang ketiga, 1 bagian tuh buat ditabung. Tabung di sini adalah buat jaga-jaga, istilahnya itu dana darurat jika suatu saat dibutuhkan.
misalkan sakit butuh biaya besar bisa dipakai, atau kena PHK jadi masih punya dana cadangan lah gitu ya, buat dipegangan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Jangan sampai semuanya dihabiskan jadi sudah tidak punya dana lagi yang bisa menjadi pegangan dalam hidup ini ya. Jadi harus benar-benar bisa dibagi dengan benar ya. Yang pertama sehari-hari, yang dua satu bagiannya untuk sehari-hari, yang dua bagiannya ada untuk modal atau investasi lah ya, yang pokoknya dikelola bisa menghasilkan lagi gitu, jika tidak hanya didiamkan uang tersebut. Yang ketiga adalah tabungan. Nah, jadi ada seimbang, tidak ada 100% dihabiskan tapi juga tidak 100% untuk ditabung. Jadi pembagiannya jelas dan bisa ini juga jadi salah satu yang bisa kita gunakan untuk kelola keuangan kita ya, yang mana sekarang juga lagi gencar-gencarnya nih pengelolaan keuangan yang baik gitulah ya, oleh para ahli ekonomi. Tapi ternyata di dalam segala wadah sudah juga udah dipaparkan hal tersebut. Nah, terus yang tadi ada prinsip kedua ya. Nah, yang prinsip ketiga, hindari 4 pemborosan harta. Ini tidak ini yang diambil dari anggota Nikaya 3 208, di mana harta akan habis karena 4 hal. Nah, ini harus diingat, harta akan habis karena 4 hal. Yang pertama, narkoba, minuman keras, judi. Nah, ini disebut dengan harta lari. Jadi kalau udah berbicara narkoba, miras, judi, itu sudah kalau dalam moralitas, 5 moralitas kita, itu sudah melanggar sila ke-5 ya. Nah, kenapa? Karena narkoba, miras, judi itu mendatangkan ketagihan yang akan susah dikontrol dalam hidup kita. Kalau udah dapat nih, pengen lagi sampai lupa diri, dan bisa mengakibatkan harta ini habis, duit ini habis, kita habiskan tuh hal-hal yang seperti ini ya. Yang kedua, keluyuran malam, sudah buang waktu, buang uang lagi. Nah, malam-malam nih suka ke pub lah, ke club lah, hangout lah malam-malam ya, untuk hal-hal yang hiburan sementara sebenarnya ya. Itu kalau misalnya tiap malam keluar jadi kontrol juga lama-lama habis uang ini, harta ini ya. Yang ketiga, berteman dengan teman yang jelek, teman yang suka mengajak untuk hal-hal yang tidak baik, ngajak keluar, keluyurannya yuk kita minum gitu loh, ayo kita ke kasino. Nah, kadang-kadang mungkin dalam diri tidak pernah mengenal yang namanya minuman keras, tidak pernah mengenal yang namanya judi, tapi ada teman yang mengajak, taunya dari teman akibat pergaulan yang salah, pergaulan yang tidak benar, dan kita terbawa lah ke dalam arus untuk ikut dalam hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai terjadi ya. Ya, harus jaga benar-benar. Pilihlah teman yang benar. Pilihlah kalyanamita, sahabat-sahabat dharma yang benar, yang satu jalan dengan kita. Jangan terbawa arus untuk hal-hal negatif ini ya. Yang keempat, jangan terjadi dalam hidup kita ya, sahabat dharma semuanya, yaitu malas bekerja. Nah, kalau enggak ada kerja mana ada uang? Dan uang yang didapat ya udah buat sehari aja, habis itu sudah habis dah. Nah, jangan sampai kita nih malas bekerja jadi nggak ada pemasukan. Biarpun kerja dikit-dikit bisa dapat hasil, tidak apa-apa. Jangan sampai tidak kerja sama sekali ya. Jadi ini adalah 4 pemborosan harta yang harus kita hindari. Ya, jangan judi, jangan narkoba, jangan berteman dengan orang yang salah, teman yang salah, terus malas kerja, sukanya malas-malasan keluyuran malam gitu ya. Jangan kita lakukan. Kalau keluyurannya bisa menghasilkan ya tidak apa-apa. Kalau tidak menghasilkan jangan ya. Nah, jagalah 4 ini. Jagalah 4 hal ini, otomatis keuangan kita akan aman ya. Nah, terus yang keempat, prinsip yang keempat di dalam ekonomi Buddhis itu mengutamakan cetta atau cukup, bukan tama
atau bisa dikatakan rakus ya. Sering kita lihat pada saat ini orang sudah punya usaha, usahanya sudah maju, sudah besar, tapi pengen lagi lebih besar, lebih lagi, lebih lagi, sampai kayaknya mereka tidak pernah mengatakan sudahlah, cukuplah saya usaha sampai saat ini. Itu kenapa? Karena memang manusia itu pada dasarnya ya serakah, tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Nah, makanya kita sebagai umat Buddha, kita harus bisa menjaga ini. Kita harus merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita dapat gitu loh. Jangan terus kita mencari yang tiada habis-habisnya. Kita bisa mengatakan, oh cukuplah untuk ini, hidup dengan sederhana ya. Tapi bukan berarti kok kayaknya jadinya diajak anti kaya ya. Bukan anti kaya. Jangan kalau misalkan semua umat Buddha gak kaya, ya gak ada bisa berdana gitu loh, menyokong kebutuhan sangga, menyokong kebutuhan wihara, enggak. Tapi kita harus bisa ibaratnya balance gitu loh, mencari ya mencari, tapi jangan sampai ekstrim banget dalam mencarinya. Nah, kalau kan setiap orang punya kata cukup tuh, nilai cukup tuh berbeda-beda. Ya, mungkin satu cukup di angka 10, satu cukup di angka 20. Nah, ketika Anda bisa telah menentukan kecukupan Anda, Anda dalam dikata cukup di sini, Anda sudah mengatur porsi tersebut bahwa memang untuk kebutuhan tadi, yang empat bagian tadi itu sudah terpenuhi, sudah berjalan dengan lancar, sudah terrealisasi dengan baik, ya tidak masalah gitu loh, ya. Jadi jangan merasa, oh ya udah katanya cukup ya, sudahlah saya rasa 10.000 cukup, ya udah saya nggak cari lagi ya. Jangan, cukupnya cukup apa nih, udah cukup belum untuk buat tabungan, udah cukup belum untuk investasi ya, itu harus diperhatikan. Buat modal usaha udah cukup belum untuk memenuhi kebutuhan, sudah cukup dulu ya, bukan diajak untuk malas-malasan, karena malas-malasan tadi di atas sudah dikatakan adalah menghabiskan harta ya. Nah, jadi jadi ada kata yang disebut dengan cukup itu adalah boleh kaya asal kekayaannya dipakai buat untuk jaga diri, jaga keluarga, bantu sangha atau bantu sesama ya. Jadi juga bisa untuk keluarga, bisa untuk usaha, bisa untuk tabungan, bisa untuk menyokong kebutuhan sangha ya atau kebutuhan wihara kita ya. Terus, nah tadi adalah 4 prinsip ekonomi Buddhis ya yang telah saya paparkan tadi. Nah sekarang setelah kita telaah, nah apa sih fungsi harta? Nah ini baru kita bahas benar-benar nih, harta itu patut kita pergunakan untuk apa? Kalau menurut Buddha ya, berdasarkan Sutta Anguttara Nikaya 4 281. Oh, kalau udah punya harta, buat apa ya harta ini dipergunakan sebaik-baiknya? Nah, yang pertama, fungsi kekayaan ini membahagiakan diri sendiri. Nah, kalau diri sendiri gak bahagia, gimana bisa membahagiakan orang lain ya? Yang pertama, membahagiakan diri sendiri, orang tua, istilah keluarga lah, ada orang tua, istri, anak, mungkin kita punya asisten ya, asisten rumah tangga, karyawan, atau ada pengikut-pengikut yang lain. Nah itu yang pertama, kita harus bahagia. Itu adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya, kita bagikan kepada mereka. Nah yang kedua, baru setelah keluarga ini kita bantu, yang menjadi kewajiban kita, baru kita membantu sahabat, membantu sahabat atau kerabat yang lain. Nah ya, itu yang kedua. Dan ketiga, membantu jika ada musibah atau bencana yang mungkin orang lain alami ya. Jadi kita bisa membantu mengatasi, walaupun kita bisa hanya mendengar, memberikan sedikit, itu tidak masalah ya, kita bisa membantu mengatasi hal tersebut ya. Yang keempat, memenuhi kewajiban kepada sanak keluarga, tamu, penguasa, dan mereka yang leluhur yang telah meninggal, dan para dewa. Jadi ini dalam artian kata kewajiban, misalkan
keluarga kita atau leluhur kita ada yang sudah meninggal, itu kita wajib juga harus memenuhi, misalnya kita mengadakan perayaan atau peringatan, maaf bukan perayaan, peringatan hari-hari mangkatnya mereka, hari kematian mereka. Dan juga mungkin kalau misalkan kita punya altar di rumah, ya kita juga harus bisa merawatnya dengan baik, dan kita akan berikan persembahan. Nah, persembahan itu kan juga butuh uang ya. Ya, kita bisa pergunakan harta ini yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan, ya kan? Dan juga jangan lupa, jika ada kewajiban untuk bayar pajak, ya wajib kita bayar ya. Karena itu memang sudah aturan yang memang harus kita keluarkan, apalagi para pengusaha-pengusaha. Nah, itu wajib ya. Yang kelima adalah menyokong rohaniawan, menyokong kegiatan keagamaan. Dari arti kata, para sangha ya, para anggota sangha yang perlu tuh kita nyokong, kita harus sokong ya. Karena itu adalah satu cara buat kebaikan kita, menambah, memupuk karma baik dalam kehidupan kita pada saat ini yang akan kita bawa pada kehidupan berikutnya ya. Jadi penggunaan kekayaan yang pertama itu, saya ulang lagi ya, yang pertama adalah kita harus menyokong keluarga inti kita dulu ya, anak lah, istri lah, orang tua lah, itu yang paling utama ya. Ini loh bukan kata saya ya, kata anggota Radikaya 3 ya, 45 sampai 46. Jadi itu benar-benar yang pertama. Yang kedua, baru kita bantu sahabat dan kerabat. Yang ketiga, kita bantu mengatasi musibah atau bencana. Yang keempat, memenuhi kewajiban yang memang harus kita lakukan ya, bayar pajak lah, masalah keluarga yang mereka telah meninggal dan para dewa. Yang kelima adalah memuliakan agama, menyokong rohaniawan. Nah, itu penggunaan kekayaan. Nah, terus kita harus juga bisa merencanakan keuangan dengan baik. Nah, gimana? Kita harus, pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu untuk jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Mana yang lebih kita dahulukan dulu? Oh, ada kebutuhan nih jangka pendek. Ya udah, kita seperti dalam artian kayak dana darurat tadi, tiba-tiba. Nah, itu perlu kita lakukan ya. Nah, terus yang kedua, ketahuilah kemampuan keuangan Anda saat ini dan potensinya di masa depan. Jangan besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Apalagi mengikuti gaya-gaya hidup ya. Jangan pernah, kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Yang ketiga, rencanakanlah secara terintegrasi keuangan Anda. Misalnya bisa mengatur anggaran belanjanya yang dalam rumah tangga itu dengan benar, cash flow-nya, terus cash flow-nya artinya bulanan, mingguan, harian. Terus kita juga harus merencanakan masa depan seperti asuransi, pensiunan ya, investasi dan warisan. Nah, yang keempat, hindari hutang kecuali hutang produktif. Jangan hutang konsumtif. Sekarang ini sangat banyak yang saya lihat adalah pinjol-pinjol, pinjaman online. Pinjaman online itu buat apa? Ya buat gaya hidup, buat untuk kehidupan sehari-hari yang tidak terpakai dengan baik gitu. Jangan sampai, kecuali kalian mungkin punya hutang tapi untuk pemutaran modal usaha, ya is okay lah ya. Tapi jangan untuk hal-hal yang pemborosan ya. Terus usahakan selalu membuat pemasukan lebih besar daripada pengeluaran Anda. Nah, ya, jadi kita sudah bahas tadi jalan ekonomi Buddhis seperti apa, tidak ekstrim kanan, ekstrim kiri, tapi jalan tengah. Prinsip-prinsipnya seperti apa? Fungsi kekayaannya juga seperti apa sudah dijelaskan, dan penggunaannya dengan cara yang baik dan cara menjaga harta tersebut juga telah diuraikan dengan baik ya. Nah, kita harus bisa sama-sama menjalankannya, menjaga, karena pergolakan ekonomi pada saat ini tidak ada yang pasti, bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun gitu. Nah, tapi kita sebagai umat Buddha, kita cukup waspada
ya kita jaga, dan kita jangan sampai terkontaminasi atau terbawa oleh arus uang dipakai untuk hal-hal yang bukan kebutuhan utama kita pada saat ini. Ya, jadi kita harus bijak dalam menggunakan kekayaan kita, bijak dalam mengatur keuangan kita. Ya, untuk saat ini pakailah untuk kebutuhan-kebutuhan utama. Ya, nah, jadi contohnya nih kalau kehidupan sekarang, misalnya kalau UMKM, ya untuk perekonomian lebih baik ya, jaga kejujurannya gitu ya. Nah, jualan dengan timbangan yang pas, nggak ngurangi ya. Jadi kan sama awijanya juga, jiwanya kan tercapai. Jadi pelanggan pun jadi lebih percaya, rezeki juga lebih lancar ya kan. Kalau pegawai misalnya gaji UMR, ya udah bagi 4 bagian tadi, gak usah pinjol buat gaya-gayaan ya, cukup bagi 4. Jadi istilahnya tuh berapa pemasukan Anda, maka pengeluaran Anda sesuaikanlah. Jangan pengeluaran menyesuaikan pemasukan yang tidak sesuai. Tapi kalau misalnya pengeluaran banyak, berarti Anda harus lebih mencari lagi pemasukan ya. Jadi harus tambah lagi pemasukan. Nah, untuk penguasa misalnya, mereka yang punya usaha, untung 1M, sisihkanlah buat gaji karyawan, bayar tepat waktu, plus dana sosial ya. Nah, jadi itu kewajibannya untuk karyawan terpenuhi, kebaikannya juga ada, berbagi untuk kegiatan sosial. Nah, jangan lupa ya pada pengusaha. Nah, oke. Nah, jadi ekonomi Buddhis dalam artian kata bukan ngajarin kita miskin, tapi ngajarin kaya boleh, asal hati tidak miskin gitu loh, dan hidup juga tenang. Nah, jadi untuk pada saat ini krisis ekonomi itu nyata, tapi kita jangan sampai krisis batin karena serakah ya. Kita harus tetap hidup bahagia ya. Jadi ingatlah 3 hal dhamma pada hari ini. Carilah uang harus benar, aturlah uang harus seimbang, pakailah uang untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, jika hal ini dijalankan, maka kalian akan bahagia. Kalian bisa nikmati, bebas hutang, dan hati bersih ya. Nah, demikianlah penyampaian saya pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Dharma semuanya, dan bisa menghadapi krisis ekonomi yang pada saat ini terjadi ya. Kita sama-sama hadapi bersama, kita sama-sama belajar bersama. Oke, selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Prosatu Banjarmasin ya. Dan di Banjarmasin malam hari ini juga selepas tadi kita sudah dengarkan di mimbar agama Buddha, kita juga nanti di jam 9 lewat 15 lah ya kurang lebih, atau 9 lewat 10 ya. Kita lihat saja nanti, tapi di Ngobras kita hari ini akan berbicara dengan topik apresiasi Hari Bayangkara 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat, bersama dengan ada 3 narasumber yang pastinya menarik untuk kita bahas sama-sama malam hari ini. Jadi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu sebuah drama radio produksi RRI Banjarmasin untuk Anda pendengar malam hari ini dengan judul Tetangga Idola. Bagaimana kisahnya, langsung aja kita simak. Ini dia drama radio.

pagi yang cerah di sebuah perkampungan. Disinilah tinggal seorang anak perempuan bernama Rani bersama ibunya. Tapi bukan ibunya saja yang ia sayangi. Masih ada satu sosok lain yang sangat ia kagumi, yaitu tetangganya sendiri.

0: Ibu, lihat deh, itu Pak Darto lewat lagi. Aku pengen banget bisa ngobrol lama sama bapak itu, Bu.
1: Memangnya kenapa, Nak? Pak Darto kan cuma tukang beca.
0: Justru itu, Bu. Tapi beliau selalu senyum ramah sama semua orang. Waktu aku jatuh di jalan minggu lalu, Pak Darto loh, Bu, yang gendong aku.
1: Iya, Ibu tahu. Beliau memang orang baik. Tapi kenapa kamu bilang pengen ngobrol lama? Ada apa memangnya?
0: Aku pengen tahu aja sih, Bu. Kok orang seperti Pak Darto bisa selalu bahagia, padahal kan hidupnya susah. Aku pengen belajar seperti beliau, Bu. Gimana sih cara bersyukur dan menerima?

0: Pak Darto, mau berangkat narik becak ya?
1: Nak Rani. Iya, seperti biasa Bapak kerja nyari pelanggan. Loh, Nak Rani pagi-pagi udah rapi. Mau sekolah ya?
0: Belum Pak, masih ada waktu. Pak Darto, boleh gak Rani tanya sesuatu?
1: Iya, boleh dong. Tanya apa, yo? Asal jangan nanya kapan Bapak jadi artis ya.
0: Pak, kenapa sih Bapak selalu kelihatan bahagia? Kan kerja Bapak berat, panas-panasan, hujan-hujanan.

0: Hidup itu seperti mengayuh beca. Kalau kita berhenti, kita diam, gak bergerak. Jadi harus terus jalan sambil menikmati pemandangan di jalan. Seperti itu, Nak Rani.
1: Wah, hebat sekali prinsip

0: Itu modal paling mahal, Nak Rani.
1: Ih, Pak Darto keren banget. Bapak tuh idola Rani loh.
0: Idola? Waduh, seperti bintang film dong ya.

0: Ngobrol bareng komunitas
1: 15 tahun
0: dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Anak ibu fokus banget nonton TV-nya.
4: Ibu, iya nih bu, seru.
3: Ibu mau tanya Rani nih, tadi kok asik banget ngobrol sama Pak Darto.
4: Iya bu, Pak Darto itu keren deh. Beliau ngajarin Rani hal penting hari ini.
3: Hal penting? Hal penting apa nak?
4: Kata Pak Darto, hidup itu seperti mengayuh beca. Jadi harus terus jalan. Meski capek, kita harus bersyukur serta berusaha.
3: Ibu bangga Rani bisa belajar dari orang-orang di sekitar. Dan ibu juga setuju kalau Pak Darto memang tetangga yang luar biasa.
4: Iya bu, Pak Darto bukan cuma tetangga, tapi idola Rani juga.
5: Akan membahas terkait tentang jenis-jenis tas. Kita sapa dulu. Halo Cas, selamat malam.
6: Malam.
5: Lama tidak bersua.

Kita sering mencari sosok panutan di tempat yang jauh. Tapi kadang, orang yang paling menginspirasi justru tinggal di dekat kita. Seperti Rani yang menemukan idolanya pada seorang sosok Pak Darto, tetangga sederhana yang penuh makna.

Drama radio dengan judul Tetangga Idola. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Rani diperankan Noni Amelia. Ibu Rani diperankan Vera Arifin. Pak Darto diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Sawakani. Teknik montase Alin. Sampai jumpa.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini

0: ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Banjarmasin Malang Timur. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
3: 15 tahun.
4: Soalnya minim juga kita.
2: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
5: Tapi ini berdiri dari 2017.
2: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
6: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
7: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
8: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
9: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
2: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali bersama dengan Anda ya di Banjarmasin malam ini dalam program kita Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mudah-mudahan di malam hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang semangat. Apalagi kita mau berbicara ini terkait dengan apresiasi Hari Bayangkara 80 tahun Polri Mengabdi untuk Masyarakat. Kita akan lihat dan juga berdiskusi bersama hari ini dengan dua narasumber yang hadir langsung di studio bersama dengan Mada. Kita sapa dulu pendengar ya. Di sini ada Ketua PCPPM ya, Pimpinan Cabang Pemuda Pancamarga Kota Banjarmasin. Ada Dr. Andes Alimun Hakim atau sering disapa dengan Datu Badok Kalimantan. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam dan merdeka.
10: Merdeka kita ya. Apa kabar Datu Badok?
11: Alhamdulillah.
10: Sehat ya?
11: Sehat.
10: Lawas ulun ke Datu Tamupian. Acak mendengar di radio aja. Iya.
11: Dan kita sering juga masuk.
10: Betul, ya, telepon ya. Itu luar biasa juga. Makasih Datu Badok hari ini sudah hadir ke studio ya.
11: Alhamdulillah.
10: Pian hari ini kada sorangan lah membawa jua bersama dengan Wakil Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI DPD Kalimantan Selatan. Ayahanda Haji Riyadi, apa kabar?
12: Baik-baik, Bu.
10: Sehat ya?
12: Ya, alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Malam hari ini semangat?
12: Tetap semangat terus. Kalau sudah tua itu semangat terus.
10: Harus semangat. Ulun makasih banyak tadi Pian sudah hadir di sini sungsung banar. Tapi ini luar biasa semangatnya, artinya juga tetap membara untuk malam hari ini. Kita berbagi aja diskusi sama pendengar juga ya nanti ya. Siapa tahu ada yang mau bergabung sama kita hari ini bertiga, ada punya pengalaman juga atau sama-sama ada apresiasi gitu ya Pak ya. Boleh banget untuk disampaikan di sini di 0511 325 1562 dan juga di 0811 5111 410, nomor WhatsApp Pro 1 atau juga di kanal YouTube kita, boleh banget ya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, ini mungkin dari Datu Badok dulu kali ya. Ini bagaimana sih dari judul sendiri ya, apresiasi Bayangkara ke 80 tahun karena tanggal 1 Juli ya, Datu Badok ya.
11: Besok lusa,
10: sudah tanggal 80 tahun.
11: 80 tahun.
10: Umurnya juga tidak semudah itu gitu ya.
11: Iya.
10: 80 tahun seperti Indonesia kan 81 tahun ini.
11: Iya.
10: 80. Bagaimana dari Datu Badok dulu nih?
11: Begini. Kenapa kita harus mengapresiasi ya?

0: Artinya semua instansi atau katakanlah kedinasan, ya kita sebagai warga harus mengapresiasi itu. Betul. Dulu. Satu. Kemudian kita sebagai masyarakat yang sering, ini izin ayah anda, ya, saya sedikit menyampaikan tentang kenapa kita ngangkat tema harus ini, ya? Mengapresiasi dengan Hari Bhayangkara.
1: Betul.
0: Kemudian di Hari Bhayangkara itu sendiri mereka kan punya tema nih, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Dan sependek pengetahuan dan penglihatan saya, dan juga banyak selain kenalan murid saya juga ternyata banyak yang jadi anggota polisi.
1: Juga polisi, ya. Okay.
0: Dan kemarin mereka main ke rumah? Tempat saya, karena dulu kan pernah mendidik mereka waktu sekolah. Jadi ya alhamdulillah, loh kok dia aja datang ke tempat, ya katakanlah saya sudah purna sekarang, kok masih mau mendatangi, masih mau soan, loh kok kenapa kita enggak memberikan apresiasi? Nah, gitu. Katakanlah bukan, kalau dalam bahasa Banjar bukan hanya menghimungi, tapi kita benar-benar mendudukkan.
1: Betul.
0: Apa sih sebenarnya polisi manfaat dan apa kebaikannya untuk masyarakat? Ternyata banyak. Selain kita kan sering kalau udah kerja seharian, malam tidur. Iya. Nah di sana itu ternyata polisi, tadi saya barusan apa iseng-iseng Google tentang Hari Bhayangkara. Ada cerita yang bagus di sana. Salah satu anggota polisi yang punya anak katakanlah 2 atau 3 orang, anaknya masih tidur. Malam itu kok dia sudah jalan harus melaksanakan tugas.
1: Ya.
0: Baliknya anaknya sudah enggak ada lagi.
1: Sudah sekolah.
0: Sekolah kemana? Nah ini artinya dia mengorbankan kualitas time-nya untuk keluarga demi
1: untuk pekerjaan gitu ya, masyarakat.
0: Nah, bukan pekerjaan, masyarakat.
1: Karena mengabdi tadi untuk masyarakat gitu ya.
0: Nah, coba kalau dia untuk pekerjaannya, bisa aja dia lipat tangan, absen datang, sudah selesai.
1: Betul
0: kan?
1: Juga
0: nah,
1: sih ya.
0: Tapi dia malah di cerita itu ada mobil truk yang mundur di tanjakan, si polisinya datang langsung di ini kan robohkannya kendaraannya, jadi
1: supaya enggak mundur
0: terhalang
1: gitu.
0: Nah terhalang itu, jadi kan pengorbanannya sampai nyawa itu.
1: Betul.
0: Istilahnya kok. Nah ini yang begini-begini yang harus kita apresiasi. Tentu saja kalau melihat kekurangan sih bukan hanya polisi, kita sendiri juga banyak.
1: Betul.
0: Kekurangan.
1: Nah, setiap itu manusia dan juga mungkin pada instansi-instansi.
0: Nanti
1: gitu ya.
0: Untuk lebih jelasnya kita tanya dengan ayahanda kita ya, bagaimana sih kita mengapresiasi tentang.
1: Betul.
0: Ini. Tapi sebelumnya saya menginikan dulu, mengenalkan dulu, ini katanya, bukan katanya, tapi
1: faktanya.
0: Iya, di sebelah saya ini kan wakil ketua MADA ya, markas daerah di Legion Veteran. Katanya, bukan katanya lagi sekali lagi ya, bulan tahun ini, tapi tepatnya tanggal bulan hari apa, ada musda LPRI.
1: Musyawarahnya gitu ya.
0: Minta tolong Pak nanti buat pemirsa biar tahu apa sih LPRI.
1: Betul.
0: Kemudian musdanya kayak apa segalanya. Itu aja Pak.
1: Baik. Silakan kita langsung mau dengar dari ayah dari hari ini. Karena baru ini juga ya kayaknya kita undang ke Pro 1 ya. Silakan. Apa ini LPRI?
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gini, musda ini kan musyawarah daerah. Musyawarah daerah itu dalam rangka mencari yaitu suatu pimpinan pimpinan. Jadi pimpinan yang lama yang sudah 5 tahun itu kan akan diganti.
1: Periodenya nih ya.
2: Ya, periodenya musyawarah daerah itu. Jadi dalam musyawarah daerah ini ada beberapa kriteria yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu harus seorang anggota legiun veteran. Legiun veteran ini adalah pasti orang pernah berperang, Bu. Pasti pernah berperang.
1: Betul.
2: Perangnya bukan dari dengan bangsa sendiri, pasti dengan negara lain. Yaitu seperti ini, pasti pernah berperang. Ini saya ceritakan peperangan dulu ya, nanti baru kita ke musdanya.
1: Betul.
2: Yang pertama, saya tahun 75-76 pernah diterjunkan dengan kepolisian, Bu. Kepolisian dari Menpor, dari apa tuh Kelapa 2 Jakarta sana. Ya, banyak yang gugur daripada yang tidak, Bu. Yaitu di timur-timur sana.
1: Ya Allah.
2: Ya, kalau namanya perang itu masih banyak yang gugur.
1: Ya. Ada yang selamat ya.
2: Iya, ya. Syukur alhamdulillah saya ini masih selamat.
1: Masih bisa ngobrol di tengah sama Mada gitu ya, luar biasa. Ya, tuh
2: 5 kali saya berperang masih syukur alhamdulillah saya masih selamat. Jadi polisi itu kalau yang kita lihat hanya di kota-kota. Padahal kalau di daerah operasi dia sama dengan tentara infanteri, Bu. Saya kan tentara, saya perwira infanteri kan. Jadi kalau perwira infanteri ini kalau perang pasti paling depan, Bu. Hadap-hadapan langsung dengan musuh paling depan. Menpor atau pelopor itu juga sama, dia paling depan juga. Polisi paling depan juga sama di infanteri. Dia banyak yang gugur. Kalau dia pagi diserang, dia harus berani.
1: Harus
2: berani. Kalau dia misalnya wah ini saya tidak kuat harus kalah, dia harus tuspor. Tuspor itu pemutusan pertempuran. Ada, Bu, caranya. Kalau kita melawan terus habis.
1: Betul.
2: Lebih baik kita pemutusan pertempuran, kita mencari yang amannya. Jadi polisi ini bukan kerja di daerah aman saja, tapi di daerah peperangan kalau juga sebelum turun. Kita rebut.
0: Turun juga.
2: Bukan turun juga, dia
1: di depan juga sama-sama
2: dengan pasukan infanteri. Ya dengan saya kan pasukan infanteri, jadi paling depan. Ya depan dengan polisi.
1: Itu dari tahun 75
2: itu ya, 76. Jadi dari tahun 75 sampai 76 ya 17 Juli 76 itu timur-timur itu kan masih negara orang. Tapi setelah 17 Juli ke sini, yaitu itu sudah masuk Indonesia.
1: Indonesia.
2: Tapi tahun 1999 itu lepas dari Indonesia.
0: Ada plebisit itu, Pak.
2: Ya. Jadi yang bertugas sampai dengan tahun 1 Juli 1976 itu mendapatkan veteran, Bu, legiun veteran. Legiun veteran. Jadi termasuk saya. Jadi mendapatkan apa itu sekretaris keputusan legiun veteran dan saya menjabat di ini sekarang ini masih wakil ketua DPD Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi kalau di Banjarmasin saya menjabat ketua PEPABRI, Bu. Ketua PEPABRI cabang Banjarmasin.
0: Nah, PEPABRI itu
2: Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Warokawuri.
1: Itu apa Redi?
2: Warokawuri itu
0: istri
2: yang ditinggal meninggal suaminya dalam adaan tugas.
0: Dalam peperangan.
2: Ya,
0: meninggal itu, akibat peperangan.
2: Warokawuri namanya, yaitu. Jadi saya di Banjarmasin jadi ketua PEPABRI.
1: Sampai sekarang itu Pak Redi?
2: Ya, masih sekarang belum. Nah, dan sekarang juga ini saya dicalonkan untuk menjadi ketua Legiun Veteran
1: LVRI ini
2: kalau terpilih, Bu, ya.
1: Enggi.
2: Kan ada 3.
1: Kita doakan.
2: Ya, alhamdulillah kalau terpilih. Enggi. Kan ada 3 kan, ada 3. Jadi saya juga termasuk dicalonkan. Karena yang dicalonkan itu harus satu pangkat harus perwira menengah, Bu. Perwira menengah itu kan dari mayor sampai ke kolonel. Itu yang kedua mempunyai sekep
1: tadi
2: ya, sekep LVRI. Yang ketiga mempunyai visi dan misi. Nah, nanti untuk musdanya itu Pak tanggal 21 Juli.
1: 21 Juli. Berarti Juli. Ya, akhir bulan depan ya?
2: Iya, ini kan sudah Juni. Sudah habis kan ini Juni kan? Okay. Juli.
1: Iya.
2: Itu baru musyawarah daerahnya.
1: Di mana tadi, Pak?
2: Ya, tempatnya? Mungkin di sini aja entah di mana, di hotel mana, di mana itu.
0: Okay. Belum ada ketentuan ya tempatnya.
2: Nanti kan ada perwakilan Sekalsel, Bu. Cabang-cabang itu ada perwakilannya. Ada perwakilannya nih nanti kan dipimpin oleh presidium. Itu dari Jakarta juga kan yang datang juga, pusat datang juga, juga untuk menyaksikan. Itu tadi musyawarah daerah nanti dan 21 Juli Pak.
1: Yeah. 21 Baik. Juli. Enggak. Kita informasikan juga buat para pendengar gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang ini juga ya. Ini kalau misalnya dari Bapak sendiri gitu ya di Hari Bayangkara ke 80 tahun itu ya. Dari cerita yang sangat lama gitu ya tahun 70-an. Ini ketika kita mendengar Hari Bayangkara apa yang terlintas di benak dari seorang Ayahanda Riyadi?
2: Ya kalau saya tuh masih teringat waktu saya sama-sama berjuang dengan Polri merebut Timur-Timur. Kan merebut tuh.
1: Betul.
2: Jadi merebut dulu tuh kan tidak dari darat, Bu. Semua yang tugaskan di sana itu penerjun semua, Bu.
1: Ya Allah, ya.
2: Penerjun semua.
0: Dari laut,
2: polisi, dari polisi juga penerjun. Dari angkatan darat juga penerjun. Iya, terjun. Nah, penerjun itu kan berbahaya, Bu.
1: Betul.
2: Karena di atas itu kan seperti burung gitu kan, Bu. Tinggal ditembak dari bawah kan sudah kena.
1: Betul.
2: Iya.
1: Dengan ketinggian berapa waktu itu juga, Pak?
2: Kalau ketinggian ya itu kan hitungannya feet, saya tidak tahu, Bu. Kalau melihat orang itu kayak semut aja.
1: Ya. Tinggi sekali.
2: Ya, itu kalau kita itu dulu zaman dulu itu payung itu bukan payung yang segi empat ini, kayungnya yang bulat gini, Bu. Kayung yang bulat itu namanya kayung RI itu bulat, itu tidak bisa dikendalikan, Bu. Kan kalung itu ada setirannya.
1: Iya.
2: Tapi kalau sudah kedorong angin itu ya terserah lah angin membawanya itu. Kemana ya itu, jadi banyak yang gugur di situ, ada yang sangkut di pohon. Ada sudah selamat ada di pohon, darat sudah didului orang, jadi orangnya itu ya itu jadi polisi dan angkatan darat itu sama, Bu, zaman dulu. Jadi kalau orang tidak tahu polisi kerjanya di daerah apa? Tidak, Bu, daerah pertempuran juga dia terjun juga. Iya. Terjun juga. Nah, jadi saya masih ingat karena saat itu saya masih muda, Bu. Saya masih umur 18 tahun saat itu.
1: Saat itu?
2: Iya.
1: Waduh.
2: Saya baru saja lulus pendidikan, jadi masih 18 tahun.
1: Oke.
2: 18 tahun itu baru lulus SMA.
1: SMA.
2: Saya sudah di perang di sana dengan bapak-bapak polisi. Jadi saya presennya saya tuh polisi itu sebetulnya yang dan Tribata itu bukan kerja di daerah aman saja. Di daerah pertempuran pun dia berani juga.
1: Punya sejarah yang panjang juga gitu ya.
2: Iya,
1: punya
2: perjuangannya,
1: perjuangannya juga luar biasa. Tapi ini menurut Bapak peringatan seperti ini penting bagi masyarakat, bukan hanya bagi anggota Polri tentunya ya.
2: Iya.
1: Itu seperti apa tanggapan Pian? Ayahanda dulu nanti baru dijawab Dato nih.
2: Iya, kalau tanggapan saya itu masyarakat itu harus tahu bagaimana sih perjuangan bapak-bapak polisi kita. Dia bukan hanya mengamankan ya di jalan raya dan ini dan itu, tidak. Tapi dia mengamankan negara itu betul-betul, mengamankan. Orang dia ikut perang juga kok. Ikut perang juga. Ya karena yang dilihat kan yang di jalan raya saja polisi itu,
1: ya kan. Kalau sekarang nih ya.
2: Iya. Padahal ya tidak, di pertempuran dia
1: juga
2: ada
1: ikut
2: juga
1: di barisan depan gitu.
2: Barisan
1: ya.
2: Depan ya sama. Sama dengan angkatan darat. Nah, jadi di dalam Legion Veteran itu ya Pak Halimun ya itu ada di sini ada NIP. NIP itu kalau yang yang 15 itu seperti Bapak Legion, yang 15 itu adalah PKRI. Kalau yang 21 itu angkatan darat. Yang 22 itu angkatan laut. Kalau yang 23 itu adalah angkatan udara. Yang 24 itu adalah kepolisian. Jadi saya dari melihat situ, oh ini teman saya dari polisi sama-sama
1: ada
2: saya.
1: Kodenya ya.
2: Ada kodenya yang di sini ada kodenya. Ya, jadi itu ya saya sampai sayang saya masih ingat terus, Bu. sama teman-teman di kepolisian tuh kalau ketemu, wah ini pernah dengan saya tuh. Saya melihat kalau dia pakaian dinas saja ada 2-4 oh ini pernah dengan saya dulu ya.
1: Membangkitkan kenangan lama ya, seperjuangan ya.
2: Iya.
1: Seperjuangan luar biasa. Itu. Baik. Kalau dari Dato' Badok sendiri ini seperti apa? Apalagi khususnya bagi masyarakat gitu ya.
0: Iya.
1: Yang melihat hari ini sudah 80 tahun dengan perjuangannya juga yang ternyata tidak semudah itu. Betul. Ini bagaimana yang mungkin penting gitu ya untuk masyarakat?
0: Gini, saya teringat salah satu pemilih saya. Beliau sekarang udah gak ada lagi. Beliau dari pelopor, Pak. Pelopor Brimob dulu. Di rumahnya dulu di belakang yang sekarang jadi Beskop Merdeka itu. Di asrama situ, Pak. Nah, jadi dia ditugaskan ke Irian, waktu di Irian dulu. Jadi begitu dia berangkat ke sana, udah enggak tahu lagi hidup matinya, enggak tahu sampai istrinya itu kebenaran family saya, keluarga gitu. Nah, kemudian anaknya 2 laki-laki sampai besar enggak pernah ketemu bapaknya. Karena beliau ditugaskan terus, Pak, sering balik ke daerah sebentar, tugas lagi. Kan anggota pelopor itu.
2: Iya, pelopor.
0: Pelopor itu kan isinya mbahnya Brimob lah. Nah, sampai tadi waktu istrinya meninggal, itu kan dia dapat ini, Pak, dapat kayak penghormatan dari Brimob. Jadi seluruh anggota Brimob mengantar istrinya. Baru orang tahu bahwa istrinya itu ya bukan orang sembarangan. Nah,
1: suaminya ya.
0: Karena suaminya. Betul. Tapi suaminya sudah enggak ada itu. Apalagi kalau, tapi waktu saya main ke Surabaya, dia punya hotel kecil di sana. Dan orang tahu di daerah Kapas Kerampung itu, Pak, Surabaya. Mbah Min nama beliau itu. Tasmin namanya, tapi orang Surabaya kenal Mbah Min, daerah Kapas Kerampung itu daerah pasar lah. Nah, itu kan daerah beliau itu dari dulu tugas dari saya masih kecil tuh, begitu dia masih paling umur 2-3 tahun lah atau 5 tahun paling tua. Nah, dia kan sudah orangnya pakai sepeda motor yang besar itu, yang Harley itu apanya. Artinya, ya kalau dari penampilannya sangar lah bahasa sekarang. Cuma ternyata ininya tingkah lakunya sama keluarga, sama anak, wah udah gak bisa dibayangi. Lemah lembut,
1: ya.
0: Nah apa segalanya. Kemarin aja waktu saya udah besar itu, saya udah kuliah, datang ke Surabaya itu jalan, dia masih hidup itu, masih ada, masih sehat, cuma udah purna, sudah tua juga. Dia ketemu baru sekali itu ketemu, langsung dia bilang, "Loh, kamu anaknya siapa?" Nah, saya ceritain bapak saya kan, udah langsung dibawanya masuk ini.
1: Wah, serasa mudah berapa kali ketemu gitu ya.
0: Nah, kan kayak anaknya. Terus lah inilah saya bilang, kok beda dengan apa, katakanlah ujaran-ujaran masyarakat.
1: Orang, ya,
0: oh ternyata ya dia sisi humanismenya enak apa segala. Nah, itu yang kita tidak lihat dari yang tadi juga di awal tadi saya ini kan bahwa perjuangan seorang polisi itu sampai nyawa dia kok masih
1: dipertaruhkan.
0: Ini yang patut kita apresiasi atau kita kita sebagai yang himung itu bukan polisinya tapi kitanya merasa himung punya polisi. Betul. Gitu. Nah, itu yang harus kita ini kan ke masyarakat, bukan lalu kita ini maaf ya saya agak ini juga dan dulu juga sempat berpikiran seperti ini kok ini yang apa ketika itu? Kita demo misalnya kan waktu masih sekolah dulu kok kita berhadapan dengan polisi, kita nggak ngerti saat itu. Tapi ternyata di belakang itu dia nangis juga di sini karena dia kan melaksanakan tugas
1: perintah juga ya, ada amanah
0: untuk mengamankan supaya demonya tertib apa damai, segalanya gitu ya. Nah ini yang sering disalahartikan sangkakan oleh ya kawan-kawan sementara para pendemo atau apa segala, kok ini polisinya agak keras apa segalanya. Ya bagaimana enggak keras kalau dia sendiri ditimpuki di kalau bahasa Banjarnya ditawaki lah. Nah, akhirnya kan bagaimanapun dia harus membela diri kan. Nah, apalagi dia enggak pakai apa segalanya. Nah, itu yang kita harus melihatnya dari sisi bagaimana sih pengorbanan polisi dengan tugas-tugasnya. Dan kita harus mengapresiasi itu. Sekali lagi, yang kita mengapresiasi bukan kita menghimung iblis, tapi kita sendiri yang himung kok ada polisi yang menjagakan kita, menyelamatkan kita.
1: Melihatnya dari sudut pandang yang berbeda
0: kita,
1: gitu ya.
0: Kita baliklah. Ya. Jangan isinya kita
1: sebagai ini korban terus ini gitu ya.
0: Kan siapa yang mau menyakiti
1: sesama Indonesia nih, sesama warga Indonesia. Cuman ada amanahnya aja sebagai penjaga gitu ya. Kita amanahnya nyampaikan ini juga baik. Tapi kalau kita lihat sendiri ya dari 80 tahun tadi di awal perjuangan tadi dari Ayahanda Riyadi yang menyebutkan sebagai orang yang di garda terdepan juga. Tapi kalau dilihat selama puluhan tahun ini, perubahan apa yang paling dirasakan terhadap Polri dari Ayahanda dulu ya? Apa?
2: Perubahannya ya Bu ya. Kalau perubahannya itu, kalau kesejahteraan sekarang sudah bagus Bu ya. Tapi kalau tugas Bu ya, itu sama pula. Saya kan pernah di Irian Bu.
1: Oh, pernah di Irian?
2: Ya, pernah di Irian. Saya juga ketemu dengan polisi. Polisi itu patrolinya pakai kelotok saja Bu ya. Pakai kelotok. Saya juga kalau di situ pakai kelotok, padahal di situ sungainya, di Sungai Membamu itu, wah buayanya besar-besar juga kok. Bahaya banget pakai kelotok. Itu kan nyawa juga.
1: Taruhannya ya.
2: Taruhannya belum ketemu dengan KKB ke apa itu. Kita pakai kelotok, bukan kelotok itu kalau ngejar ya enggak lagi.
1: Enggak seberapa juga. Ya.
2: Ya itu ya mungkin kalau mudah-mudahan ya kesejahteraannya kalau patroli jangan pakai kelotok lagi ya, harus pakai speedboat ke apalah Bu. Ya kemarin tuh saya dengan kepolisian tuh masih pakai kelotok Bu. Masih belum dilengkapi dengan anulah ya.
0: Dalam fasilitas yang
2: bagus. Ya mudah-mudahan kalau saya doakan ya dilengkapi lah. Nanti karena medannya itu kan berat juga di Irian itu. Dan itu ya kalau saya harapkan itu Bu. Ya, bukan seperti di daerah aman patrolnya pakai mobil yang bagus-bagus. Tapi kita harus mikirkan yang di pedalaman Bu.
1: Betul.
2: Iya. Ya, masa kita patroli pakai kelotok aja Bu kan. Ya itu yang saya alami itu Bu, saya alami di Irian
1: itu. Betul. Berarti itu ada ininya juga ya yang jadi perubahan gitu ya harapannya sekarang. Kalau dari Datu Badu gimana perubahannya mungkin
0: ini yang paling dirasakan? Saya ingin menyampaikan dulu ya, selamat hari Bayangkara dan di hari ulang tahunnya ini mungkin lusa itu ada hadiah yang menarik. Tapi hadiahnya ini sudah berlaku sejak 17 Juni tadi 2006. Undang-undang terbaru tentang undang-undang kepolisian.
1: Betul, tentang kepolisian.
0: Nah ini kan ada perubahan, tiga perubahan ya kalau sudah dijalani. Nah berarti ini perubahan yang ketiga sejak undang-undang kepolisian mulai 2022, 23 sampai 2020 berapa itu? Lupa saya. Dan terakhir ini 2026 nomor 5 2026 dan itu berlaku sudah dan ditandatangani presiden sejak 17 Juni tadi. Dan itu sudah berlaku, artinya masyarakat terutama anggota polisi sendiri sudah enggak terlalu ini lagi karena sudah ada ya dasar hukumnya untuk bertindak dan apa segalanya. Dan tadi seperti apa yang dikemukakan oleh ayahanda, dulu itu cuma pakai kelotok dan apa segalanya. Sekarang alhamdulillah polisi baik di apa di tingkat paling bawah sektor apa segalanya sudah punya kelengkapan yang bagus, dan anggota-anggota yang terlibat di sana juga sudah bukan malah boleh disebut Genji lah.
1: Iya.
0: Sekarang mereka sudah melibatkan itu dan ini kan apa pikiran dan ininya
1: lebih kritis juga, lebih, lebih inovatif biasanya.
0: Nah, makanya kalau dulu saya masih ingat waktu zaman sekolah sering juga kan berurusan dengan polisi.
1: Dengan polisi.
0: Kasihan mereka mengetik surat itu kertas-kertas bekas.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ternyata kenapa dia pakai kertas bekas? Bukan karena anggaran, mungkin saat itu juga anggaran
1: ada
0: sih.
1: Anggaran juga yang terbatas.
0: Tapi kok bisa dia pakai kan di
1: kertas bekas
0: kertas,
1: nih ya?
0: Baliknya kan kosong.
1: Iya betul.
0: Nah,
1: digunakanlah lagi di situ ya.
0: Kenapa artinya alasannya? Dia sudah apa pikirannya daur ulang ini sudah jalan di kepolisian, itu yang perlu kita lihat. Jadi bukan karena
1: memanfaatkan ya.
0: Iya, nah itu yang kok orang saya dulunya begitu nerima surat dari kepolisian, loh kok ini kenapa di kertas bekas ya, main-main. Tapi ternyata setelah sekarang, kita kan tambah maju ininya, ternyata dia sudah dari dulu polisi diajarkan untuk memanfaatkan barang yang masih bisa didaur ulang dan itu terbukti sampai sekarang aja mungkin paling kalau kita bikin SKCK nggak mungkin SKCK nggak mungkin pakai kertas bekas kan
1: ada nggak pakai sih pakai kemarin tuh si aman ya
0: tapi kalau untuk surat menyurat surat panggilan ya nggak jadi masalah lah karena itu dikonsumsi buat intern dan pihak yang terpanggil aja
1: gitu ya, yang terlibat.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalnya dari pandangan seorang ayahanda juga nih ya, dan juga Datuk Badok ya, tadi ada nilai-nilai terkait dengan keberlanjutan, kebermanfaatan gitu ya, sustainability juga. Apa yang dirasa nilai yang paling dipertahankan Polri sejak dulu hingga saat ini dari pandangan ayahanda?
2: Kalau pandangan saya itulah. Jadi ada polisi itu yang jujur, seperti Pak siapa, Hugeng Pak, Pak Hugeng, Pak Hugeng.
1: Iya Hugeng.
2: Itu kan sampai jenderal pun tidak punya apa-apa.
1: Betul.
2: Nah, itu ya mudah-mudahan itu bisa menjadikan contoh pada generasi muda. Dia memang betul-betul untuk memikirkan masyarakatnya.
1: Masyarakat. Ini ya. Benar-benar mengabdi gitu.
2: Mengabdi,
1: ya,
2: iya. Emang kalau kita, kalau pasti saya kan jarang di kota ya Bu ya. Saya selama tugas Bu, selama tugas saya sebenarnya operasi tarus itu sudah 5 kali. 5 kali kali 2 tahun kan sudah 10 tahun.
0: 10 tahun
2: ya, jadi saya perang itu 10 tahun. Jadi saya tahu persis Bu, polisi itu kalau sudah di hutan sama dengan saya dengan infanteri
0: dengan tentara ya.
2: Kalau cuaca tuh cuacanya mendung itu tidak bisa dikirim dorongan logistik sampai sebulan
1: gitu. Iya.
0: Makan
1: apa yang ada.
2: Apa yang ada
1: survive
2: di situ.
1: Survive gitu ya.
2: Iya, survive bola. Apa yang ada di situ saja. Pohon-pohon yang ada di situ sama juga. Sama juga. Jadi jangan disamakan, wah, polisi di kota enak aja. Iya, yang di kota enak. Coba kan di hutan. Saya tahu persis. Saya tahu persis. Saya tidak makan, polisi juga tidak makan. Kalau saya punya makan, kita sama-sama kita makan sama. Jadi antara angkatan darat dan polisi itu seperti kakak adik aja Bu.
1: Saudara sebenarnya.
2: Saudara betul ya. Saudara ya. Kalau yang sama-sama sering ditugaskan di hutan itu seperti kakak adik saja. Ya untungnya saya sekarang ini jadi ketua PPAPRI ya. Saya membawa kepolisian. Polisian juga saya yang membawa
1: ya,
2: juga.
1: Gitu ya. Tapi sampai saat ini kalau melihat dari tugasnya sendiri, apakah masih sama ya kira-kira ya ayahanda ya?
2: Kalau di Irian saya kira sama Bu, karena medannya kan tidak berubah. Pohonnya besar-besar, terus di sana itu
1: yang dihadapi
2: kan,
1: juga masih.
2: Iya, cuacanya masih mendung dan masyarakatnya yang di pedalaman ini kan masih bodoh semua. lain dengan di kota sudah maju. Yang di Jayapura sudah maju. Tapi kalau sudah kita masuk ke daerah Bodem, di daerah Sungai Bo, wah itu kan ada yang tidak berbaju segala.
1: Iya, masih kita, pedalaman adat ini ya.
2: Iya, mungkin masih primitif.
1: Primitif, betul.
2: Saya bisa gitu karena saya apa? Saya tuh sampai minta kiriman buku, Bu. Kirim buku untuk saya bangun sekolah, Bu. Saya bangun sekolah SD itu.
1: Untuk anak-anak di sana.
2: Iya, anak-anak di sana. Dia tidak bisa bahasa Indonesia, tapi lama-lama bisa juga bahasa Indonesia karena anak cepat, anak-anak itu cepat untuk menerima. Jadi ada yang bisa nulis. Jadi kalau saya buang ada koran itu dia baca-baca itu di hutan itu. Ya itu kita harus memikirkan sampai ke dalamnya itu.
1: Oke. Berarti itu apa namanya ya? Salah satu hal yang menjadi ini juga ya sebenarnya yang harus kita ketahui bersama ya Datu Badu ya. Nah, tapi yang menjadi perhatian kita kan saat ini tuh media sosial tuh luas banget ya. Banyak anak-anak muda juga tadi yang ini mungkin sedikit mirip dengan kisah Datu Badu ya. Banyak pandangan yang segala macam juga. Semakin kritis juga. Ini Bapak melihat tantangan Polri ini seperti apa gitu ya, dari melihat hal itu aja gitu gimana dari Datu Badu?
0: Ya, ini di undang-undang terbaru ini ada pengembangan lagi itu tugas Polri ya. Saya pernah baca-baca sedikit ternyata apa namanya cyber, patroli cyber itu di bawah kalau nggak salah direktorat, dia sudah punya direktorat, inspektorat atau direktorat ya. Nggak terlalu ini saya, tapi isinya punya komando sendiri lah untuk apa pengawasan ya lalu lalang di dunia maya gitu.
1: Nah, untuk cyber ini
0: ya, untuk pelancakan dan apa segalanya. Nah, itu artinya kan perkembangan zaman. Kalau misalnya dulu tahun sebelum 2006 ini undang-undang itu belum menginikan tentang itu, sekarang sudah ada. Artinya polisi memang harus dibekali dan harus tahu tentang itu. Nah, ini kan otomatis tadi saya bilang sekarang Gen Z banyak yang jadi anggota polisi karena bukan karena Gen Z-nya tapi karena ininya yang diambil. Bahkan di undang-undang terbaru ini Pak Ulun pernah baca juga sedikit, malah apa disabilitas itu kalau dia punya potensi khusus, kecakapan khusus, boleh dilibatkan atau boleh ditarik sebagai anggota polisi. Nah, ini kan satu apresiasi lagi terhadap Polri bahwa dia tidak ada diskriminasi.
1: Semua sama.
0: Nah, itu. Jadi selain pengembangan inisialnya juga ternyata apa sisi humanismenya masih berjalan dan ini dikembangkan terus dan semoga tambah zaman ini, apalagi sekarang kan zaman AI ini. AI ini kan
1: artificial intelligence.
0: Kita nggak bisa nunggu apa artinya harus ini kan. Nah, itu
1: cross check terus ya.
0: Iya. Makanya tugas polisi tambah berat nih. Tambah.
1: Betul.
0: Nah, ini yang perlu kita ya sekali lagi kita harus yang himung itu sebenarnya kita. Bahwa masyarakat kita polisi ini sudah membaktikan dirinya buat dikasih tugas yang ya super berat atau katakanlah yang mungkin bahasa kita ini agak ini ya. Nggak ada sebenarnya sih tugas ecek-ecek, nggak ada.
1: Betul.
0: Walaupun itu ecek-ecek masih dilaksanakannya. Misalnya apa yang sering nih kalau di jalan-jalan ini apa flyover ini ke bawah itu
1: polisi lalu lintas gitu ya.
0: Ya, nah tapi bukan hanya nunggu polisi lalu lintas aja nih ya. Dia juga apa sering buser-buser itu yang
1: patroli?
0: ngejar apa yang anak-anak
1: ini pengamen jalanan
0: ya
1: gitu-gitu
0: bukan
1: ya.
0: Pengamen jalanan lagi yang ganggu
1: ini apa anak-anak gangster.
0: Betul. itu kan
1: cukup meresahkan
0: ancaman terbaru dan itu pun harus bukan hanya dengan kekerasan polisi ngejarnya, tapi dengan ya
1: pendekatan
0: dengan
1: humanis, edukasi, ya.
0: Pendekatan humanis.
1: Betul.
0: Dan itu bina mitra tugasnya di kepolisian. Saya kebenaran pernah Pak Ulun satu pelatihan di Depsos RI karena kemarin saya mewakili guru BK dan dari polisi itu tugas dari satuan bina mitra yang diusul. Orangnya baby face banget dan sampai sekarang saya sering ketemu sama beliau.
1: Masih aktif kalo, ya?
0: Ya, kalau boleh disebut namanya Komandan Ajis. Makasih kalau ini Anda mendengar ya. Dan merelay RRI Pro 1 gitu. Bahwa kita pernah satu angkatan di dalam pelatihan dan itu sampai sekarang dia masih di bina mitra di Polresta.
1: Oke.
0: Dan ini artinya dari segi humanisme dan intelijen macam-macam apalah segalanya. Itu tambah dikembangkan, tambah dilebarkan. Baik. Artinya polisi ngikuti zaman dan tidak meninggalkan zaman juga.
1: Betul.
0: Nah, ini yang paling berat.
1: Dinamis,
0: dua,
1: ya.
0: dua kutub ini enggak diabaikan.
1: Oh, iya.
0: Dia masih ada di sana dan masih mencari sesuatu yang harus lebih maju lagi lah.
1: Baik, ya. Nampaknya ada yang mau bergabung bersama dengan kita di malam hari, boleh kita angkat dulu ya di 976 nih. Assalamualaikum. Waduh, terputus ya. Siapa tahu ada mau memberi apresiasi juga gitu ya, Pak ya, buat kepolisian. Tapi ini Mada mau tanya juga buat ayah Anda dulu ya, Dato. Ini kan di 80 tahun dan juga dari ibaratnya sisi veteran gitu ya. Bagaimana pesannya untuk generasi muda saat ini terkait dengan keamanan dan juga ketertiban kita?
2: Kalau saya itu sekarang ini anak muda tuh harus tahu jiwa semangat nasional 45. Jiwa semangat 45 itu dimulai dari zaman Gajah Mada. Gajah Mada ini bisa menyatukan sampai ke Filipina, Malaysia dan mana-mana.
0: Madagaskar.
2: Kan kita harus dilanjutkan lagi dengan Sriwijaya. Sriwijaya itu kan maritim, artinya kuat, sampai ke 45 kita berjuang, polisi darat, laut dan udara berjuang untuk merebut kemerdekaan. Nah itu jangan sampai lupa anak-anak kita ini, jiwa semangat nasional kita 45 ini jangan sampai lupa. Itu paling penting lagi, jiwa semangat lagi itu sampai ke daerah. Siapa yang coba ke daerah sampai bapaknya Raimun yang di 9 November. Banyak anak-anak yang tidak tahu ada apa 9 November 45 itu. Padahal tanggal 9 November 45 itu pemuda-pemuda kita termasuk bapaknya Pak Raimun itu menyerang Belanda. Menyerang Belanda, mengusir Belanda dari kota Banjarmasin. Itu banyak yang tidak tahu, Bu. Jadi jiwa semangat nasional 45-nya belum tertanam. Kalau saya itu mengharapkan, karena saya seorang pejuang veteran, jadi mengharapkan kita jiwa semangat nasional 45 itu mulai dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi itu harus ditanamkan terus. Tanamkan terus untuk supaya dia tahu bangsa kita. Bangsa kita itu bangsa besar. Bukan bangsa yang kecil. Filipina aja sampai ikut Indonesia dulu. Sekarang ingin memecah-mecah. Timur-timur yang sudah kita jadi bangsa Indonesia pun misah. Ada yang pulau lain juga mau misah dan itu tidak ada jiwa semangat nasionalnya, tidak ada. Nah, mari kita lah, yang kemarin itu sudah ada sosialisasi jiwa semangat nasional dari DPP. Mudah-mudahan guru-guru kepala kita ini bisa
0: sekolah.
2: Sekolah kita bisa menanamkan jiwa semangat nasional kita kepada anak didik kita.
1: Amin.
2: Baik, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi itu yang kami bisa harapkan itu, Pak.
1: Baik.
2: Jadi itu.
1: Oke. Nah, dari Datu Badok sendiri bagaimana harapannya di Hari Bayangkara ke-80 di 2026 ini?
0: Iya. Gini. Begitu tadi saya cerita awal, begitu kita harus mengapresiasi siapapun, dinas atau satuan apapun kita apresiasi, kita melihat kebermanfaatannya. Nah, kemudian apa sih fungsi-fungsinya, dan itu seperti Ayahanda bilang bahwa negara kita ini perlu jiwa semangat nasionalisme itu, dan ini yang kami sebagai anak-anak cucunya di baik veteran pejuang kemerdekaan maupun veteran pembela sama, bahwa kita harus melanjutkan ini, dan ini bukan semacam tugas ya, tapi ini hak dan kewajiban, lebih banyak haknya lah.
1: Betul.
0: Kita ambil, karena kalau kita memandang kewajiban nanti bisa nengah apa segalanya. Tapi kalau hak pasti dikejar terus. Nah, jadikanlah ini untuk menularkan semangat patriotisme, nasionalisme. Apalagi mereka kepala sekolah yang tingkat SLTA ya Pak ya, kemarin pernah disosialisasi tentang jiwa JSN 45 itu oleh DPP langsung, DPP LPRI, karena begini, yang punya hak paten untuk menularkan JSN itu sekarang ada di LPRI, LPRI lah, Legion Veteran, baik tingkat pusat sampai ke tingkat cabang, atau bahkan kalau di luar kita, di luar pulau kita itu ada sampai tingkat ranting juga ya.
2: Iya.
0: Nah, karena juga kami di PPM-nya sama. Kalau di sini kita cuma sampai di tingkat cabang aja. Terus rantingnya kan di kecamatan belum ada.
1: Belum ada.
0: Sebenarnya ada, cuman orang-orangnya belum berani, tapi
1: belum bergerak aja nih ya.
0: Nah, belum mau.
1: Iya.
0: Atau belum suka. Ya macam-macam lah alasan.
1: Iya.
0: Nah, baik. Kalau saya kebenaran dengan ini gak usah nunjuk orang, kita nunjuk diri kita sendiri. Saya baru tahun begitu bapak saya udah pulang, baru saya mau masuk di organisasi PPM ini. Karena apa? Karena pandangan saya dulu ketika beliau masih hidup, udah biar aja beliau dulu menikmati nostalgianya lah,
1: betul,
0: dengan kawan-kawannya.
1: Baru lanjutkan sama Datu Badok gitu ya.
0: Begitu dia sudah nggak ada, otomatis kita sebagai bukan kewajiban tapi hak kita untuk meneruskan perjuangan beliau untuk mengisi. Kalau kita sekarang mengisi, bukan mencari lagi ya. Kalau beliau dulu mencari kemerdekaan.
1: Betul.
0: Kita mengisinya sekarang. Inilah tugas-tugas kita. Dan tadi saya bilang bahwa kepala-kepala sekolah yang ini sekaligus mengingatkan ya kepada kakanda-kakanda yang pegang kepala-kepala sekolah yang sudah dibekali dengan JSN oleh LPRI, jarang kali kok ini ada. Dan ini kita rasanya baru yang provinsi yang keempat ya, yang pernah diadakan sosialisasi ini, belum pelatihan ininya, belum sebagai pematerinya.
1: Baru kalau sosialisasi di awal benar
0: ya, baru awal ini pengenalannya aja lah. Nah, itu.
1: Oke. Okay,
0: dan ini harus dioptimalisasikan. Itu harapan saya bagi mereka yang sudah mendapat itu, dan bagi kita masyarakat, jangan segan-seganlah kalau mau cerita-cerita kita tentang perjuangan, bisa ke Ayahanda di LPRI di Mada. Madanya di ini Kayu di Tangi. Kayu Tangi. Mada itu bukan Mbak Mada ya. Markas daerah.
1: Ya. Baik, siap.
0: Jadi nah, kalau juga mau main langsung ke anak-anaknya, karena Saya dulu dengan orang tua saya pas mejanya seperti ini di rumah itu, meja bundar.
1: Banyak cerita-cerita di dalam situ ya.
0: Jadi begitu apa bulan puasa sering kan, habis buka puasa kan nyantai dulu anak-anak. Gak boleh bergerak sebelum dia habis ngomong.
1: Ngomong. Makanya sampai sekarang ceritanya masih ini ya.
0: Masih ingat di sini ya, alhamdulillah.
1: Baik, siap. Ini kita juga ternyata ada batasan waktu. Padahal cerita mungkin masih banyak banget lagi ya, apalagi di Hari Bhayangkara ke-80 ini. Mungkin apa ya, satu kalimat deh boleh untuk menyampaikan ucapannya terakhir banget, singkat gitu, dari Ayahanda dulu di Hari Bhayangkara ke-80, silahkan. Singkat.
2: Kalau saya sebagai Ketua Pepabri ya, Bu ya. Ketua Pepabri kan ya, Darat, Laut dan Kepolisian. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun keberapaan?
1: Ke-80
2: kepada saudara saya, yaitu dari kepolisian, lanjutkan tugas baik di daerah operasi maupun di daerah aman. Ya, supaya Indonesia ini tetap merdeka.
1: Merdeka. Siap. Terakhir Datu Badok, singkat.
0: Untuk apa Ayahanda atau siapa saja yang berprofesi polisi, hari ini saya taruh hormat dan untuk kemajuan dan keselamatan bangsa, sudilah kiranya kami minta pengorbanan dan apa tauladan dari sampean-sampean, dan itu akan kami pegang sampai akhir hayat kita, insya Allah. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Dan selamat ulang tahun ke-80 Brapo Polri Republik Indonesia. Baik. Polisi Republik Indonesia.
1: Siap. Terima kasih kembali Datu Badok. Ayahanda, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan juga kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan gitu ya. Baik pendengar, demikian sudah untuk ngobras malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan sekali lagi juga kami mengucapkan lusa ya, nanti 1 Juli 2026 ke-80 tahun Hari Bhayangkara. Ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar, alhamdulillah rabbil alamin ya. Kembali kita berjumpa di Melody Memory. Untuk hari ini malam Selasa ya, edisi 29 Juni 2026. Mudah-mudahan pada sehat, pada baik aja. Dan yang lagi nungguin buat request lagunya udah banyak banget Mada siapkan. Waduh, ini silahkan dipilih aja sih ya. Yang mau gabung silahkan ya. Mada udah live dari tadi di TikTok juga. Selamat bergabung buat semuanya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Banyak salam-salam juga kita sahuti dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yang mau gabung juga boleh banget di 0511 3251562. Dan juga di nomor WhatsApp kita 0811 5111 1410. Atau juga di hotline Halo RRI boleh banget 0811 40 9076. Sudah dibuka dengan lagunya Bob Tutup Poli tadi pendengar, Antara Bulan dan Bintang. Karena ini malamnya lagi bagus banget gitu ya. Tadi Mada berangkat, bulannya Masya Allah bulat banget dan juga terang banget. Jadi waktu ngelihat ya teringatlah lagu ini kayaknya pas gitu ya, Antara Bulan dan juga Bintang. Dan silakan kita ke 562 dulu kali ya. Di sini ada siapa? Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Piana Bang Ozan?
1: Baik aja, Mada.
0: Alhamdulillah. Cuaca Martapura gimana malam hari ini?
1: Seperti biasa.
0: Seperti biasa, Antara Bulan dan juga Bintang ya.
1: Iya, seperti Mada dan pendengar.
0: Mada dan juga pendengar, betul ya. Martapura ini lagi ini juga enggak sih ya Bang Ozan, giliran-giliran mati lampu.

0: ada juga Mantronix Got to Have Your Love, ada juga John Lennon Imagine, ada The Mercies Usah Kau Harap, atau Keabadian darinya Reza. Mau yang mana tuh? Yang mana, jangan bingung-bingung ya. Banyak antrian kita nih.
1: Lagu manca aja.
0: Lagu manca aja yang mana tapi nih, banyak nih, ada 3 tadi.
1: Yang nomor 3
0: John Lennon Imagine ya.
1: Iya, bisa jadi.
0: Oke, siap. Salam-salam Bang, buat siapa malam ini?
1: Salamnya buat yang sering masuk-masuk juga.
0: Oke, semuanya tuh aja gitu ya.
1: Bang Hendy.
0: Oke.
1: Bupati Maumah. Itu
0: Mbak Rika juga. Siapa lagi? Ya. Oke deh, kalau gitu makasih banyak Bang Ojan, ya, sehat selalu ya.
1: Jalannya buat Manda juga.
0: Oke, makasih dari, banyak
1: dari
0: loh.
1: Sampai sekarang.
0: Siap. Terus, amin. Enggi. Assalamualaikum.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ojan di 976. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Oh, Mada dari tadi tuh gak bisa 976. Mada juga penasaran banget kenapa teleponnya yang error atau gimana. Kita coba lagi ya. Semoga mau nih. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Oh, mau kok teleponnya ya. Berarti emang pada ngantri doang ya. Mbak Mawar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Bati-bati gimana?
2: Kenapa?
0: Bati-bati gimana kabar?
2: Ya tadi adem ayam aja.
0: Adem ayam aja.
2: Terkendali aja.
0: Terkendali aja, alhamdulillah ya.
2: Bahagia seperti Bang Ojan.
0: Bang Ojan bahagia ya. Bahagia terus kita.
2: Bang Ojan tuh lagi berbunga-bunga kayaknya.
0: Kenapa berbunga-bunga dia ya?
2: Tanya sendiri.
0: Alhamdulillah, kita tuh harus berbunga-bunga deh, bener-bener ada setiap hari ya. Walaupun gak ada bunganya, carilah bunga masing-masing.
2: Kalau aku sudah ada baitungan, Bang.
0: Bunga mawar.
2: Sudah ada baitungan orangnya ya.
0: Bujur, bujur pian.
2: Biar aku tetap aja berbunga.
0: Bujur pian. Biarpun mawar tidak bermekaran, tapi pian selalu mekar gitu ya.
2: Tapi baitungan orangnya.
0: Lagunya mau apa? Ada Andi Maria Matalata, Pasrah atau juga Bimbang?
2: Lagunya Nuna kali deh. Oh, yang kenalnya apa nih ini?
0: Ahmad Dhani, Andra, Aku Cinta Kau dan Dia. Ada Riangelina, Adakah Yang Lain di Sisimu, atau Sheila Majid, Antara Anyer dan Jakarta, atau Keabadian dari Reza, seru juga tuh.
2: Kuridaya Malaysia kan?
0: Malaysia mau lagu apa?
2: Amisen lah, Hilang Dalam Terang.
0: Judulnya apa?
2: Hilang Dalam Terang, Amisen.
0: Hilang sebentar.
2: Hilang Amin. Dalam Terang, Amisen.
0: Hilang dalam terang. Aduh, kok kita nggak ada ya, adanya?
2: Fenomena kah? Dari Fenomena kah? Ya, tiada yang lain.
0: Sebentar. Tiada yang lain. Kok enggak ada kita ya?
2: Iya, antara dua tadi kalau tidak ada Fenomena, tiada yang lain dengan itu. Tadi Emmy Sert aja dengan Hilang Dalam Terang.
0: Ini aja deh nama penyanyi aja tadi siapa tuh? Emmy siapa?
2: Emmy Sert.
0: Oh, kita cuma ada Emmy Page, MT Page.
2: Iya, Emmy Sert itu nah yang menyanyi kita. Tapi lagunya judulnya Hilang Dalam Terang.
0: Enggak ada, berarti enggak ada kita. Oh, iya, belum kan masuk.
2: Yaudah,
0: di RKS. Siti
2: Nurhaliza aja gin lah.
0: Siti Nurhaliza boleh sih, Siti Nurhaliza.
2: Purnama Merindu. Wajah Kekasih kah, Purnama Merindu.
0: Purnama Merindu aja deh ada
2: ya,
0: nih.
2: Iya, udah itu aja gin dah. Ya, salamnya tadi lah Bang Ojan. Okay. Selamat malam dulu, buka pintu lah.
0: Siap.
2: Nah, buat Mbak Rika juga nasa malam Mbak Rika. Bisa kok tiduran sih ini nah. Mbak Rika tunggu salahnya lah, maaf ulun dulu Mbak. Buatnya itu Abah Ica juga. Tahu ya, Abah Ica-nya lagi monitor ya Allah.
0: Bujur, sini dari tadi menelpon sebenarnya tuh ya.
2: Buat itu Papi Coy, okay. Juga sama malam Papi Coy. Salam selamat selalu aja lah. Buat Mama Madan juga, okay. Buat Abang Roy, Mbak Munah juga nah di Kota Baru. Puput, Putri. Buatnya siapa lagi? Mbak Pina juga lah, sebenarnya Mbak Pina nih lah kan itu lah.
0: Mbak Pina juga udah terlalu lama banget gak kedengeran.
2: Nah, saya selamat selalu aja. Putri juga nih bisa lagi umrah Putri ini nah.
0: Oh iya kah? Alhamdulillah.
2: Iya pola, iya pola.
0: Iya. Oke deh, makasih banyak ya Mbak Mawar ya.
2: Bisa jual lagi di selat Mahormus tuh kalau kau bantuan.
0: Jangan sampai ke situ lagi perang.
2: Selamat mana Putri ini raih kemana Putri?
0: Ya Allah, kita cari habis nih lah.
2: Ya udah gini, ayo buat
0: kami ya.
2: Nah, Pak Udin kan juga buat semuanya jadi ada. Oke, lagunya tadi spesial buat diri sendiri aja gini lah.
0: Oke.
2: Ya oke, buat Madam makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di nomor WhatsApp sudah tergabung kembali ada Bang Herman. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mada.
0: Apa kabar, Bang Herman? Sehat ya? Masih gagah?
3: Alhamdulillah, sudah makan sehat.
0: Sudah makan sehat. Banjarbaru gimana malam hari? Terang nggak hujan ya?
3: Ano cerah mada.
0: Iya, coba di

0: Lihat di luar tuh rembulannya bulat banget, cantik.
1: Tapi matahari ada enggak?
0: Iya iyalah, kan lagi malam. Matahari lagi bersinar di daerah lain karena, gitu ya.
1: Karena matahari sembunyi loh.
0: Matahari lagi sembunyi, enggak dia lagi dia tetap bersinar terang, tapi lagi di benua mana gitu.
1: Di mana kamu matahari ini? Mana iya. Beradanya ya loh.
0: Tuh lagunya mau apa, Bang Herman?
1: Ada lagu barat kan ada?
0: Ada dari Swede Beautiful Ones, terus juga ada ini yang habis ini ada puternya ada Imagine John Lennon, atau darinya tadi ada satu lagi deh kayaknya Close to You darinya.
1: Nah Tricks, itu aja ada,
0: itu aja. Close to You ya, oke okay, deh iya. Kalau gitu. Salam-salam buat siapa bang?
1: Tadi Mbak Mawar tadi ya lo. Sehat aja Mbak ya.
0: Iya, amin.
1: Mawar kak ya, kak Hendy juga terakhir.
0: Oke Hendy juga boleh, siapa lagi?
1: Cimin dong hari ini kan dia pasti dah.
0: Amin. Sehat-sehat aja.
1: Guru tuh. tadi guru hujan juga lo. Lawan Abah Kalbi juga.
0: Oke.
1: Okay. Bang Yusuf ya muntah aja.
0: Boleh.
1: Ya semuanya deh mudah yang
0: okay, nah, menara ya lo. Makasih banyak ya. Siap, amin. Makasih banyak Bang Herman. Satu pantun dulu boleh enggak sih?
1: Eh bisa nah.
0: Ayo satu pantun dulu ya.
1: Maksudnya apa yang rame yuk?
0: Apalagi ya yang rame ya. Apa aja deh yang cepet aja yang cepet.
1: Buah sudah le.
0: Buah sudah. Apalagi ya yang cepet aja dong nggak?
1: Anak. Burung jalate hinggap di kayu jati.
0: Cakep.
1: Ada cantik pasti bisa mengaji.
0: Iya Min, terima kasih banyak bye. Makasih Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di WhatsApp ada yang bergabung juga Bapak Pauji. Pilih lagu adakah yang lain di sisimu katanya ya. Buat kabar terima kasih bila ketidak pilih lagu yang lain aja. Ada kok nih dari Ria Angelina. Nanti Mada puterin ya, Mada masukin dulu ke playlist. Terus juga ada dari Helmi Rais. Assalamualaikum Mbak Mada, waalaikumsalam. Lagunya Bimbang, lagu ini untuk seberat aja. Semoga terhibur untuk Mbak Mada. Terima kasih atas waktunya Bimbang Andi Maria Matalata ya. Oke deh kalau gitu pendengar yang masih mau gabung, habis ini kita sapa-sapa warga TikTok juga yang sudah hadir dari seluruh Nusantara. Selamat bergabung, kita langsung puterin aja untuk Anda darinya John Lennon Imagine sama Siti Nurhaliza. Tadi requestan spesial juga buat Mbak Mawar Purnama Merindu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Siti Nurhaliza Purnama Merindu ya. Kayaknya malam hari ini lagu-lagu kita rada-rada tema-tema bulan-bulan lah ya. Purnama, bulan purnama banget soalnya. Jadi pas lah ya menemani Anda. Lagunya rilisan tahun 1998 pendengar ya. Dan suaranya Datuk Siti Nurhaliza juga menemani. Mungkin ada yang lagi istirahat ya, sembari istirahat, atau juga malam hari ini sembari berkegiatan. Semangat ya, mudah-mudahan kegiatannya lancar, aktivitasnya juga cepat kelar biar cepat turun juga ya. Oke pendengar, kita mau angkat dulu yang di nomor WhatsApp kali ini ya, sudah berdering. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Bang Roy kah ini?
1: Iya, Bang Roy.
0: Apa kabar Bang Roy?
1: Ya baik, madam.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Tanjung, Tanjung ya Bang Roy ya?
1: Iya, Tanjung.
0: Gimana di Tanjung kabarnya?
1: Cuacanya dingin, madam.
0: Oh, dingin ya. Apa habis hujan di Tanjung nih?
1: Tidak hujan, cuma dingin.
0: Oh, lagi dingin aja gitu ya. Tapi siang panas banget kita biasanya ya.
1: Iya, tadi siang memang panas banget.
0: Menggantang kalau kata orang Banjar.
1: Kalau di Banjar bagaimana, Mbak?
0: Di Banjar juga kurang lebih panas banget. Hari ini kayaknya enggak ada hujan deh. Tadi panasnya menggantang benar pian.
1: Iya. Apa tadi kan pas sore-sore itu nah. Kayak suaranya menggerugu, menjadi orang
0: tertidur, menggelegar gitu ya. Ada petir tapi nggak hujan gitu ya.
1: Ada gunturnya tapi nggak hujan.
0: Oh iya baiklah kalau begitu. Bang Roy, lagunya mau apa malam hari ini? Ini masih ada antrian, ada darinya Trix Close to You, ada juga Ria Angelina Adakah Yang Lain di Sisimu, Andi Maria Matalata Bimbang, atau Ria Resti Fauzi dengan Shintaro judulnya.
1: Yang tadi ada. Yang mana itu tuh? Apa tadi yang cinta apa tadi?
0: Adakah yang lain di sisimu atau cinta apa tadi, ada cinta, mana ada cinta ya, aku cinta kau dan dia.
1: Nah itu bahaya itu.
0: Kalau memilih
1: yang
0: antara dua
1: yang, adakah
0: yang lain di sisimu ya itu? Itu aja ya dari Ria Angelina. Siap, salam-salam Bang Roy buat siapa malam ini?
1: Salam-salamnya buatnya itu Mawar tadi, Herman, Ojan, sama Abah Tiara, Bu Rike juga, dan Maimunah.
0: Iya.
1: Yang terakhir buat Adik Mada yang manis.
0: Amin. Makasih banyak Bang Roy ya, semoga selalu sehat dan
1: Mada.
0: Juga pun.
1: Mada.
0: Apa tuh?
1: Mada pernah nggak lihat bidadari?
0: Bidadari nggak pernah ngelihat Mada sih.
1: Kalau aku sering Mada.
0: Oh ya, di mana?
1: Ini yang nyari ini.
0: Aku nggak punya sayap.
1: Tapi kamu selalu terbang di hatiku Mada.
0: Aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Roy ya. Sehat terus ya Bang Roy. Sampai ketemu lagi nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ada aja ya. Penonton yang di TikTok, aduh ada yang langsung ngasih aku sayap. Jadi beneran jadi bidadari aku ya. Makasih banyak. Terlalu gombal Bang Roy katanya Bang Reza Dekor. Gak tahu ya sampai penyiaran udah terbang nih. Karena kita kan RRI sekali di udara tetap di udara. Jadi Mada jadi ibu peri terus gitu ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung warga TikTok yang mau request-request lagu malam hari ini. Ada di lagu-lagu Tembang Kenangan ya, lagu-lagu 80-an, 90-an, juga 2000-an awal. Kita kembali ke nomor 976. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
2: Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Mbak Rike kah?
2: Ini dengan yang ada di Wonogiri.
0: Wonogiri? Mbak Rike bukan?
2: Wonogiri Jember.
0: Wonogiri kok Jember ya? Wonogiri tuh
2: ya jauh.
0: Wonogiri.
2: Mbak Mada.
0: Oi, Pon.
2: Kalau Mbak Mada yang siaran aku enggak bisa masuk.
0: Enggak gitu juga, ih.
2: Kalah sama Mawar ya Allah.
0: Tadi udah minta maaf katanya minta maaf ya gitu.
2: Ya ampun banyak deh yang
0: iya.
2: Masuk lah.
0: Iya lumayan lah.
2: Bang Ojan, terima kasih salamnya, terima kasih sapaannya. Terus ada Bang Roy ya, ada Mawar juga. Spesial lagunya buat Mawar, lagunya Ria Angelina aja dah.
0: Ria Angelina aja ya, siap.
2: Terus ada siapa lagi? Ibu Bambang.
0: Ibu Bambang. Ya. Udah lama juga Ibu Bambang nggak masuk ya?
2: Mbak Pina, Mbak Maimunah juga, Mama Madan, namanya Kompakan juga. Terus ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Itu, Papi Coy.
0: Papi Coy.
2: Sama Pak Yamri.
0: Betul.
2: Ada Abah Tiara, Abah Kalbi, Abah siapa lagi?
0: Abah-abah-abah-abahan.
2: Abah-abah
0: semualah pokoknya lah. Seluruh Indonesia ada abah-abah. Disalami loh Bunda Rika.
2: Ramadan ini ngomong cepet banget, tapi pas, gak pernah salah.
0: Oh iya, alhamdulillah. Itulah kelebihan orang Banjar. Ngomongnya iya, kecepatan 60
2: km. Ngomongnya iya. Pinter itu artinya itu.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Amin.
2: Orang kadang belepotan ngomongnya terlalu cepat itu.
0: Nanti saya coba lambatin ya.
2: Kayaknya karena bayindak nih.
0: Aduh bayindak. Mbak, terus ini ada yang titip salam juga di TikTok iya, dari Mbak Fatimah. Iya,
2: keren deh pokoknya, mantap. Jadi siap. Semuanya aja salamnya dibungkus. Lagunya apa itu, Mbak Ria Angelina? Itu.
0: Adakah yang lain di sisimu? Ada enggak?
2: Makasih.
0: Oh, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ada yang lain di sisimu, Mada mundur deh gitu ya. Kalau enggak ada, Mada maju. Oke deh, kalau kita pendengar, langsung aja kita puterin dulu dua lagu untuk Anda yang masih mau gabung sama Mada. Ditungguin suaranya di sini ya, biar gabung lagi di 0511 325 1562. Dan juga nomor WhatsApp Pro 1 boleh banget nih, 0811 5111 410.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Riangelina pendengar ya, dengan lagunya Adakah Yang Lain Di Sisimu. Ini ciptaan darinya Panca Pondah ya, yang menceritakan tentang kecurigaan, ada kesedihan di dalamnya juga, dan dilema seorang wanita yang merasa dikhianati oleh kekasihnya. Jadi kalau misalnya lagi di fase-fase yang seperti itu, aduh, Mada udah gimana ya, nasihatnya gak ada nasihat juga sih ya. Mada cuman mau meluk aja buat wanita-wanita di luar sana yang kalau dikhianati sama seseorang ya, yang sabar gitu ya. Ayo kita bangkit gitu ya, kita buktikan kepada dia bahwa dunia akan tetap berjalan dan juga kita akan bertemu dengan orang yang lebih baik dari mereka itu gitu ya. Amin, amin, amin ya. Oke, mendengar, kita lanjutin lagi yang mau request. Tadi juga sudah ada requestan yang di TikTok ya, Demu Pets Teluk Bayur darinya Syam, dan juga Sheila Majid antara Anyer dan juga Jakarta ya. Anyer dan Jakarta tuh Syam. Terus yang Teluk Bayur tadi siapa ya? Bang Budi apa Eko? Oh, Bang Eko ya, di Kota Baru. Oke, siap. Kita akan putarkan nanti, kita ke 562 dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini orang Lampung kah ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Aduh, Mbak Mada lupa namanya
1: Leman.
0: Siapa?
1: Lampung Mbak Mada.
0: Bang Leman, Bang Leman.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Lampung malam
1: baik,
0: ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat selalu. Semoga Mbak Mada juga dalam keadaan sehat.
0: Amin, ya Allah. Ya, Bang Leman, amin, lagunya ya, mau malam. Apa?
1: Apa lagunya Mbak Mada?
0: Ada ya, Andi, Maria Matalata, Bimbang, Ria Restu, Ria Resti Pauzi, Shintaro.
1: Ya, itu aja Mbak Mada. Ria Resti Pauzi aja, okay. yang apa namanya, yang pernah jadi bidang tamu dengan Mbak Ita dan
0: Bu. Oh iya,
1: Ismail.
0: Iya. Betul. Oke deh kalau gitu.
1: Sudah oke Mbak Mada.
0: Makasih banyak ya Bang Leman ya.
1: Apa judulnya?
0: Ini Shintaro.
1: Bin
0: Shintaro. SS.
1: Oh iya, Shintaro. Oke, makasih.
0: Siap, sama-sama. Selamat malam Bang Leman.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Leman. Selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimuna.
2: Mbak Mada,
0: kawan
2: kita. Habisan deh orang masuk.
0: Enggak, masih banyak yang mau masuk loh ini.
2: Dengan kesabaran.
0: Dengan kesabaran. Alhamdulillah, harus sabar. Kuncinya adalah itu. Lagunya mau apa Mbak?
2: Lagunya noje deh, empat orang aja.
0: Sampai empat orang aja.
2: Teluk Bayur kita deh.
0: Teluk Bayur ada nih, Demu Pets.
2: Ya, nih aja deh.
0: Siap, salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Ojan, Mawar, Leman, Bang Roy, Abah Ica, Abah Tiara, Ike, pokoknya buat semuanya aja yang sudah masuk, walaupun yang monitor.
0: Makasih banyak ya.
2: Amin,
0: amin, amin Allah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Maimunah. Ya, di WhatsApp ada Bang Udin. Selamat malam Bang Udin. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mau masuk juga.
0: Alhamdulillah. Setelah berjuang berapa lama kira-kira ini Bang Udin?
3: Itu melihat lebih kan.
0: Oh my, bajibun.
3: Mulai mawar lah.
0: Iya.
3: Ujan, siapa tadi Bang, siapa tadi?
0: Ada Bang Ojan, ada Bang Roy, ada Bang Leman, ada Mbak Maimuna, ada Bapak Uji. Pun?
3: Lagunya sama lah.
0: Lagunya paling mungkin ada sempat diputarkan di jam berikutnya. Tapi ini masih ada Andi Maria Matalata, ada Ria Resti Pauzi, ada Demu Pets, ada Sheila Majid. Oke, okay. Siap. Andi Maria Matalata, Bimbang. Oke okay deh, salamnya buat siapa?
3: Mawar tadi lah. Ujan. Siapa dia Roy ya?
0: Roy, di Tanjung.
3: Roy, siapa yang cewek siapa?
0: Ada siapa tadi Mbak Rike? Mbak Maimuna?
3: Mereka di Jembang, apa di
0: Jember? Di Jember.
3: Iya, mereka di single yang mereka belum masuk.
0: Iya.
3: Mereka selamat malam. Dari Banjarmasin mereka.
0: Iya.
3: Siapa lagi sebuah semuanya aja?
0: Semuanya aja gitu ya, biar lengkap tanpa terkecuali. Pokoknya yang lagi dengerin juga silakan.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar, ini kurang lebih tinggal 10 menit lagi aja untuk request lagunya. Kita coba angkat dulu di 562. Mungkin Mada habisin dulu teleponnya di sini, baru kita puterin lagu-lagunya ya. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory.
4: Hai cantik.
0: Hai, long time no see. Enggak deng, long time no call call.
4: Long time no call call. What happened? Not call call.
0: I don't know juga. Tapi kau yang kemana-mana nih? Kok baru nongol sih?
4: anak ko kemarin mengitihin kamu, mau menagur kamu kan saya agak gimana gitu ya.
0: Kok nggak ditegur, berarti yang sombong Anda ya, bukan saya ya.
4: Bukannya sombong. Terus? Karena antrian ngambil sembako itu terlalu panjang gitu.
0: Aduh, jangan gitu dong. Iya, udah kan, deh.
4: Pas aku berbalik badan. Itu kayaknya Mahda itu sama
0: terus?
4: Ratu ya.
0: Bilang, Bang Jarwo kenapa gak ini aja sih?
4: Gak apaan?
0: Gak ditegur aja.
4: Bukannya itu kan aku nanti kalau kembali ke belakang kan nanti mengerjain masa lalu.
0: Aduh, yaudah deh kalau gitu ya.
4: Iya, aku kan kemarin sama yang di Tanjung itu,
0: itu. Oh iya, bareng ya?
4: Iya, kan saya dia yang mengajakin saya gitu loh.
0: Mengajakin, ajak tukup kah?
4: Maksudnya supaya dia nggak kesasar. Jadi
0: iya, betul.
4: Jadi, Bang Darwo kayaknya iya. Kayak gitu. Jadi kan aku agak gimana, nggak bisa berlama-lama di situ.
0: Ya udah deh kalau gitu, Bang Jarwo, lagunya mau apa malam hari ini?
4: Terserah Mahda aja dah, yang penting bisa bersenda suara dengan Mahda gitu.
0: Oke, kalau gitu ya. Mau Japa Jif apa bacanya nih ya? Gerangan Cinta, mau gak?
4: Ya. Inikah gerangan cinta
0: asik.
4: Aduh.
0: Itu aja ya buat Bang Jarwo nih, soalnya ada yang request juga lah gitu ya. Oke?
4: Asyap.
0: Salam-salam buat siapa nih?
4: Salamnya untuk semua tidak terkecuali. Buat Mahda
0: Amin.
4: Aja
0: amin.
4: Makin ke depannya.
0: Amin.
4: Jagoannya mudahan Jepang tetap bisa berdedikasi saya untuk kemenangannya.
0: Amin. Aku sih kalau malam hari ini dua-duanya ya.
4: Iya sih, sama-sama Kaporit.
0: Sama-sama. Ya. Iya benar Kaporit. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, makasih Bang Jarwo ya. Kita mau bacain dulu yang di WhatsApp sudah ada gabung. Tadi Bang Eza katanya lagunya Japa Jive. Ini bacanya apa sih? Japa Jive ya. Gerangan Cinta deh pokoknya ya. Siap Bang Eza, tungguin lagunya. Ada Bang Henry juga di Kota Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Memori. Semoga sehat selalu semuanya. Amin. Met malam aja nah Mbak Mada, malam juga Bang Henry. Ulun request Close to You dari Nyatrex. Pas banget tadi udah kita puterin ya. Makasih Repos Banjarmasin dan salam semua pendengar setia RRI. Oke deh kalau gitu pendengar, karena juga waktu terbatas, besok lagi ya yang mau gabung sama kita di jam 10 sampai jam 11 malam. Ini lagunya masih panjang, by the way gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi ya ditungguin aja. Boleh dengerin di FM 97,6 MHz ya, di radio terestrial kita, atau juga di streaming, jangan lupa di RRI Digital ya. Mada pamit ya. Sampai jumpa nanti di Melody Memory berikutnya. Dan kita akan ketemu nanti di hari-hari terbaik lainnya ya. Tentunya hanya di RRI Pros Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Andi Maria Matalata menemani sampai nanti di jam 11 malam dengan judul Bimbang untuk Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin, Malang. WhatsApp 0811 5111 410.

dengan esensi buku Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono melalui kumpulan puisi Hujan Bulan Juni menawarkan kedalaman renungan tentang cinta, kehidupan dan alam. Dalam setiap baitnya, Sapardi menciptakan ruang refleksi yang penuh makna, menghadirkan hikmah yang relevan bagi pembaca lintas generasi. Sapardi menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang alami, mengalir tanpa tuntutan atau pengharapan balasan. Dalam puisi Hujan Bulan Juni, ia menyiratkan tentang keikhlasan cinta, seperti hujan yang jatuh tanpa memilih tempat, memberi kehidupan tanpa memandang siapa yang menerimanya. Hikmah ini mengajarkan pembaca untuk mencintai dengan tulus, tanpa batasan ego atau pamrih, sebagaimana alam menunjukkan kasihnya kepada kehidupan. Puisi-puisi dalam Hujan Bulan Juni mencerminkan kesederhanaan dalam gaya bahasa, namun syarat makna mendalam. Sapardi mengajarkan bahwa keindahan tidak harus datang dari sesuatu yang megah atau rumit, tetapi justru dari hal-hal kecil yang sering terabaikan, misalnya tetesan hujan, dedaunan, atau hembusan angin adalah simbol keindahan sederhana yang sering kita lupakan. Hikmah ini mengingatkan pembaca untuk menghargai dan menemukan keindahan dalam kesederhanaan hidup. Sapardi menghubungkan manusia dengan alam melalui metafora dan simbol yang lembut. Alam dalam puisinya bukan sekadar latar, tetapi sahabat yang merangkul emosi manusia. Hujan, angin, dan pohon menjadi pengingat bahwa manusia adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Hikmah ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, karena alam adalah guru yang senantiasa memberi pelajaran tanpa menghakimi. Hujan Bulan Juni juga merefleksikan ketabahan menghadapi kenyataan hidup, seperti hujan yang datang di musim yang tidak lazim. Kehidupan

0: terkadang menawarkan kejutan dan ketidakpastian. Sapardi mengajarkan pembaca untuk menerima segala peristiwa dengan lapang dada dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tempatnya masing-masing. Hikmah ini menguatkan semangat pembaca untuk tetap tegar, bahkan ketika situasi tampak tidak sesuai harapan. Puisi-puisi Sapardi sering menyinggung keterbatasan waktu dan fananya hidup manusia. Namun, ia juga mengajarkan bahwa sesuatu yang abadi dapat diciptakan melalui kenangan, perasaan, dan makna, sebuah cinta yang tulus, meskipun tidak abadi secara fisik, dapat terus hidup dalam ingatan. Hikmah ini mengajarkan pembaca untuk menghargai momen dan menciptakan nilai dalam setiap hubungan dan tindakan. Hujan Bulan Juni bukan sekadar kumpulan puisi, melainkan refleksi hidup yang syarat pelajaran. Sapardi mengajak pembaca untuk merenungi keikhlasan cinta, kesederhanaan, hubungan manusia dengan alam, ketabahan, dan makna keabadian. Esensi dari karya ini adalah ajakan untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, cinta, dan kesadaran, seraya menghargai setiap detik yang kita miliki. Demikian esensi buku Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 4.

Renungan Malam

Alkisah, di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya. Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik yang pernah ada pada masa tersebut. Selain rasanya khas, makanannya sangat lezat dan pelayanannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana. Berkat restoran itu pula, sang saudagar mendapat banyak rezeki. Meski usahanya menjadi berkembang ke berbagai bidang, namun restoran itulah yang menjadi urat nadi usaha yang sangat dijaganya. Karena tak memiliki keturunan, sedang usianya yang sudah semakin tua, ia ingin mewariskan usaha itu pada orang terpilih yang dapat dipercaya untuk menjalankan usahanya itu. Ia nanti akan menyerahkan usaha itu kepada orang yang terbaik dengan syarat separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya. Adapun cara untuk menemukan orang yang diinginkannya tersebut adalah dengan mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya. Kepada 80 orang tersebut, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya. Saat ke-80 orang tersebut berdatangan memenuhi undangannya, banyak wajah-wajah berharap mereka yang akan terpilih mewarisi kekayaan sang saudagar. Begitupun sang saudagar, ia berharap bisa memilih orang terbaik yang bisa mewarisi usahanya. Setelah berbasa-basi sejenak, kemudian dipersilahkanlah ke-80 orang tersebut untuk menyantap makanan yang telah disediakan itu. Uniknya, ada 20 meja kotak yang disediakan dengan sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja. Namun hampir semua orang yang sudah tak sabar merasakan kelezatan makanan dari restoran sangat terkenal itu mengalami kerepotan. Sang saudagar lantas berkeliling ke semua meja makan. Ia melihat hingga meja ke-19, tak ada satupun yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan. Sebab mereka berlomba-lomba makan dengan sumpit sangat panjang tersebut. Hingga akhirnya, tepat di meja ke-20, saudagar pun tersenyum. Di meja tersebut, 4 orang tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain saling menyuapi. Memang, sumpit yang disediakan sangat panjang, sehingga mereka bisa menyuapi orang di dekatnya dan sebaliknya. Hingga acara makan malam selesai, hanya mereka berempatlah yang kenyang, sementara yang lain tak bisa menikmati hidangan karena berusaha sendiri-sendiri untuk segera menyantap makanan lezat tersebut. Bahwa untuk bisa meraih sesuatu, kita seharusnya memulai dengan melayani. Kita tak boleh serakah, tamak, atau hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Uang dan harta memang penting, namun ada banyak hal penting lain yang juga harus menjadi perhatian utama kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita menemukan keseimbangan dalam hidup, sehingga kebahagiaan bisa kita peroleh. Harta adalah sarana, kita adalah manusia. Karena itu, mari jadikan sarana tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Namun, jangan sampai menjadikannya sebagai hal yang membelenggu kita. Jadikanlah hidup lebih berarti. Dengan mau peduli dan berbagi, harta dan uang kita akan jauh lebih memiliki

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 29 Juni 2026. Dari Program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan selepas ini juga pendengar, kita akan segera bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Banjarmasin ya. Di Banjarmasin pagi, di suasana kota Banjarmasin yang cerah berawan pagi ini, semoga semangat Anda juga secerah matahari pagi ini ya. Di edisi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Auliana, kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana Anda sudah mendengarkan pertandingan siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Jerman melawan Paraguay dan dimenangkan oleh Paraguay? Dan tadi sudah kita sempat mendengarkan sekilas, katanya runtuh dinding Berlin. Iya, dan tentunya kita akan nanti simak kembali pertandingan berikutnya. Tepat nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah antara Belanda melawan Maroko. Jadi jangan kemana-mana, tentunya di antara Belanda atau Maroko, mana pilihan tim yang tentunya Anda dambakan dalam pertandingan Pesta Bola Piala Dunia 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Sentral tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah saatnya, kami ajak Anda bersama mengikuti warta berita sentral disampaikan Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama.